0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Bersemangat malam Agatha, lagu yang bertajuk Kopi dan Dur menghiburkan pagi anda. Pagi-pagi ni kalau minum kopi, minum teh mahupun air coklat yang panas-panas, sedap aja kan? Jangan pula pagi-pagi diminum air sejuk. Sebab apa, pagi-pagi ni kena air panas segarkan diri anda. Paling penting kurangkanlah gula-gula dalam minuman anda tu. Kita manis-manis lebih pada senyuman aja. Tapi kalau yang mana belum mandi, manisnya tak berapa. Jadi cepat-cepatlah pergi bersihkan diri anda. Kemudian sambung dengar Johor FM Permata Selatan. Baik, pagi ini bersama dengan saya Cik Merah menemani anda bersih aura Permata 6 pagi sehingga jam 12.30 hari, edisi hari Sabtu bertarikh 13 Jun 2026. Seperti yang Merah janjikan pada jam 6 pagi tadilah, sekitar 6.45 macam tu, selalunya rakan pendengar menunggu nama-nama ucapan mereka dikudarakan. Tapi saya cakap tunggu pukul 8 lebih, nanti saya sebut nama-nama anda. Jadi kita nak pilih nama pendengar yang bertuah lah ya. Sebab apa, ramai yang menghantarkan ucapan. Jadi mungkin tak termampu Merah nak keudarkan semua. Tapi kita bergili-gili lah. Kalau hari ni tak terpilih nama anda, jangan risau, kita ada 3 segmen. Kejap lagi rakan penyampai seterusnya boleh sambung. Kalau tak terpilih juga hari ni, jangan risau, esok pun boleh sambung. Sebab apa, kita tengok ramai menghantarkan ucapan. Tapi Merah cubalah memuaskan hati semua pihak. Orang kata, kata bahasa Inggeris tu win-win situation. Macam tu eh. Okey, pagi ni kita nak menyapa rakan kita. Selamat pagi, kiriman Mas Mona JDT. Nak menyapa Hajah Melora, Siaga Sir Fauzia, Mas Salin, Cik Nen dan isteri, Cik Nordin Jelai dan isteri, Selindang Biru Linda. Itu semua yang mengenal diri ini. Salam sejahtera buat anda semua. Dan seterusnya kita ada Muhammad Aikal. Good morning Cik Merah dan Happy Konti dalam Aura Permata. Semoga urusannya dipermudahkan. Sama lah saya doakan Aikal. Katanya Cik Merah saya tengah sibuk lah. Hari tu saya ada terima tau, Haikal ada PM tepi dengan Cik Merah. Dia kata mungkin dia tak berapa dapat fokus bersama dengan Johor FM kerana bersiap sedia untuk exam apa, exam semester dia lah kan. Tapi tak apa, Merah cakap terus fokus pada pelajaran, insyaAllah nanti kembali bersama dengan kami. Dan kita menyokong lah untuk Mama Haikal, adik kita ni, dan semualah adik-adik yang mungkin nak bersiap sedia juga untuk menghadapi peperiksaan untuk di tempat pengajian anda. Semoga dilapangkan hati dan dipermudahkan segala urusan. Paling penting tu kena usaha dahulu. Lepas usaha, lepas tu baru kita tawakal ya, insyaAllah. Baik, kita ada juga Kak Ina Bekanena. Selamat berhujung minggu untuk sahabat ku sayang, rakan pendengar setia Johor FM. Tok Cik Merah, selamat bertugas eh. Kak Tina Renggam nak tuju ucapan untuk Mami Kak Azai, Masila Wahab, Ana, Jamal, Junaida, Yusuf dan buat DJ. Selamat bertugas. Yuk, sarap. Saya cakap pasal sarapan ni, tepat jam pukul 3 pagi tadilah saya bangun kan, pelan-pelan dalam pukul 3.30 pagi. Saya dah selesai sarapan. Okey, kalau minggu-minggu sebelum ni sarapan saya biasa-biasa je, roti-roti kan. Hari ni sarapan saya istimewa, lain sikit. Kalau nak tahu apa Merah kongsikan sarapan, kena tunggulah. Sebab apa, selalu dalam rancangan Yok Donga Ber pukul 8.30 pagi nanti, selalunya rakan-rakan saya akan tanya, Cik Merah sarapan apa pagi ni? Masa tu nanti Merah kongsikan. Dan terakhir nama rakan pendengar yang Merah nak keudarakan, kita ada Cik Nen Banjari. Cik Merah tadi dengar lagu Toyol lah. Di corong radio agak seram jugalah kalau dengar waktu malam. Budak bertubuh kecil, kepala botak masa besar tu, beliak merah. Takut, jangan hantar gambar kat saya. Sebab tu saya siap pagi. Kalau malam ni tak saya siap lagu tu, memang tidak lah ya. Dan difahamkan Cik Ning kata, Cik Merah dinantikan Yok Dong Aba bersiaran langsung di 3 stesen bersama Melaka FM dan juga Negeri FM. Berapa nama sapaan Cik Ning kita ditujukan pada Wak Ali, Kak Long Mona, Wak Na, Jamil Ujang, Saadiah Makun, Nordin Klon, Jumari, Jalal Lenting, Putra Bengsu, Tuan Haji Jalil, Paimin, waras-waras ya. Waras-waras lah semua hendaknya. Okey, baik, kita dah berhibur dengan lagu yang seterusnya. Seperti yang Merah beritahu tadi, nantikan rancangan Yok Dong Aba pada 8.30 pagi. Terus setia bersama dengan Cik Merah di Johor FM.
1: Hello Permata kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata, lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, Yok Dong Aba #HeroBergegawe.
1: Dan Ahad Pop Ye Ye #KawanYangPilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
5: Aura Permata.
1: Setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kemasaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Kita dah pun bersama dalam rancangan Yok Donga Be. Hiruk bergegau . Dan hari ni Lia bersama dengan kawan-kawan kita. Kita ada Cik Merah dari Johor FM.
1: Ya, betul. Waalaikumsalam. Apa khabar awaknya?
0: Khabar baik. Alhamdulillah.
1: Okey. Awak sangat terkejut kita 8:30 tu orang bercakap tau.
0: Betul lah kan?
1: Bukan 8:30 kita siarkan dulu ke? Terkejut kita. Dah bercakap dah dia. Okey. Johor ambil. Okey.
0: Patutlah.
1: Okeylah, macam biasa pagi ni memang kita ada tiga rakan penyampai lah. Macam Lia cakap, Lia di Melaka, Merah di Johor. Kita menantikan rakan kita ni yang dekat negeri ni.
0: Belum lagi rasanya Okay. Kejap lagi dia sampai.
1: Tak apa, kita jumpa, dapatkanlah. Paling penting pada pagi ni, yang mana mendengarkan rancangan Yuk Dong Apa, kita tiga munga pagi ni.
0: Betul, munga-munga dekat sini. Kejap lagi kita ada zoo. Kena nantikanlah. Dan pastinya pelbagai info-info menarik lah kita akan bawakan kepada anda dari ketiga-tiga buah negeri ni. Kalau di Melaka, hari ni kita bawakan personaliti undangan.
1: Kalau di Johor, kita akan bawakan pelancongan, kapsul pelancongan. Dan juga di negeri katanya akan bawakan laporan khas tau.
0: Apa agaknya ceritanya tu, kita kena nantikan.
1: Itulah, kita faham. Mungkin minggu lepas Lia tak ada kan? Minggu lepas saya dengan Cikgu Muni dengan Amar. Jadi Amar kata zoo ni dia hilang, zoo ni cuti. Sebab apa, tarikh minggu lepas tu majlis persandingan ke macam mana entah ceritanya.
0: Faham.
1: Itu yang kita ni amboi pengantin baru ni, dia main cak-cak dengan kita pagi ni tau. Tak sabar nak bahan dia ni.
0: Ya, itu memang mesti kena bahan dia.
1: Tapi itulah awak, nasib baik dicuti seminggu je. Sebab kawan-kawan dekat negeri FM tu kata, Zu jangan cuti sampai 2-3 minggu seminggu aja.
0: Kesian member.
1: Sebaiklah dia akan bersama dengan kita kejap saja lagi. Okey, paling penting ni sebelum kita cuba dapatkan rakan kita ni, kita nak berkongsi jugalah frekuensi di negeri masing-masing. Saya faham di Melaka dia hanya ada satu frekuensi. Di Johor dia tak bertenang. Sama dengan negeri tau. Kita ada tiga frekuensi.
0: Apa frekuensinya tu?
1: Saya masa bekerja dekat Johor FM ni pening kepala tau nak ingat nombor. Nasib baiklah sekarang ni dah tahun kelima ke keenam bekerja, masih tak ingat sebenarnya. Sebentar ya. Frekuensi kami ada tiga. Okey, iaitu 101.9. Ini tu kawasan JB, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau lah boleh dengarkan kami. Dan juga 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Itu dia ada tiga.
0: Okey, kalau di Melaka pula frekuensi kita macam Cik Merah cakap tadi ada satu saja, iaitu 102.3.
1: Tu dia.
0: Tapi kalau lah mereka ni ada dekat luar kawasan, dekat luar negara.
1: Luar negara. Lia punya tarikannya luar negara. Nak dengar kita macam mana
0: Dengarlah dekat RTM Click. Kalau nak tengok bola juga boleh tengok dekat RTM Click. Betul-betul percuma, tak payah pening kepala nak bayar itu ini, tengok je dekat RTM Click.
1: Itulah pasal cakap pasal bola ni, kita orang perempuan ni macam tahu-tahulah juga sebesar sedikit kan. Tapi untuk anda senang sajalah, memang kena muat turun RTM Click tu. Jangan lupa juga kemas kini sebab boleh tengok siaran secara HD. Jules.
0: Betul. Satu jiwa sejuta sorakan. Betul. Itu dia tema untuk Piala Dunia 2026 ni. Jadi bersama Radio RTM kita bersorak untuk Malaysia dan juga dunia.
1: Okey. Jadi untuk pagi ini juga, yang mana kalau nak dengarkan kita tapi nak juga intai kami melalui platform media sosial, tak ada masalah. Sebab untuk rancangan ini kita bersiar nasional langsung juga. Adanya di Muka Buku, di YT dan juga di TikTok. TikTok je boleh sebut penuh Kalau Johor FM, Johor FM Official. Kalau Melaka, nama akaunnya macam mana?
0: Melaka FM sahaja. Cari je Melaka FM, nanti jumpalah tu. Lia pakai baju warna biru hari ni.
1: Saya nampak tu baju warna biru. Alah, comel dia. Lia, macam hari ni hujung minggu nak pergi mana tak? Tengah hari ada terima jemputan ke macam mana ke?
0: Tak ada, kita nak breeze walk je nanti petang sikit.
1: Hebat sekali anak muda nak breeze walk
0: lagi. Kita macam hidup dah tak sihat sangat. Pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Jadi kita kena paksa diri kita untuk exercise size lah
1: Hebat anak muda tau. Kita kat sini yang masih juga muda, sama seperti anda, akan cuba juga menyahut seruan Okey, jadi Lia, kalau kita tengok untuk waktu ni, mungkin kita nak berehat seketika, jom. Sebab tadi pun kita dah cakap pasal bola-bola, kita nak dengar lagu ni lah. Lagu apa ni?
0: Ni lagu tema untuk FIFA World Cup 2026. Nyanyian Shakira dan juga Burna Boy. Okay. Die, die.
1: Die, die. Okey.
0: Ya.
1: Yeah. Untuk anda semuanya dalam...
0: Yo, Dona
1: Berhero Bergegawe. Go!
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: bergegar.
1: Yuk bergegar weh. Yuk dengar bersama dengan Cik Merah dan juga DJ Zoo dari Negeri FM. Kita masih lagi menantikan DJ Zoo weh.
2: Tak apalah. Zoo main cacat dengan kita. Kita teruskan dulu program dia. Kita lah pandai Zoo tau. Dia macam nak sorok-sorok lah pengantin baru. Sabar jat ya. Dia masuk je Lia. Terus kita siar kompang di Palu.
1: Di Palu. Pengantin malu. Itu nama dia pengantin malu. Sebab dia cacat dengan kita hari ni.
2: Awas dia. Kita nak tanyalah apa sarapan dia pagi ni kan. Wow. Dengan orang kat rumah tu sediakan apa sebelum kerja, you know.
1: Ya, maklumlah. Isteri Miss Holly.

0: makan apa?
1: Saya makan nasi goreng.
0: Nasi goreng.
1: Telur mata dan juga nugget.
0: Sebab
1: bangun pagi saya dah lapar. Lepas tu saya cakap dengan ibu, "Bu, adik lapar." Lepas tu ibu saya pun buatlah nasi goreng.
0: Tangtung-tangtung.
1: Pagi-pagi ibu tu pukul 4 pagi ibu saya ketangtung.
0: Saya sebenarnya pagi tadi pun saya ada macam nak PM tepi kat awak lah tau. Kita nak cakap, "Adik, sarapan apa pagi ni?" Sebab saya sekarang ni sejak bila berkonti pagi memang tepat pukul 3 kena celik mata. Sebab saya memerlukan kapasiti 2 jam untuk bersiap sebelum saya keluar pergi kerja lah. Kan? Jadi pagi tadi macam kalau Cik Merah pula, kalau selalunya sarapan saya ni roti. Macam kita buat roti tuna ke, roti pizza ke macam mana kan? Tapi hari ni lain tau, Lia.
1: Wah, macam special je tu?
0: Ya, sekarang ni macam pagi tadi saya sarapan makanan tu saya dah beli malam semalam sebenarnya. Saya beli, tahu tak sekarang ni tengah trend jacket potato. Macam tu.
1: Jacket putih tu.
0: Dia macam ni, kentang tu. Saya tak pastilah dia, saya rasa kentang tu dikukus ke dia macam mana, entahlah. Kentang tu dia ada dengan butter. Ada mozzarella cheese. Ditabur pula dengan sos Big Mac. Dengan dia punya dia ada kata nak bawang goreng ataupun chili flakes tak? Dia macam tu. Jadi saya ni dah try buat sendiri, tapi saya rasa tidak lah, Lia. Jadi saya beli je semalam. Pagi ni makan, alhamdulillah perut bertahan lah untuk waktu ni.
1: Alhamdulillah. Kenyang. Tapi sebenarnya kalau makan kentang memang kenyang lah.
0: Kenyang kan? Saya jujur saya cakap macam awak kata awak makan nasi goreng. Saya nasi goreng pagi saya kalah tau. Sebab apa, sekejap je perut saya mesti lapar.
1: Dia cepat proses
0: Cepat sangat lah proses dia tu.
1: Sama juga macam kita sahur kan. Kalau kita sahur makan yang berat, makan nasi ke, pukul kejap lagi dia dah lapar. Krak-kruk kan.
0: Macam
1: bunyi dia,
0: tu
1: kan?
0: Macam tu bunyi perut Lia punya. Perut saya tak macam tu. Perut saya tak ada krak-kruk. Perut saya bunyi macam
1: lagi kuat.
0: Okey, paling penting lah untuk anda yang mendengarkan kami ni, apa yang kami nak sampaikan ni, jangan lupa sarapan lah.
1: Sarapan paling penting, jangan skip sarapan.
0: Ya, betul. Kalau boleh pastikan perut anda terisi sebelum memulakan apa-apa tugasan lah. Risau ada setengah orang senang kena gastrik dan sebagainya. Gastrik.
1: Sebab ada orang kalau dia kata, "Saya ni hari ni saya diet." Tapi sebenarnya kalau diet pun sarapan wajib juga ambil.
0: Wajib kena ambil.
1: Ambillah telur 2 biji, sebiji dua ke, boleh juga.
0: Nampak saranan anak muda. Kita terima je. Baiklah adik telur sebiji dua. Okey, sebab waktu ni kita nak bercakap mengenai program setempat lah. Kalau ada kan. Macam Melaka ada tak nak kongsi sementara Johor dapatkan apa-apa program yang terkini?
1: Okey, boleh. Kita ada dua program lah yang kita dah kongsikan dengan anda dari Melaka hari pertama WRUR Teluk Mas nanti anda semua dijemput untuk ke Ajak Sekampung Festival 2026.
0: Itu dia.
1: Okey. Festival yang penuh dengan pertandingan dan aktiviti menarik untuk semua lapisan masyarakat orang Dun Teluk Mas. Pada hari besok, bermula pada hari besok 14 Jun 2026 hari Ahad hingga 20 Jun nanti pukul 8 pagi hingga 3 petang di Padang Bola Taman Seri Teluk Mas. Pelbagai aktiviti menanti orang Teluk Mas dan juga orang dari luar Teluk Mas pun boleh. Dari luar Melaka pun boleh juga join. Antaranya ada sukan lasak, flying fox, rock climbing, juga ada panjat tiang licin macam mana nak panjat tiang licin tu. Selain itu ada pertandingan memasak, sukan nikah, servis motor percuma, sukan rakyat, tarik tali dan paling penting yang menang ada hadiahnya. Sebenarnya ada macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda. Kalau semalam Adun Teluk Mas Tok Ajak Tok Ajak ada kongsikan lebih kurang 130 aktiviti yang akan diadakan nanti. Jadi kalau anda datang Melaka memang tak relax. Kalau tak tahu nak ke mana, pergi je dekat Teluk Mas. Search je dekat Google. Padang Bola Taman Seri Teluk Mas. Dekat situlah aktivitinya. Dan untuk majlis penutup nanti pada 20 Jun nanti, ada persembahan istimewa daripada Amy Search. Jadi itulah antara aktiviti untuk WRUR Teluk Mas. Yang ini siri yang ke-19 tau. Sebenarnya setiap bulan, setiap minggu ada WRUR, Wakil Rakyat untuk Rakyat. Okey, dan seterusnya yang kita nak kongsikan dengan anda, apa yang menarik di negeri Melaka, anda boleh pergi ke JK.

0: KKN Pagung Seri Kompleks JKKN Melaka 15 hingga 21 Jun 2026 pukul 8.30 minit malam. Kita ada Festival Teater Zon Selatan.
1: Okay.
0: Jadi seluruh warga kerja JKKN Melaka mengalu-alukan ketibaan para delegasi Zon Selatan bagi Festival Teater Zon Selatan 2026. Jadi jom ramai-ramai meriahkan Festival Teater Zon Selatan yang menampilkan 6 buah kumpulan teater dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan yang bertemakan sejarah, diplomasi dan peradaban patriotik. Dan masuk adalah percuma tau. Jadi pergi saja ke Panggung Seri Kompleks JKKN Melaka, yang mana peminat-peminat teater tu boleh saja pergi ke sana 15 hingga 21 Jun 8.30 minit malam. Itu sajalah yang kita nak kongsikan antara aktiviti menarik minggu ini dari Melaka.
1: Macam dari mana pula Cik Merah? Kalau kat Johor kalau kat Johor antaranya semestinya kejap, ada orang bagi salam ke? Tak ada DJ Zul tak ada bagi salam ke tadi?
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah. Kita dah rindu Cik Merah dengan Cik Lia.
0: Ya ke rindu? Dah ada orang yang teman dia. Rindu kita lagi ke?
1: Ya, kita diperlukan ke kat sini
2: tak
1: ni?
0: Cik Merah ada bunyi-bunyi ke?
1: Lia, cuba upkan sikit suara DJ Zul. Macam jauh sikit lah.
0: Macam jauh sikit kan?
1: Zul.
2: Jauh sangat tak? Ke? Boleh?
1: Ni hello? Macam jauh sikit lah.
2: Boleh ke? Ada ke Zul?
1: Sikit.
2: Sengaja tau. Kita dengar daripada awal lagi tadi. Nasib baik tak masuk awal-awal.
0: Jadi selamat pengantin baru kita ucapkan kepada DJ Zul.
2: Terima kasih Lia Cik Merah.
0: Betul lah, berseri. Seri pengantin.
1: Ya.
2: Sebelum ni pun berseri juga tau.
1: Kita dulu kini dah samanya kan. Sama Lia, sama je. Tapi Zul lah istimewanya untuk bulan ni kan. Lain betul. Macam lah Zul.
0: Bersilap-silap, saya nampak cahaya tu.
1: Sarapan pagi ni buat apa Zul?
2: Jangan tanya sarapan. Kita dah kahwin ke belum kahwin ke? Macam sama je. Pagi ni tak sabar lagi.
1: Masalah lah.
0: Tak apa. Pelan-pelan lah pelan-pelan.
2: Sebab ya betul. Terima kasih tau Lia dan Cik Merah.
1: Sama-sama awaknya. Okay. Jadi kita dah dapatkan Zoo. Untuk waktu ni kita nak berkongsi program stesen. Yelah, setiap negeri kan apa yang ada. Okay. Jadi sementara kita nak dengarkan perkongsian Zoo sekejap lagi. Johor nak kongsilah antara yang program yang kita adalah berlangsung pada hari ini.
2: Okay,
1: antaranya kita ada Jualan Kasih Johor kembali lagi untuk hari ini, edisi hari Sabtu, bagi warga Kulai, Bukit Permai, Bukit Batu dan Senai. Kena sedia maklum sebab program Jualan Kasih ni hadir di kawasan anda dengan tawaran harga yang sangat luar biasa di mana kita bawakan set combo Kasih Johor hanya pada harga RM15 sahaja. Anda boleh dapat satu ekor ayam segar, satu botol minyak masak 2 kg dan juga satu papan telur. Jadi boleh datanglah kalau untuk Don Bukit Permai, Dewan Firda type anda. Kalau Bukit Batu di kawasan Gelanggang Bola, Keranjang, Kelapa Sawit. Untuk bahagian Senai di Dewan Terbuka Desa Idaman. Dan juga satu lagi antaranya kita ada iaitu jadual kempen Derma Darah ni kena kongsi ni. Iaitu macam di Johor kita ada dua lokasi, iaitu di Mac Valley South Key dan juga di satu lagi di Paradigm Mall. Anda boleh hadirkan pada jam 10 pagi. Dan satu lagi perkara penting untuk Merah kongsikan tadi, sebab negeri pun mesti akan kongsikan perkara ini juga kejap lagi tau. Mengenai iaitu mengenai tarikh-tarikh penting lah untuk kita hari mengundi di Johor ni.
2: Bila tu di Johor? Bila?
1: Di Johor kalau kita 20 Jun 2026 hari penamaan calon, 7 Julai kita ada hari mengundi awal, dan hari pengundiannya jatuh pada 11 Julai 2026.
2: Tarikh-tarikh penting.
1: Betul. Jadi kita nak dengarkan perkongsian Zul pula. Silakan Zul.
2: Okey, kalau di Negeri Sembilan kan, antara yang kita nak kongsikan, apapun hari ini Negeri Sembilan sebentar nanti akan ada special report tau. Ya, kena tunggu. Tadi kan tak sempat nak kongsi.
1: Ya.
2: Okey, baik. Untuk di Negeri Sembilan hari ini seperti biasa, kalau hujung minggu ni memang jualan rahmah ni memang sangat meriah ya di Negeri Sembilan.
1: Ya.
2: Kalau kita tengok hari ini, hari Sabtu, ada di setiap parlimen yang Zu kongsikan ini beberapa lah ya. Hari Sabtu kita ada di Parlimen Jelebu dekat Don Cenah, hadapan Padang Sekolah Kebangsaan Durian Tipus Ado. Seterusnya dekat Don Serting. Kalau Don Serting hari ini ada juga di SMK Bandar Baru Serting. Kalau di belah-belah Seremban gitu kan. Kalau di Parlimen Rasah, kita ada hari ini kalau tengok hari Ahad di Taman Sri Kamban ada. Banyak lagi sebenarnya lokasinya untuk jualan rahmah ini. Kalau yang di Negeri Sembilan khususnya kan, nak beli barangan dengan harga yang berpatutan, boleh singgah dulu di Facebook KPDN Negeri Sembilan, sebab mereka ada kongsikan setiap minggu di manakah lokasi-lokasinya untuk jualan rahmah madani ini. Okey. Dan hari ini kan, ini pun menarik juga. Tapi tapi bukan hari ini.
1: Kenapa tu?
2: Hari ini akan datang 26 dan juga 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Kita ada Festival Rontak Nogori 2026. Lagi sekali, ini 2.0 punya.
1: Tu dia.
2: Masih bertempat di lokasi yang sama, Pantai Batu 1, Port Dickson, Negeri Sembilan. Kalau kita tengok pengisian dekat sini memang menarik. Antaranya, ini seronok ni. Airport Food Festival. Kita bertiga memang suka ini.
1: Wajib makan.
2: Seterusnya ada Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula. Dan kami Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan pun mengambil bahagian juga apabila bintang kecil peringkat akhir diadakan di Festival Rontak Nogori. Ada, nanti kita tanya baliklah penerbit, lebih kurang 7 kot finalis yang kita bawakan di Festival Rontak Nogori nanti. Dan seterusnya, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan ada, Pasport Pelancongan Budaya dan banyak lagi sebenarnya. Hari Jumaat hingga Ahad 26 hingga 28 Jun 2026 untuk Festival Rontak Nogori. Tadi Cik Merah kongsikan tarikh-tarikh penting untuk Negeri Johor. Begitu juga dengan Negeri Sembilan.
1: Nak tahu ni,
2: kalau di Negeri Sembilan ya, kena ambil maklum rakyat-rakyat Negeri Sembilan yang mengundi di Negeri Sembilan. Hari penamaan calon pada 18 Julai 2026, hari Sabtu.
1: Okey.
2: Hari mengundi awal 28 Julai 2026, hari Selasa. Hari pengundian adalah pada 1 Ogos 2026, hari Sabtu. Itu dia tiga tarikh penting untuk rakyat Negeri Sembilan ambil maklum lah.
1: Ya, jalankan tanggungjawab anda lah untuk Negeri Sembilan dan juga Johor. Keluar mengundi, jangan tak keluar ya.
2: Betul. Ya, balik kampung.
1: Ya, balik kampung. Buat persediaan awal, jangan buat percutan terakhir. Itulah selalu kita wawarkan macam tu.
2: Betul.
0: Jadi jadilah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab lah
1: Baik.
0: Bangkitlah anak muda untuk negara.
1: Itu dia.
2: Itu yang kita nak.
1: Okey, kalau kita tengok waktu ni 8.50 salah 8.53.
0: Kita layan lagu lah.
1: Jom.
0: Okey, harapan palsu. Harap palsu.
1: Jangan hilang Zul, jangan berikan harapan palsu pada kami ya lepas ni.
2: Tidak, insyaAllah kita setia di sini.
0: Okey, mantap semuanya dalam
1: Yo
0: Donga
2: Berhero.

0: Duk Dongaba, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Dongaba, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongaba, hero bergegau.
3: Ya, hero bergegau eh. Yuk dong apa. Ya. Kembali lagi bertemankan kami bertiga di sini. Lia, Melaka FM, Cik Merah, Johor FM dan juga Zoo Negeri FM.
4: Ya, betul. Terima kasih yang mana tengah dengarkan kami sambil sarapan tu, selamat menjamu selera. Ada ni bagi tahu sambil sarapan dengar Yuk Dong Aba pagi ni.
3: Terima kasih.
4: Memang cantik.
5: Terima kasih lah dengarkan kita. Ada juga yang mungkin pagi ni memandu nak ke mana, agaknya hujung minggu ni jalan-jalan lah eh.
3: Jalan-jalan pergi majlis kahwin.
5: Betul. Yang paling penting berhati-hatilah dengan pemanduan. Kalau ngantuk berhenti dulu. Yelah, kadang-kadang pukul 6.30 macam tu dah selesai subuh apa semua, keluar rumah nak pergi kenduri kan, pula jauh kan. Jadi waktu ni sesuai kena berhenti rehat. Kalau tak mengantuk.
4: Ya, betul. Jangan dipaksa, bahaya.
3: Cik Merah, kita mention sekali lagi, ada yang nak pergi majlis kahwin.
5: Majlis kahwin.
4: Saya rasa saya punya dah selesai kot majlis kahwin. Boleh ditekankan dekat orang lain pula.
5: Cik Merah, hari ni untuk pasangan pengantin yang memilih tarikh ini untuk majlis perkahwinan anda. Sama dengan DJ Zoo yang minggu lepas kan.
4: Kahwin.
5: Kita mendoakan semoga hubungan yang dibina berkekalan hingga ke jannah.
4: Amin. Ya Rabbal Alamin.
5: Kita tak mau cakap hingga ke anak cucu. Kita nak hingga ke jannah tau. Terus ke jannah. Amin.
4: Itu dah habis lah kisah kahwinnya. Sebab dia Zoo tertengok ni dekat TV 1.
5: Kenapa?
4: Lama betul topiknya tu. Meriah ya FIFA 2026 ni. Jangan lupa dia. Tadi dah dengar juga kan lagu rasmi untuk FIFA 2026 kan, awal-awal tadi kan. Ini sekarang ni kalau tengok di TV 1 yang mana kat rumah tu, bolehlah buka kan Cik Merah dengan Cik Dia.
5: Betul.
4: Tengok TV sekarang. Ini mungkin sejarah kot berkenaan FIFA ni. Boleh nak tengok dan juga saksikan sama-sama.
5: Yang mana nak mengikuti perlawanannya, boleh muat turun RTM klik lah. Ikuti siaran perlawanannya dekat situ tau. Bila dah kemas kini apa secara HD kita bawakan untuk anda. Macam tu.
4: Percuma semuanya.
3: Betul-betul percuma. Baik. Okay. Waktu ni kita nak bawakan rangkuman berita untuk minggu ini daripada tiga-tiga buah negeri. Dan Melaka mulakan dululah boleh?
5: Boleh.
3: Okey. Berita yang pertama dari Melaka. Perkhidmatan penerbangan dua hala antara Melaka dan Pekanbaru Indonesia akan beroperasi mulai 10 Jun dan telah pun beroperasi pada 10 Jun bagi memperkukuh hubungan ekonomi serta sektor pelancongan antara kedua-dua destinasi. Esko Kerja Raya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maitin Kuchubashi berkata, laluan yang dikendalikan syarikat penerbangan Wings Air itu akan beroperasi 3 kali seminggu, iaitu setiap Rabu, Jumaat dan juga Ahad. Menurut beliau, pesawat yang digunakan mampu membawa kira-kira 70 penumpang bagi setiap penerbangan. Kerajaan negeri turut memberi tumpuan kepada pelancongan kesihatan menerusi laluan tersebut berikutan permintaan tinggi daripada pelawat Indonesia yang mendapatkan rawatan perubatan di Melaka. Jadi usaha promosi akan diperkukuh melalui kerjasama antara bahagian promosi pelancongan Melaka dan hospital swasta di negeri ini. Baik, berita yang kedua. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB mengarahkan satu aktiviti ritual keagamaan di pesisir pantai Taman Residence 8 Padang Temu dihentikan serta merta selepas menerima aduan orang awam dan tular di media sosial. Datuk Bandar MBMB Datuk Syadan Osman berkata, hasil pemeriksaan mendapati aktiviti itu melibatkan beberapa keluarga dari Jasin dan Kuala Lumpur. Bagaimanapun, tiada abu mayat ditemui dibuang ke perairan seperti didakwa sebaliknya, hanya barangan ritual seperti beras, belanga dan juga bunga. Pihak polis turut berada di lokasi bagi membantu siasatan dan MBMB telah mengeluarkan notis untuk tindakan kepada penganjur dan akan berbincang dengan Esko Negeri bagi mencari kaedah sesuai pelaksanaan ritual tanpa mengganggu orang awam. Berita yang terakhir dari Melaka. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menyantuni lebih 1,450 rumah golongan kurang berkemampuan seluruh Melaka menerusi program Ziarah Kasih sepanjang siri penganjuran program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti Negeri, Dato' Kalsum Nordin berkata, program itu dimulakan sejak siri pertama WRUR di Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Lingi. Persinggahan melibatkan kediaman keluarga B40, orang kurang upaya OKU, individu dalam keadaan uzur, penghidap masalah kesihatan kronik serta warga emas. Program Ziarah Kasih bukan sekadar platform menyampaikan bantuan tetapi menjadi medium JKN untuk mendekati rakyat secara langsung selain mengenal pasti keperluan sebenar golongan sasar. Itu saja rangkuman berita dari Melaka. Macam mana pula di Johor dan juga di negeri?
4: Siapa nak mula dulu?
5: Boleh, Johor boleh. Okey, rasa dilepas kot. Okey, kita cuba ya. Okey, Johor bawakan tiga berita iaitu mengenai pelaksanaan inisiatif Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ dan Majlis Pembangunan Bakat Johor JTDC berjaya merekodkan peningkatan peluang pekerjaan sehingga 37% tahun ini. Menurut Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin, sehingga Mei, seramai 8,537 anak muda berjaya memperoleh pekerjaan dengan pendapatan melebihi RM4,000 sebulan. Dan sejak 2022 hingga 2025, sebanyak 75,573 peluang pekerjaan ditawarkan hasil kemasukan pelaburan strategik ke Johor. Ini yang pertama. Dan seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak lebih 2.727 juta pemilih berdaftar layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei lalu. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu lebih 2.730 juta merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am PGA tentera dan pasangan tentera. Dan terakhir yang dapat dikongsikan, kerajaan negeri menegaskan isu tular membabitkan surat rasmi Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP yang menggunakan bahasa Cina merupakan kejadian lama pada tahun 2018. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dakwaan yang mengaitkan isu berkenaan dengan pentadbiran kerajaan negeri hari ini adalah tidak tepat dan mengelirukan. Kerajaan negeri peka mengenai penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan surat menyurat dan pihak berkuasa tempatan. Itulah dia tiga bahan berita yang dapat dikongsikan di Johor.
4: Terima kasih Lia dan juga Cik Merah. Kalau di Negeri Sembilan ya, antara berita yang kita nak kongsikan, pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu dijadikan medan untuk menentukan masa depan rakyat dan pembangunan negeri, bukannya sekadar perebutan kuasa politik. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan memberi keutamaan kepada isu kebajikan rakyat termasuk peluang pekerjaan, perumahan, peniaga kecil serta golongan berpendapatan rendah. Menurut beliau, mandat yang bakal diberikan rakyat perlu dimanfaatkan untuk meneruskan agenda pembangunan serta memperkukuh kerjasama antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pakatan Harapan bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan pada Jumaat. Dalam perkembangan sama, Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan mengesahkan rundingan agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN ke-16 telah dimuktamadkan melibatkan ketiga-tiga parti komponennya. Menteri Besar Negeri Sembilan yang juga pengerusi PH Negeri Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, kesepakatan itu dicapai hasil perbincangan yang berlangsung dengan lancar antara parti-parti dalam gabungan berkenaan. Menurut beliau, rundingan pembahagian kerusi berjaya diselesaikan dalam tempoh singkat sekaligus mencerminkan semangat kerjasama dan keyakinan tinggi dalam kalangan pimpinan parti. Dan berita terakhir kita nak kongsikan berkenaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan bakal memiliki kompleks baharu bernilai RM140 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata, kompleks baharu itu akan dibangunkan di tapak sedia ada JPJ di Senawang selepas pejabat pengoperasian Dipindahkan sepenuhnya ke pejabat sementara di era Walk Terminal 2 Seremban yang dijangkakan pada tahun hadapan. Beliau berkata bangunan sedia ada akan dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan kompleks bangunan lebih moden dan mesra pengguna yang akan direka mengikut keperluan semasa. Tambah beliau, kerajaan akan terus memastikan setiap sen yang dibelanjakan dalam pembangunan akan memberikan manfaat maksimum kepada rakyat. Itu dia antara berita dari Negeri Sembilan. Tiga berita, apa, tiga negeri dari tiga berita dari tiga negeri.
3: Jadi tak rugi kalau dengarkan Yuk Dengar Apa ni setiap minggu.
4: Betul.
5: Dan paling penting dapatkanlah berita yang sahih di portal berita RTM.
4: Betul.
5: Tak pasti jangan kongsi. Awas.
3: Awas Okey, jomlah kita nak layan lagu.
4: Boleh.
3: Layan lagu daripada Ellie Katz, Andainya Aku Pergi Dulu.
4: Jangan pergi dulu. Sama lah Cik Merah.
3: Jangan pergi dulu tau.
5: Subuh dalam
3: Yo Dengar.

0: dong apa? Diari Negeri. Pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Alright. 9.15 minit pagi ketika ini.
2: Itu je. Kita mengikut waktu apa yang disarankan. Masih on track orang kata.
1: Betul.
2: Okay. Macam DJ Zoo, apa cerita?
3: Apa cerita untuk laporan khas dari Negeri FM istimewa sebenarnya kita bawakan sempena ini sebenarnya misi kita Negeri FM untuk ulang tahun RTM ke-80. Sebelum ni Zoo tengok rakan-rakan Zoo dia mendaki puncak-puncak di Negeri Sembilan.
2: Okay.
3: Tapi baru-baru ini untuk selesaikan misi lapar puncak tu bukan main jauh nun di sana.
2: You.
3: Tahu tak?
2: Ui.
3: Ya, berjaya menawan Gunung Kinabalu.
2: Wow.
3: Kalau nak tengok secara keseluruhannya untuk misi 8 puncak ini, FM bersiaran di 8 puncak, jomlah sama-sama kita dengarkannya. Boleh saksikan juga dekat Facebook Negeri FM Official ni.
2: Okay.
3: Jom.

0: Selepas hampir 8 minggu menempuh pelbagai cabaran pendakian, pasukan Negeri FM terdiri daripada 9 kaki tangan RTM berserta rakan strategik masing-masing, 2 orang daripada Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan dan Storm JPPM Negeri Sembilan serta 4 malim gunung berjaya menjejakkan kaki di gunung tertinggi Asia Tenggara itu. Sekaligus melengkapkan misi menawan dan persiaran dari 8 puncak gunung. Pendakian bermula pada 1 Jun lalu dari pintu timpuhan sejauh 6 km bermula pukul 9.30 pagi.
1: Jadi sekarang pun waktu 9.33 minit, insyaAllah setiap kilometer tu kita akan buat satu jam.
2: Dan pastinya kita nak teruskan perjalanan kita. Let's go, kita mulakan.
1: Jom.
0: Pendakian hari pertama tamat di Panalaban pada kira-kira pukul 6.30 petang. Di Panalaban, DJ Fat dan DJ Amar berpeluang membuat laporan radio tebuk berdurasi kira-kira 7 minit.
3: Tiapan, apa sebenarnya tips yang penting untuk mereka ni tahulah sebelum ke Kinabalu ni?
4: Paling penting tu kena rajin training lah. Boleh-boleh kena training paling lama pun 1 bulan atau 2 bulan sebelum mendaki ke sini. Lagi satu yang saya lalu, yang apa yang saya nampak di sini, kena training turun juga, bukan naik saja.
0: Keesokan harinya, iaitu pada 2 Jun, pendakian ke puncak dimulakan seawal pukul 9 pagi. Pendaki Negeri FM tiba ke puncak Lo dalam tempoh 7 jam, iaitu kira-kira pukul 4 petang. Memerlukan ketahanan fizikal dan mental yang tinggi. Kejayaan itu turut mencipta sejarah tersendiri apabila laporan radio tebuk berjaya dilaksanakan sekali lagi dari puncak tertinggi negara.
1: Okey, alhamdulillah kita dah sampai di puncak Gunung Kinabalu dan ini adalah lowest peak, ketinggian 4,095.2 meter.
5: Yap, dan agak ada perasan dekat sini, inilah tempat warisan menuju juga, yang mana kami Negeri FM berjaya untuk misi bersiaran di 8 puncak ini, misi yang terakhir.
6: Gunung Kinabalu. Jadi apapun, syukur sangat-sangat sebab saya saya bukan pergi seorang. Kita pergi dengan pasukan. Jadi semuanya memberikan komitmen, memberikan kerjasama sangat baik. Jadi itu pun salah satu kejayaan misi kita bersiaran di 8 puncak ni sempena ulang tahun RTM ke 80. Alhamdulillah.
7: Dalam keadaan puncak yang tak sama macam gunung-gunung di Negeri Sembilan yang penuh dengan pokok-pokok hutan dan sebagainya, tetapi dia penuh dengan batuan-batuan dan laluan-laluan yang perlukan taktikal yang sangat mantap. Jadi saya sangat terharu sebab tim saya ni memang mereka bertunggul lumus lah nak merealisasikan misi kita yang terakhir yang melengkapkan sepenuhnya misi bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang daripada 8 minggu sempena 80 tahun RTM.
0: Maka lengkaplah sudah misi Negeri FM untuk menawan dan bersiaran dari 8 puncak gunung sempena ulang tahun RTM ke-80. Pencapaian Negeri FM untuk bersiaran dari Gunung Kinabalu jelas membuktikan semangat kerjasama, kebersamaan warga kerja RTM dalam merealisasikan cabaran yang penuh bersejarah ini. Nur Ashikin Harun, RTM.
7: Ha, itu dia. Selesai sudah misi 8 puncak berjaya. InsyaAllah, alhamdulillah ya, untuk rakan-rakan saya yang sama-sama mendaki untuk kesemua puncak bersiaran juga di atas sana. Ha. Memang hebatlah semua.
8: Hebat semua. Minggu best lepas, saya dapat dengarkan perkongsian DJ Amar sendiri tau, Zu dengan Lia. Masa Zu cuti tu.
7: Di atas tu.
8: Masa Zu cuti tu. Minggu lepas, masa cuti tu. Kita dengarlah perkongsian Amar tu. Macam kita, apa yang saya boleh katakan lah, memang hebat lah. Orang kata perlukan persiapan mental dan fizikal. Jadi untuk golongan seperti saya ni, yang yang lalah ni kan, yang asma ni, tak apa, saya punya kondai jauh.
9: Betul. Sokongan pun penting juga.
10: Kita jadi pom-pom girl.
9: Yes. Jadi tahniah lah kita ucapkan kepada mereka yang telah pun menawan Gunung Kinabalu.
10: Baiklah, katanya lepas ni ada personaliti ya Cik Lia.
9: Betul. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Kita berehat seketika, layan dulu lagu ini daripada Adriana Cinta Impiana. Tajuknya semuanya dalam
8: Yo
9: Donga
10: Berhiro
9: Begekau.

0: Negeri FM.
1: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
0: Johor FM.
2: Bagaimana?
0: 9.26 minit pagi ketika ini masih lagi berteman ke kami bertiga di Yok Dongaba.
3: Ya.
0: Hirup bergegau. Dan pada waktu ini dari Melaka FM, kami bawakan personaliti undangan di talian ketika ini. Kita bersama dengan usahawan yang berniaga dengan namanya Sweet Girls Bakers. Dan hari ini di talian kita bersama dengan Cik Mira.
3: Oh, Cik Mira.
0: Namanya Cik macam Cik Merah kan? Assalamualaikum Cik Mira.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar? Sihat ke Cik Mira?
3: Ya.
4: Alhamdulillah sihat. Selamat pagi semua.
3: Selamat pagi. Wah, suara dia pun dah macam DJ lah. Tak apalah, dia boleh ambil bahagian Johor. Boleh teruskan bercakap.
5: Ya, nama lebih kurang.
0: Yang seorang Merah, yang seorang Mira kan? Okey, kita nak berkenalan dengan Cik Mira ni. Okey, apa yang diusahakan sekarang dan boleh memperkenalkan diri dulu kepada pendengar kita, silakan.
4: Okey, hai, saya Nur Amira, owner kepada Sweet Girl Bakers. Kita dekat Melaka.
3: Okay.
4: Kami jual dessert, tapi untuk masa ni yang betul-betul killer produk kita adalah roti paung resepi Terengganu, tapi dijual di Melaka.
0: Kalau resepi Terengganu, maksudnya Cik Mira ni dari Terengganu ke?
4: Family saya, mami belah Melaka, ayah belah Terengganu.
3: Macam mana nak slam Patah Timur dengan slam Melaka tu? Agaknya kan, dia kalau marah tu, dia slam Melaka.
4: Betul.
5: Boleh jadi.
0: Kalau cakap biasa tu, dia slang Terengganu.
3: Orang Melaka jangan marah Cik Merah. Cik Merah gurau je kat sini, kan marah dia kan. Orang Melaka.
0: Kita orang Melaka memang cakap macam tu. Okey, jadi macam mana boleh tercetusnya idea untuk berniaga roti paung ni?
4: Okey, idea dia sebenarnya mostly dia kalau orang Terengganu, balik Terengganu mesti akan cari roti paung. Sebab roti paung ni dia fresh bake setiap hari. Bukan macam roti kat kedai, apa dah berapa hari bake baru jual. Tidak, kita konsep kita fresh bake. Jadi saya dengan family kalau balik Terengganu mesti akan beli roti paung. Tapi dekat Melaka tak ada.
0: Betul.
4: So kita penatlah kan, kita balik kampung Melaka Terengganu agak jauh, costing pun makan kos. Kita tak boleh balik tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu. So kita, sebab saya pun dalam baking industry, jadi saya change, kita why don't kita buat dekat Melaka.
3: Wah, bagus anak muda. Nak dapatkan susah, jadi kita buat aja. Saya suka pemikiran begini.
4: Betul.
0: Maknanya memang study dulu pun bahagian bakery ke macam mana?
4: Actually saya SPM. After SPM saya straight forward meniaga. Saya belum sama belajar lagi. Sebab costing untuk sama belajar in baking industry, universiti yang saya nak pergi memakan kos RM100,000, perlu cash. Saya tengah kumpul duit lagi.
0: Jadi umur Cik Mira sekarang berapa?
4: 20.
3: Sebab tu kita kata 20. Hebat anak muda.
0: Itu dia. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk melanjutkan pelajaran ni.
4: Terima kasih.
0: Ada kisah istimewa tak di sebalik resepi roti paung ni?
4: Boleh ulang?
0: Ada kisah istimewa ke ataupun rahsia di sebalik resepi roti paung ni?
4: Kalau kita tak adalah rahsia, cumanya zaman sekarang mostly seller lain kalau jual roti, dia ada guna bread improver, baking powder, soda bicarbonate, tu semua kategori bahan pengawet. Tapi kita tiada, kita hanya 100% yeast sahaja. Maksudnya roti kita roti sihat, macam sodo semua tu lah. Tapi sodo tu based on French, kita based on Malaysia punya resepi. Tapi roti ni roti sihat.
3: Perkara yang sihat ni saya sangat suka, menyihatkan pagi ni.
0: Tanpa bahan pengawet ni. Jadi dengan umur yang masih muda ni kan, umur 20-an ni, macam mana perjalanan awal Cik Mira tu untuk bermula berniaga?
4: Mula berniaga, sebenarnya family saya memang ramai berniaga daripada moyang dulu pun. So inherit nenek dan mami dan saya. Okay. So saya dah start handle business sendiri dari umur 13 tahun. Dari waktu sekolah tu saya dah meniaga dah.
0: Oh ya ke, patutlah.
4: Ya, betul.
0: Masa umur 13 tu meniaga apa?
4: Mostly kita dessert lah. Kita ada cheese tart, cream puff, macam-macam lagi lah. Marble butter cake.
5: Semuanya Cik Mira buat sendiri?
4: Ya, betul. Yang bestnya resepi pun resepi family dengan resepi yang saya karang sendiri.
0: Wow. Memang penuh dengan inovasi. Jadi siapa yang banyak beri sokongan ataupun inspirasi untuk mulakan bisnes?
4: Mostly-nya family saya lah. All of my family memang dorong sangat-sangat.
3: Kalau kita tengok dengan awak umur 20 tahun ni kan, sebenarnya setiap orang lah berniaga baru atau lama ada cabarannya. Macam awak sendiri, apa cabaran sebagai peniaga anak muda ni?
4: Okay, untuk saya buat masa ni, sebab kita jual fresh bake menu kan, customer tak faham lah. Macam kita buka kedai, sebenarnya kita buka dari pukul 3. Kita berniaga belah petang. Sebab pagi tu saya dengan staff ni sekarang pun kami tengah busy baking sampai tengah hari. Petang baru proses penjualan. So customer marah lah, kenapa buka kedai lambat. Sebab customer tak tahu dekat Malaysia ni macam kurang apa, kurang fresh bake.
3: Faham.
4: Jadi kita baru nak perkenalkan kalau fresh bake ni macam mana. Pagi kita baru buat, tengah hari, petang baru boleh jual.
3: Cabaran dia Karina pelanggan. Itu dia.
5: Cik Mira ada bagi tahu ada apa staff-staff tu kan, ada berapa orang staff sekarang?
4: Total sekarang 7 orang.
5: Banyak keluarannya tu.
0: Jadi apa yang keistimewaan ataupun kelainan apa roti paung Cik Mira ni daripada orang lain punya? Mungkin ada perisa-perisa dia ke?
4: Ya, kalau perisa kita ada 13 flavor.
5: Wow.
4: Tapi base dia semua samalah, roti paung yang confirmnya roti paung tu sihat lah sebab kita tak ada bahan pengawet. Dan different dia based on flavor.
0: Antara flavor yang paling mendapat sambutan, pistachio ke macam mana?
4: Bukan. Untuk flavor yang paling top, kita ada plantar gula. Plantar gula dalam dia kosong, tapi ni sedap semua peringkat umur suka.
3: Ya, betul.
4: Dia tak terlampau manis, dia just nice, extra gebu. Dan kita ada yang lain lah. Kita ada kaya, kacang merah, coklat, coklat premium, coklat cheese. Macam chicken floss.
3: Okay. Tak apa, Cik Merah kat sini ni dah meleleh. Leo mendengar ni masalah ni kat belakang ni.
0: Kalau macam Cik Merah dari Johor FM dan Zu dari Negeri FM kan, diorang dari jauh ni. Macam mana diorang nak datang, dekat mana tempat perniagaannya ni?
4: Kira-kira dekat Sweet Girl Bakers, Air Molek Darat, Melaka Tengah. Mostly customer kita pun selain dari Melaka, ramai daripada Muar.
5: Cari roti dekat Air Molek.
4: Sebab dekat.
3: Yang penting awaknya pukul 3 beroperasi tau. Jangan nak nekan-nekan sangat. Betul?
0: Okay, kalau mereka nak dapatkan kontak ataupun media sosial Cik Mira punya produk ni macam mana?
4: Okay, number phone kita 011-1907-6412. Kalau sokmat kita pula, type je Sweet Girl Bakers. Nak lagi mudah, type je Roti Paung Melaka. InsyaAllah akan jumpa dekat TikTok ke atau mana-mana platform.
3: Bolehlah kot anak muda yang orang kata merancang. Mungkin nak sama juga nak jadi macam Cik Mira ni. Mungkin nak bertanya mana permulaannya kan. Mungkin mereka ada juga perniagaan mereka yang cuba nak usahakan sendiri. Jadi kita boleh tanyalah Cik Mira ni. Boleh ikuti akaun yang dinyatakan tadi, okay?
0: Betul. Sweet Girl Bakers.
5: Cik Mira ada perancangan nak buka kelas ke? Kelas apa? Roti paung ni?
4: Actually memang ada, tapi buat masa ni sebab kita walaupun staff ramai tapi terlampau banyak permintaan, saya masih tak sempat lagi.
3: Tak apa, nanti kita ada permintaan yuk dong apa. Tiga negeri ni nak belajar ni.
0: Kita buat roti paung ni ramai-ramai. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Cik Mira yang sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam Yuk Dong Aba atas perkongsiannya. InsyaAllah ada rezeki kita sampai ke kedai Sweet Girls Bakers. InsyaAllah.
5: Okay, bye Cik Mira. Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ha, itu dia.
3: Bye-bye. Cik Mira ni pun nak kerang.
0: Eh, belum. Cik Mira belum. Eh, Cik Mira tak apa.
5: Tunggu, ya. Kadang-kadang tunggu 10.
3: Kadang-kadang saya risau tak bila dengar anda berdua tanya soalan tu. Bila masa tanya kat saya ke?
5: Dia macam ni pula. Oh, lebih kurang. Ya, memang.
3: Alah. Okay. Itulah dia, anak muda hebat kan?
0: Betul, umur baru 20 tau. Okay, jom kita layan lagu ni lah daripada Coldplay.
5: Jom.
0: Tajuknya Yellow, kuning.
3: Okay.
5: Semua yang tak nak.
0: Yo.
3: Dora. Berhero. Bergegar.

0: Duk dong apa? Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dong apa? Informasi budaya. Pelancongan ucapan sana.

0: Kek Merah nak bawa kita pergi jalan-jalan.
1: Laju.
2: Wah, nak bawa ke mana tu?
1: Sebelum jalan-jalan, sebelum tinggalkan rumah, pastikan rumah dan keadaan selamat dan bersih, ya.
0: Baik.
1: Dan juga pastikan kenderaan anda berfungsi dengan baik, ya.
0: Itu paling penting.
1: Jangan lupa duit dan juga kad pengenalan, ya.
0: Okay. Itu penting juga.
1: Dah bersiap sedia di belakang?
0: Siap sedia bakal tali sedia. Pinggang kereta semua.
1: Jadi jom kita ikuti kapsul pelancongan yang telah disediakan khas oleh penerbit kita.
3: Hai, dari Johor kali ini kami nak bawa anda ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Kompleks ini terletak di Sungai Chai, Johor Bahru. Ialah pusat pelestarian kebudayaan dan sejarah Johor. Kompleks ini menempatkan pejabat Yayasan Warisan Johor, galeri seni, pusat dokumentasi dan khazanah kesenian yang memelihara warisan Kesultanan Johor. Kompleks ini juga terletak di kawasan bekas kediaman rasmi Menteri Besar Johor yang dibina pada sekitar tahun 1920-an. Kawasan ini berfungsi sebagai hub utama untuk mendedahkan sejarah Johor secara intuitif kepada generasi masa kini. Pusat dokumentasi menghimpunkan lebih 15,000 bahan bacaan berkaitan negeri Johor, termasuk koleksi buku nadir dan naskah lama. Galeri Seni Johor, bangunan yang mengekalkan seni bina klasik 1920-an ini, mempamerkan pelbagai karya seni halus dan artifak kontemporari pelukis tempatan. Kompleks ini menjadi pusat pementasan tarian tradisional seperti tarian sapin, permainan alat muzik tradisional dan program Bicara Sejarah Johor. Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar dimasyhurkan oleh Dunia Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 18 November 2018. Selain menjadi pusat pentadbiran utama Yayasan Warisan Johor, kompleks ini juga menawarkan 7 aktiviti menarik untuk dilawati oleh semua lapisan masyarakat, antaranya Galeri Seni Johor, Galeri Tenun Johor, Rumah Limas Johor, Pusat Repositori Artifak dan Pusat Dokumentasi Johor. Selain itu, di kompleks ini juga terdapat pembelajaran asas tarian zapin dan juga beberapa tempat tumpuan gastronomi untuk para penggemar makanan. Seterusnya, kita nak ke Muzium Bugis. Muzium Bugis terletak di Kampung Teluk Kerang, Pontian, Johor. Diasaskan pada tahun 1982 oleh Oyarham Abdul Wah bin Ahmad. Ia ditirau sebagai Muzium Bugis pertama di Malaysia yang memelihara sejarah, artifak dan budaya etnik Bugis di rantau ini. Pada 1982, galeri ini ditubuhkan untuk menyimpan khazanah dan susur galur masyarakat Bugis oleh Awayarham Abdul Wah bin Ahmad. Pada 26 Julai 1994, Kerajaan Negeri Johor melalui Yayasan Warisan Johor menyediakan premis ini sebagai Muzium Bugis rasmi yang pertama di Malaysia. Koleksi artifak dan tadikan utama muzium ini menyimpan lebih 2,600 artifak yang merangkumi budaya, kesenian dan sejarah penghijrahan masyarakat Bugis ke Tanah Melayu. Antara koleksi berharga termasuk Al-Quran tertua, naskah tulisan tangan Raja Husin dari Pontianak yang ditulis pada kulit kambing sekitar tahun 1311. Senjata tradisional, pelbagai koleksi keris dan senjata pahlawan Bugis yang digunakan antara tahun 1617 hingga 1836. Barangan warisan, pakaian tradisional, alat perhiasan diri dan peralatan dapur antik masyarakat Bugis. Muzium ini telah menerima kunjungan daripada dalam dan luar negara, termasuk dari Gubernur Sulawesi Selatan Indonesia, Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2016. Muzium ini turut mempamerkan bahan penulisan, alatan muzik seperti gendang dan gong, mata wang ketika zaman negara dijajah serta perahu jelur atau penah, iaitu pengangkutan laut yang digunakan etnik Bugis suatu ketika dahulu. Sekian dari Johor untuk kali ini.
1: Ya, sekian tuan-tuan dan puan-puan. Itulah dia perkongsian pelancongan oleh penerbit kita, DJ Syamito aka Haji Hisham.
2: Ya, seronoknya jalan tempat yang bersejarah kan. Kita dalam pada jalan-jalan tu boleh baca satu-satu, boleh tengok kan.
1: Ya, betul. Jadi hujung minggu ni, selain daripada tempat-tempat, orang kata biasalah kalau kita ni adalah berkeluarga kan, nak bawa keluarga anda, kadang-kadang kita bawa pergi tempat apa, tempat rekreasi apa semua, cuba bawa pergi muzium pula. Ni satu ilmu juga untuk anak-anak kita kan. Kemudian dah bawa dia pergi, balik tu kan, dia dengan zoo, balik tu dah balik dengan anak-anak anda, so dia buat karangan. Tadi pergi mana?
2: Garangnya mami.
1: Sebab saya dulu macam tu saya kena.
2: Iya ke?
0: Barulah ingat kan apa yang dia tengok tadi, apa yang dia belajar, apa yang dia dapat.
1: kan, minggu lepas pergi mana dan sebagainya, ataupun tadi pergi mana buat karangan. Nah, itulah kita boleh memperbetulkan penggunaan bahasa Melayu kita dan sebagainya. Wah, macam tu.

0: pandai Cik Mira bagi idea kat mak bapak eh.
1: Yalah betul lah.
2: Masih boleh buat lah.
1: Ha, sekurang-kurangnya anak-anak kita ni, anak-anak kita.
0: Ha.
1: Yalah adik-adik kita ni kan, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak berfarida.
0: Farida.
2: Ya.
0: Baik anak muda.
2: Aku sedar Kak Farida.
0: Sebelum Dahlia ni dah tersasul berfaridah dan sebagainya, kita berehat seketika dengan lagu yang seterusnya.
1: Memori sekuntum rindu.
0: Oh, itu dia.
1: Itu dia.
0: Jom kita layan. Lagu lain macam eh.
1: Lah, eh macam. Okey, jom kita layan semuanya dalam
0: Yo.
1: Dong
0: Berhiruk.
1: Bergegar.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri. Pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Hero bergegawe.
1: 9.53 minit pagi ketika ini, sekejap saja masa berlalu. Kita pun dah sampai di penghujung untuk rancangan Yuk Dengar Apa minggu ini.
2: Betul.
3: Terima kasih untuk semua yang dah dengarkan dari 8.30 minit pagi tadi kan. Nanti insyaAllah lah macam biasa hari Sabtu, minggu hadapan. 8.30 minit sampai lah pukul 10. Okay.
1: Minggu depan kalau Melaka bersama dengan Cikgu Morning.
3: Di negeri kena semak dulu jadual.
1: Tak apa, kena follow rapat-rapat lah baru tahu siapa yang akan bertugas.
2: Betul. Sama juga dengan Johor, kena ikuti rapat lah. Tak apalah, kita buat surprise.
1: Surprise.
3: Kita nantikan.
1: Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengarkan kami pada ketika ini, dan juga terima kasih kepada penerbit Kalau Melaka. Kita bersama dengan penerbit Yuk Dengar Apa Melaka, iaitu DJ Daim dan juga kru teknikal kita bersama dengan Mekna dan juga Abang Nizam.
2: Kalau di Johor, bahagian ICT kita, kita ada Manggas, okay, penerbit kita Haji Syam, dan juga bahagian MCR kita ada Fazli dan juga Ain Haris pagi ni.
3: Ya, kalau di Negeri FM pagi ni kita bersama dengan tim MCR yang membantu Irfan dan juga Salwa. Terima kasih. Begitu juga dengan penerbit kita Azizi. Terima kasih banyak.
1: Okay. Baik. Okey, dan tepat pukul 10, kita akan ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Dan kalau di Melaka sekembalinya nanti kita akan layan Zoom Music 1 jam.
2: Sama.
3: Ya, sama lah juga.
2: Lagu-lagu
3: nanti yang betul. Ucapan pendengar yang tak sempat kita bacakan, nanti kita bacakan, okey, satu persatu, jangan bimbang.
1: Yo, jangan risau.
2: Okey, kita mengakhiri pertemuan kita. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Jumpa lagi kawan-kawan, jaga diri.
1: Jaga diri semua.
3: Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itulah dia rancangan Yuk Dong Apa yang dapat kita bawakan untuk anda. Kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini. Jadi teruskan bersama dengan Cik Merah lah menemani untuk anda bagi segmen Aura Permata hanya di Johor FM Permata Selatan. Dan nantikan kejap saja lagi Dunia 10 Pagi, Muzik Tanpa Henti, dan jam 11 pagi sehingga 12 tengah hari, jam yang terakhir, akan Merah kongsikan untuk anda maklumat informasi hebat, ucapan yang terbaik untuk semua pendengar di radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi pensiaran langsung di RTM Click. Tuan rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti, pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibeku. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nuklearnya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Meeks, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu sekaligus mencatatkan kadar terendah sejak 2019. Menurut laporan prospek ekonomi global, separuh tahun bank itu penurunan unjuran berkenaan berpunca daripada kenaikan harga tenaga inflasi yang lebih tinggi.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normal Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Getek, Glosari, Dialek Johor. Maksudnya, rasa jijik. Perkataan ini juga digunakan dalam Dialek Pahang dan Terengganu yang membawa maksud juga atau bersama-sama. Di Indonesia, perkataan ini membawa maksud rakit. Ayat contoh, dia berasa getek untuk memijak lantai dapur di rumah jirannya itu kerana terlalu kotor. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: MTH Music tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, ianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

Yoke Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yoke Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jihao.

0: Pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Mata kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata.
4: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
4: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Hai. Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hala. Biasalah kalau Kak Cik datang kan, Kak Cik mestilah nak sharekan tips yang bernas untuk anda semua. Okay, hari ini Kak Cik nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Cik pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Cik tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kering. Macam mana nak tahu kulit kita ni kering? Dia dah nampak mengkelupas. Dia tambah pula kita ni macam jarang-jarang nak minum air kan. Sebab itu pentingnya kalau kita ni kena minum air secukupnya, barulah kulit kita cantik gitu. Tambahan pula kulit kita ni sering terdedah kepada cahaya matahari, boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak . Okey, pupur ini adalah dia macam kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Jin nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik cerah bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau, menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat kata nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pula macam biasalah semua orang tahu kan, kaya dengan vitamin C dan asid caffeic yang berfungsi melegakan kulit, terutamanya mereka yang mengalami radang atau luka kecil. Dan juga lemon, kaya dengan vitamin C juga dan berfungsi mencerahkan kulit serta mengecilkan liang pori. Okey semua, ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun, anda dibuang kulitnya, okey. Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja, semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padu le. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan? Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah.

0: Ya kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk waktu ni 11.14 minit pagi, menerusi Aura Permata bertemankan saya lah Cik Merah. Menemani anda, tahu-tahu kita dah melangkah di jam yang terakhir dan sebenarnya Merah menemani sehingga jam 12 tengah hari sahaja. Dan ramalan cuaca pada pagi ini diramalkan tiada hujan dan cuaca di sekitar RTM Johor. Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik aja di sekitar kawasan Johor Bahru. Tapi kita lihat untuk petang nanti, ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Apa jua yang sedang anda lakukan, Merah doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan ribuan terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami bersih di frekuensi 101.9. Untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Okeylah, untuk rakan yang pendengar di jam ini masih lagi berhibur dengan susunan lagu sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an menemani anda. Sambil-sambil itu nak menyapa rakan pendengar kita. Selamat pagi untuk Zur Naili Adam Kukup Pontian. Kita ada juga Mai Jan, katanya pagi tadi Cik Merah hala-hala macam kota tinggi. Untuk semua pendengar, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada yang pagi ni ajak Merah sarap. Oh, kita tak tahu dah nak tengah hari nak eh. Ni kiriman dekat Az ni, pada Belitung ni. Ada kuih donat, ada cukup pisang. Ui, sedapnya. Ucapan buat warga Belitung dan Bukit Tongkat dengan harapan moga hari ini lebih baik dari hari semalam. Kak Izaman, Taman Mesra Cahas Segamat Johor. Selamat berkonten Cik Merah. Selamat pagi juga untuk adik Pauziah, dah balik ke belum dari Indonesia. Kita ada juga ini dia Nuraini HR, katanya mutiara kata hari ini untuk semua usahawan kecil yang membina sesuatu dengan penuh jiwa. Bukan tentang siapa yang paling cepat berjaya, tetapi siapa yang tetap bertahan ketika orang lain memilih untuk berhenti. Teruskan melangkah, Allah sedang menyusun sesuatu yang indah untukmu. Itulah dia berapa nama rakan yang pendengar. InsyaAllah akan bersambung lagi. Kita nak berhibur dengan persembahan Francisca Peter, lagu yang bertajuk Ku Ke Udara Lagi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: lane. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta suara.
2: Yup, Aura Permata di Johor FM Permata Selatan untuk Kopi Bola pagi ni nak kongsikan untuk anda mengenai keputusan penuh perlawanan antaranya melibatkan tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 iaitu Canada lawan Bosnia Herzegovina berkesudahan seri satu sama. Bosnia Herzegovina terlebih dahulu menjaringkan gol pada minit ke-21. Kemudian sebaru masa kedua tuan rumah, Canada memerlukan sehingga minit 78 untuk menjaringkan gol penyama. Berbeza dengan Mexico semalam, selaku tuan rumah yang berjaya menewaskan Afrika Selatan 2-0 serta turut berada sama kumpulan Mexico dan Afrika Selatan iaitu Korea Selatan dan Czechia yang berkesudahan kemenangan pasukan dari Asia iaitu Korea Selatan dengan keputusan 2-1. 48 pasukan, 12 kumpulan dan 104 perlawanan bagi kejohanan Piala Dunia 2026 kali ini dengan melibatkan 3 tuan Piala Dunia kali ini, Mexico, Canada dan USA. Perlawanan pertama tuan rumah USA berakhir dengan 3 mata berharga apabila menewaskan Paraguay 4-1. Gol pertama USA adalah jaringan sendiri pemain Paraguay Bobadilla pada minit ke-7. Gol kedua USA hadir minit ke-31 oleh Balogun yang turut jaringkan gol ketiga di penghujung separuh masa pertama. Gol keempat USA pada penghujung perlawanan 90 minit oleh Reina, manakala gol sagu hati Paraguay hadir pada minit ke-7 oleh Mauricio. Itulah dia Kopi Bola pagi ni di Aura Permata. Dan untuk anda saksikan perlawanan, anda boleh ikuti melalui platform aplikasi RTM Click. Jangan lupa muat turun secara percuma, daftar dan ikutilah secara langsung yang kami tawarkan untuk anda.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Ayo sak kabeh ni mbak yu mbak yu mbode-mbode kakang-kakang pade-pade kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, diharapkan anda terhibur dengan lagu yang kita siarkan menyajikan pagi anda. Ada rakan pria kita ni, saya terima kiriman ke Aslinda Hassan Fedai Tawar 1 ni, dan ucapan untuk Muhammad Hafifi Hafiz anaknya, kerana hari ni merupakan hari ulang tahun, dengan ucapan moga baik-baik aja untuk Along dari ibumu. Sama juga lah untuk semua yang meraihkan hari jadi pada hari ini. Mira doakan moga panjang umur, diperluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Untuk adik Hafifi juga yang mendengarkan Johor FM, untuk awak, hargailah ibu yang melahirkan kita, hargailah juga ibu bapa kita yang membesarkan kita, mahupun penjaga kita sehinggalah ke tahap sekarang ya. Selain daripada itu juga ada sapaan rakan yang pendengar kita ini, iaitu Kak Ida Musa. Hari lahir untuk anak anda Nur Hamizah Liana. Semoga panjang umur, sentiasa dalam rahmat dan peliharaannya. Amin. Encik Abdul Jalil Paimen Kota Tinggi Johor hadir Cik Merah pagi ni. Saya ada undangan tau, Walimatul Urus di Kota Tinggi. Tapi sentiasa mendengarkan Johor FM. Terima kasih banyak-banyak. Baik, bercakap mengenai hari ni, memang tarikhnya istimewa. Tapi untuk anda, nantikan juga tarikh yang cukup penting, cukup istimewa juga, khususnya bagi bangsa Johor. Apalagi anda kena jalankan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Ini dia, kita nak kongsi lagi tarikh penting PRU Dewan Negeri Johor ke-16 penamaan calon pada 27 Jun 2026 hari Sabtu, pengundian awal 7 Julai 2026 hari Selasa, dan hari mengundi jatuh pada 11 Julai 2026. Jadi untuk setiap pengundi pastinya mempunyai peranan yang sangat penting untuk anda menentukan hal tujuh negeri dan tempoh berapa tahun akan datang. Jadi apa jua pilihan ataupun orang kata kecenderungan politik kita, jangan lupa kuasa berada di tangan rakyat melalui undi yang diberikan. Jadi pada hari kejadian nanti, untuk anda, jalankan tanggungjawab sebagai rakyat dan pilihlah dengan bijaksana demi Johor, untuk kita bangsa Johor. Baik, kita nak berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya. Terus bersama dengan Cik Merah di Aura Permata.

Itulah dia persembahan Ideal Sisters. Lagu yang bertajuk Hanya Sekali. Koleksi lagu sekitar 80-an yang menemani pagi anda. Ada juga 90-an dan 70-an kami selitkan untuk anda menerusi segmen Aura Permata. Baik, itu rakan pendengar, santai-santai. Jangan lupa ikuti kami juga di platform media sosial tau. Cari aja di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Semuanya ada. Pastikan dapatkan maklumat yang sahih, yang terkini. Barulah kita kongsi. Yang terkini juga kita nak kongsikan untuk anda. Program di Johor FM tepat jam 3 petang nanti. Adanya Suara 34 Puncak Prestasi. Hari ini kita bawakan Astana Muzika dan tetamunya hadir di Konti. Kita akan bersama dengan insan yang akan berkongsi mengenai kelas vokal. Perlu ke untuk seorang penyanyi? Siapa lagi akan bersama dengan kita petang ini? Tak lain tak bukan, Tika Zatika akan bersama dengan anda pada jam 3 petang nanti. Jadi Merah nak undurkan diri sebab selepas ni rakan tugas pula akan menyambut tugasan menemani anda, Lily Khalid. Jadi teruslah bersama dengan kami mendengarkan Johor FM di mana jua anda berada. Esok Merah akan kembali bersama dengan anda merusi segmen Variasi Permata. Saya undurkan diri. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasurah untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Siasya ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Minit Piala Dunia 2026, dua perlawanan telah pun berlangsung melibatkan kumpulan A, Mexico, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Czechia. Manakala perlawanan kumpulan B, Kanada pagi tadi berkesudahan seri satu sama menentang Bosnia Herzegovina, dan satu perlawanan melibatkan kumpulan D iaitu USA bertemu Paraguay dengan kemenangan memihak kepada tuan rumah USA dengan keputusan 4-1. Piala Dunia 2026 pada esok pagi akan semakin rancak dengan empat perlawanan membabitkan Qatar bertemu Switzerland, Brazil bertemu Morocco, Haiti bertemu dengan Scotland dan Australia bertemu Turki. Saksikan semua perlawanan di siaran TV OK, Sukan Plus dan aplikasi RTM Klik. Semuanya percuma untuk anda hanya di RTM. Sekian minit Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lagu Piala Dunia 2026 Dai-Dai baru saja berlalu dan membawa kita ke segmen yang kedua di Johor FM ya, Variasi Permata. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semuanya keluarga Johor FM. Tak kira di mana sahaja anda berada waktu ini, di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Apa khabar semuanya? Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Lily Khalid di sini kembali temani anda untuk 6 jam seterusnya ya. Dari 12.30 hari sampai lah pukul 6 petang eh. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Segar lagi tak matanya ke masih layu. Yelah layan bola pagi tadi, pukul 9 pagi tadi lagi eh. Ha, tak apa, 4 tahun sekali kan. Demam Piala Dunia pun turut dirasai eh, di Johor FM dan lebih-lebih lagi di RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Jangan lupa untuk saksikannya menerusi aplikasi RTM Klik ataupun anda boleh tonton di saluran TV OK dan Sukan RTM. Kalau tadi pagi, Cik Merah dah temani kita dengan sarapan pagi kan? Makan tengah hari eh. Ada yang belum makan tengah hari, tak apa. Boleh sambung dengan ngeteh, dengan mentong bersama dengan saya, Lily Khalid. Lepas tu jangan lupa pukul 3 petang nanti, kita ada Suara 34 Puncak Prestasi ya, menerusi Astana Muzika dengan seorang adik manis ya, yang sedap dan lunak suaranya. Kalau nak tahu siapa, tunggulah, tontonlah pukul 3 petang nanti eh, di Facebook dan TikTok Johor FM. Lagi hiburan menanti anda dan juga info-info penting turut akan dikongsikan. Untuk waktu ini, apa kata kita ikuti terlebih dahulu seminggu sekali rancangan ni. Apun dan Dedek, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Saya Afita Hine sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Fikri Sabri sebagai Dedek.
1: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: 12.15 tengah hari,
2: hanya di Johor FM, Permata Selatan. Apun dan Dedek.
3: Kak Apun, Kak Apun, Dedek ada benda nak cerita ni.
4: Ha? Cerita apa tu, Dedek? Cepatlah, tak sabar nak tahu ni.
3: Ni ha, Dedek nampak satu poster tau. Tapi yang Dedek tertarik ni adalah pada ayat dia dalam poster tu, Kak Apun.
4: Wah, ayat apa sampai Dedek nampak teruja semacam ni?
3: Poster tu tulis satu beg 1001 nyawa dan cerita.
4: Eh, menariknya ayat tu. Bunyi macam penuh makna kan?
3: Haa lah, Dedek pun tertanya-tanya macam mana satu beg boleh ada 1001 nyawa dan cerita, Kak Apun. Beg sekolah ke? Ke beg pasar raya?
4: Ish, Dedek ni, bukanlah. Beg yang dimaksudkan tu ialah beg darah, Dedek. Beg yang khas digunakan untuk simpan darah daripada penderma darah.
3: Oh, jadi beg yang dimaksudkan tu beg darah, ya?
4: Tepat sekali. Satu beg darah yang didermakan tu sangat berharga tau. Sebab ia boleh membantu menyelamatkan ramai pesakit. Sebab tu orang kata dalam satu beg darah tu ada banyak kisah kehidupan dan harapan.
3: Maksudnya, darah yang didermakan tu boleh bantu orang yang sakit?
4: Iya, contohnya pesakit kemalangan, pesakit kanser, ibu yang kehilangan banyak darah masa bersalin dan ramai lagi. Mereka ni semua perlukan darah untuk terus hidup.
3: Wah, baru Dedek faham kenapa ayat tu berbunyi sangat menyentuh hati. Rupanya satu beg darah boleh jadi penyelamat kepada orang lain.
4: Betul tu, kadang-kadang penderma darah ni mungkin tak kenal pun siapa yang menerima darah mereka. Tapi melalui satu penderimaan kecil, mereka dah beri peluang untuk seseorang terus hidup dan bersama keluarga tersayang.
3: Jadi sebab tu dia dipanggil 1001 cerita ya. Sebab setiap darah yang didermakan ada kisah kehidupan orang yang berbeza-beza.
4: Pandainya, Dedek. Ada cerita seorang ayah yang sembuh selepas kemalangan. Ada cerita anak kecil yang perlukan pembinaan darah. Dan ada juga cerita pesakit yang kembali sihat kerana bantuan penderma darah. Semua tu bermula daripada satu beg darah.
3: Tapi kenapa tiba-tiba je boleh keluar poster dengan ayat macam tu eh, Kak Apun, dekat media sosial?
4: Oh ya, Dedek. Kak Apun pun baru teringat. 14 Jun ni sebenarnya adalah sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Patutlah sekarang ni banyak poster, kempen dan hebahan pasal derma darah dekat media sosial, hospital dan pusat beli belah.
3: Oh, jadi sebab tu ramai orang mula kongsi poster tentang penderimaan darah ya Kak Apun. Dedek ingat ada promosi jualan beg tadi.
4: Ishlah Dedek ni, buat lawak pula. Bukanlah promosi jual beg. Poster tu sebenarnya nak tarik perhatian orang ramai supaya lebih sedar tentang pentingnya menderma darah.
3: Macam kempen kesedaran lah ya Kak Apun.
4: Betul tu. Hari Penderma Darah Sedunia ni disambut setiap tahun pada 14 Jun untuk menghargai semua penderma darah yang sanggup membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan.
3: Wah, mulianya hati penderma darah ni. Mereka tolong orang yang mereka tak kenal pun kan?
4: Haa, ada penderma yang tak pernah tahu pun siapa penerima darah mereka. Tapi disebabkan darah yang didermakan tu ada pesakit yang dapat peluang untuk terus hidup.
3: Macam hero tak didendang lah kan Kak Apun?
4: Betul tu Dedek. Walaupun ramai penerima darah tak dikenali orang ramai, jasa mereka sangat besar tau. Mereka mungkin tak muncul dalam berita atau dapat trofi besar. Tapi darah yang mereka dermakan boleh jadi penyelamat kepada pesakit yang sedang bertarung nyawa.
3: Wah, bila fikir balik, mulia betul orang yang sanggup derma darah ni kan?
4: Kadang-kadang, satu beg darah tu boleh digunakan untuk membantu lebih daripada seorang pesakit tau. Sebab darah boleh dipisahkan kepada beberapa komponen seperti sel darah merah, plasma dan platelet.
3: Serius lah. Dedek ingat satu beg darah untuk seorang pesakit je.
4: Ramai orang fikir macam tu. Sebab itulah sambutan Hari Penderma Darah Sedunia ni penting supaya masyarakat lebih faham tentang pendermaan darah dan kepentingannya dalam menyelamatkan nyawa. Ada penderma darah tu kan, katanya sanggup datang berkali-kali setiap tahun semata-mata nak pastikan stok darah di hospital sentiasa mencukupi.
3: Bila Dedek dengar macam ni kan Kak Apun, rasa macam sebab pula semangat mereka nak membantu orang sakit kan Kak Apun?
4: Haa, kadang-kadang kan bila pihak hospital buat hebahan stok darah semakin berkurangan, penderma darah ni mesti cepat-cepat datang membantu. Ada yang sanggup ambil masa pada hujung minggu, ada yang datang lepas waktu kerja, malah ada juga yang datang walaupun penat.
3: Oh, mereka ni akan datang je bila-bila masa rupanya Kak Apun. Tak perlu tunggu kempen derma darah pun.
4: Betul tu Dedek, ramai penderma darah tetap akan datang menderma walaupun bukan musim kempen. Ada yang memang jadikan derma darah ni sebagai rutin untuk membantu masyarakat sebab mereka tahu mungkin pada waktu tu ada pesakit yang sedang menunggu darah untuk rawatan. Lagi cepat bekalan darah cukup, lagi besar peluang pesakit untuk dirawat.
3: Sekarang baru Dedek faham maksud sebenar satu beg, 1001 nyawa dan cerita. Dalam satu beg darah tu rupanya ada harapan, pengorbanan dan kasih sayang sesama manusia.
4: Itulah nilai kemanusiaan yang paling indah, Dedek. Bila kita ikhlas membantu orang lain, walaupun dengan satu beg darah, kesannya boleh mengubah kehidupan seseorang.

0: Medarah ni.
1: Paling seronok penderma darah akan buat pemeriksaan kesihatan percuma lah dedek. Sebab sebelum derma darah, kita akan diperiksa tekanan darah, nadi, suhu badan dan tahap hemoglobin. Darah juga akan diuji untuk penyakit tertentu seperti hepatitis dan HIV.
0: Maksudnya kita boleh tahu tahap kesihatan diri sendiri jugalah ya?
1: Iya, macam pemeriksaan ringkas. Kalau lulus, itu tanda badan kita dalam keadaan sihat untuk menderma darah.
0: Oh, ini best ni. Rupanya ada banyak kebaikan yang kita tak sedar. Bukan sekadar bagi darah untuk membantu orang lain, tapi kita juga dapat jaga kesihatan badan sendiri.
1: Betul dedek, yang paling penting darah yang kita dermakan boleh menjadi harapan hidup kepada pesakit yang sedang berjuang antara hidup dan mati.
0: Dengan satu beg darah, kita boleh hadiahkan kehidupan kepada insan lain.
1: Marilah kita sama-sama menyokong kempen derma darah dan menjadi sebahagian daripada penyelamat nyawa manusia.
2: Selamat Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Apun dan dedek, teman adik-adik juga. Bye. Assalamualaikum.

0: Afika Hini sebagai Kak Apun
1: dan saya Fikri Sabri sebagai Dedek.
0: Dengarkan kami
1: setiap hari Sabtu
0: 12.15 tengah hari
1: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
3: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Apun dan Dedek.
6: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
3: Yeay, saya suka, saya suka.
7: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
8: Jom ramai-ramai kita dengar Johor FM.
9: Saya pendengar setia Johor FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Johor FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joh FM.
10: Saya No dari Pedar Redung. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
11: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
8: Jom ramai-ramai dengar Joh Pemata Selatan.
10: Jom dengar Joh FM.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 12.52 minit tengah hari waktu ini bertemankan saya Lily Khalid sehingga pukul 6 petang nanti. Ya, ada di sini, ada. Cuma tadi kita layan rancangan Apun dan Dedek kan. Seminggu sekali, takkan tidak, ya tak? Untuk anda yang sedang memandu tu berhati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda, ya. Tenang-tenang sahaja mendengarkan Johor FM Permata Selatan juga. Sebab apa? Lily akan temani anda sampailah ke destinasi. Ya, kalau sampainya sebelum pukul 6 petang lah. Lepas pukul 6 petang kita nak bye-bye. Ada info juga dari Plus Traffic nak Lily kongsikan kepada anda, ya. Kemalangan arah utara dari Yong Peng nak ke Pagoh, yang mana lorong kecemasan ditutup. Namun trafik dalam keadaan terkawal. Jadi harapnya para pemandu kita dapat memandu dengan berhati-hati. Dan ingatlah, ada ramai lagi pengguna jalan raya yang lain, ya. Kita ni kalau memandu kan, bawa perlahan sangat pun bahaya, bawa laju sangat pun bahaya, betul tak? Ha, kadang-kadang nak tahu tahap kesabaran orang tu tinggi ke tidak, waktu memandulah dapat tengok perangai sebenarnya. Betul lah, eh? Mak ayah kata kalau nak pilih calon lelaki tu, kan calon suami, tengok caranya memandu, sabar ke tidak? Ya ke? Saya nak cubalah nanti, eh? Jadi hati-hati, insyaAllah Lily akan kongsikan kepada anda untuk info trafik dari semasa ke semasa, termasuklah info cuaca, ramalan bagi negeri Johor sendiri, ya. Untuk tarikh hari ini, 13 Jun 2026, bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Sabtu. Untuk maklumat Muslimin juga, Muslimat juga, Lili nak kongsikan kepada anda, ini untuk waktu solat fardu Zuhur, ya. Bagi seluruh negeri Johor, Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.4 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya pada 1.7 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1.9 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.11 minit tengah hari. InsyaAllah sekejap nanti juga kita akan ikuti utama 1.5 hari dari Pusat Berita RTM. Angkasa Puri, terus kekal setia di Variasi Permata.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Makes the space. Oh, he's got a wonderful goal.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang sifat sombong. Sombong dalam ibadah. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat kita menadah tangan di sepertiga malam, di saat dahi kita sujud menyentuh bumi, di saat bibir kita basah dengan zikrullah, pernah tak kita tanya pada diri kita, "Ya Allah, adakah engkau menerima amal ini atau engkau tolak?" Kerana sesungguhnya, bukan semua yang bersujud itu dekat, bukan semua yang menangis itu ikhlas, dan bukan semua yang beribadah itu selamat. Ada manusia zahirnya taat, namun hatinya dipenuhi racun yang halus. Tak nampak pada mata, tapi merosakkan segala-galanya. Itulah dia, sombong dalam ibadah. Yang pertama, riak dan sombong adalah penyakit hati supaya kita nak dipandang sebagai orang yang hebat. Sombong dalam ibadah sering bermula dengan riak, iaitu keinginan untuk orang tengok kita. Allah sebut dalam Al-Quran, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun." Maka celakalah bagi orang-orang yang solat, iaitu mereka yang lalai dalam solatnya dan mereka yang berbuat riak. Contohnya, solat di rumah terasa berat, tapi bila di masjid, kita panjangkan sujud. Kenapa? Supaya orang nampak kita ni khusyuk. Sedekah sedikit, tapi ceritakan kepada orang ramai. Hati-hati, amal yang ingin dilihat oleh orang akan hilang nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, ibadah bukan jaminan seseorang itu dapat masuk syurga. Kenapa? Untuk masuk syurga adalah hanya rahmat daripada Allah. Kita sering merasa bila aku dah banyak sembahyang, dah banyak amal. Namun, dengarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yudkhila ahadan amaluhul jannah." Tidak ada seorang pun masuk syurga kerana amalnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau kah wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Wala ana illa ayyataghammadi ala ay yataghammadani Allahu birahmah." Termasuk aku kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepada aku. Contohnya, kita solat bertahun-tahun, tapi jika Allah tidak terima, semuanya sia-sia. Jadi jangan sombong kerana amal, kerana kita semua hidup hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Yang ketiga, sombong dalam ibadah, iaitu meremehkan orang lain. Orang yang sombong dalam ibadah, dia tak sedar dia mula memandang rendah kepada orang lain. Dia cakap dalam hati dia, "Aku lebih baik daripada dia. Aku rajin pergi masjid, dia tak." Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kamu memuji diri kamu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Contohnya, kita nampak seseorang tu dijarang pergi masjid, lalu kita hina dia, padahal mungkin dia lebih ikhlas daripada kita. Mungkin taubatnya lebih dekat kepada Allah. Ingat, yang menentukan darjat bukan kita, tapi Allah. Yang keempat, rendahkan diri. Bila rendah diri, Allah akan angkat darjat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadaa lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan mengangkat darjat dia. Subhanallah. Semakin kita rasa kecil di hadapan Allah, semakin tinggi nilai kita di sisi Allah. Contoh, selepas kita solat, jangan rasa hebat, tapi katakan dalam hati, "Ya Allah, amal ini pun belum tentu engkau terima." Itulah sifat seorang hamba, sentiasa rasa takut dan sentiasa berharap agar Allah terima segala amal ibadah. Yang kelima, ibadah tanpa ikhlas akan jadi kosong di sisi Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam agama. Tanpa ikhlas, ibadah itu seperti jasad tanpa roh. Nampak hidup, hakikatnya mati. Contoh dia, kita baca Al-Quran tapi hanya untuk dipuji, suara kita ni sedap, merdu. Kita memberi tetapi mengharap pujian orang ramai, disebut sebagai dermawan. Akhirnya yang tinggal adalah penat kita, bukannya pahala. Yang keenam, kita sentiasa muhasabah diri kita untuk siapa kita beramal. Para pendengar yang dikasihi Allah, setiap hari tanya balik pada diri kita, aku ni sembahyang untuk siapa? Aku ni sedekah untuk siapa? Allah sebut dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Contohnya, sebelum beramal, betulkan niat. Ketika beramal, jaga hati kita. Selepas beramal, jangan rasa bangga. Para pendengar sekalian, sombong dalam ibadah adalah penyakit yang halus. Dia tak terasa tapi ia merosakkan segalanya. Marilah kita berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan amal kami sebagai amal yang menyebabkan kami jadi sombong, tapi jadikanlah ia sebagai sebab kami semakin tunduk kepadamu. Semoga setiap sujud kita bukan sekadar menyentuh bumi tapi benar-benar sampai kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita. Allah itu kita punya Tuhan kita, dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni punya tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan, dan sini ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan, dengan tukun kan Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia berapa tan tu memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen, pasal D.O. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Bersing, setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat, 900 lebih. Daerah Kota Tinggi, 1,200, 1,300. Ini setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan? Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat, Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu, IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Banyak ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai, tak kurang daripada tebal dia. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga 2 yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut 2. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah. Ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami, kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri baju. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, "Ustaz, saya miskin Ustaz, saya tak wajib bayar zakat." Eh, wajib. Zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7. Pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10. Lepas untuk diri dia je. Wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi, terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqah sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

2.12 minit petang waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Jam yang ketiga bertemankan saya Lily Khalid untuk segmen yang kedua di Johor FM, Variasi Permata. Untuk anda yang mana dengarkan kami menerusi tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Sebenarnya boleh dengar juga menerusi aplikasi RTM Klik ataupun portal Radio RTM ya. Ada iPad ke laptop ke, buka dengar dekat portal Radio RTM Sekarang ni sebenarnya hujung jari lah Janji ada internet kan, lagi-lagi ada Piala Dunia 2026. Masya Allah, anda boleh saksikan 104 perlawanan ya, menerusi aplikasi RTM Klik sendiri di saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Ramai tanya, tak ada pun dekat TV 1, mana game dia, mana kan? Kena tahulah. Buka RTM Klik ya, saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Di situ baru ada perlawanannya ya. 104 perlawanan dan tahun ini merupakan sejarah Piala Dunia terbesar ya, dengan 48 pasukan. Kalau sebelum ni 32 pasukan kan, dengan 3 negara sebagai tuan rumah serentak, Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. 16 bandar sebagai tuan rumah untuk berlangsungnya perlawanannya merentasi 3 negara tersebut. Ya, saksikan dan rasai sendiri demam bola sepak Piala Dunia 2026 bersama dengan RTM. Malam ni, bukan malam ni, tengah malam, tengah pagi nanti. Pukul 3 pagi Qatar dan juga Switzerland. Sama-sama kita saksikan ya, sorakan. Ya, satu jiwa sejuta sorakan. 2.14 minit petang waktu ini, siapa yang hadir kalau dekat WhatsApp Johor FM tu? Kita ada sapaan daripada Rizal, orang Pekan Paloh ni. Ucapan untuk siapa tu? Untuk keluarga, untuk orang di Paloh yang mengenali katanya. Ya, petang ni ngeteh dekat rumah, tengah berniaga ni, Lily. Oh, stok jajan katanya baru je sampai, tengah susun sambil layan Johor FM. Masya Allah, terima kasih. Harapnya terhibur lah hendaknya ya, Syam Rizal. Di variasi permata juga ada Ismail Musa, orang Sempang Renggam ni. Katanya ucapan untuk isterinya Nur Hayati dan juga pendengar setia Johor FM. Ya, Wak Ali, isterinya, Jamal Ahmad, Ajib, Nim Banjari, Wak Saring dan semua pendengar yang mendengarkan waktu ini. Kak Ina bukan nenas pun ada. Hai, selamat petang kakak ke. Sihat ke tak tu? Ucapannya semoga semua sihat dan ceria hendaknya. Cuaca panas ni Lili. Samalah dekat perkarangan RTM Johor. Nanti yang mana sempat Lili akan kongsikan ramalan cuaca untuk negeri Johor hari ini ya. Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasurah untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you Roman Andre Siasya ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

Hai, hai, hai. Kak Jin datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hala, hala, hala. Biasalah kalau Kak Jin datang kan, Kak Jin mestilah nak sharekan tips yang bernas untuk anda semua. Okay, hari ini Kak Jin nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Jin pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Jin tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kering. Macam mana nak tahu kulit kita ni kering? Dia dah nampak mengkelupas. Dia tambah pula kita ni macam jarang-jarang nak minum air kan. Sebab itu pentingnya kalau kita ni kena minum air secukupnya, barulah kulit kita cantik gitu. Tambahan pula kulit kita ni sering terdedah kepada cahaya matahari, boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak . Okey, pupur ini adalah dia macam kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Jin nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik, cerah bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau. Menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat, kata nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pula macam biasalah, semua orang tahu kan, kaya dengan vitamin C dan asid kafeik yang berfungsi melegakan kulit, terutamanya mereka yang mengalami radang atau luka kecil. Dan juga lemon, kaya dengan vitamin C juga dan berfungsi mencerahkan kulit serta mengecilkan liang pori. Okey semua, ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun. Anda dibuang kulitnya, okey? Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja. Semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padu lah. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata, jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan? Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah.

Frekuensi untuk anda yang berada di utara Johor 105.3 MHz FM. 2.35 minit petang waktu ini 13 Jun 2026 di Variasi Permata. Kan kalau kita tengok lagi beberapa hari saja sambil kita layan Piala Dunia 2026 tu, jangan lupa juga untuk penamaan calonnya bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 pada 27 Jun 2026 hari Sabtu. Pengundian awal pula Julai nanti, bulan Julai, 7 Julai 2026 hari Selasa, dan untuk hari mengundi 11 Julai 2026 hari Sabtu. Untuk bangsa Johor tunaikan tanggungjawabnya untuk memilih dengan bijak, ya, 11 Julai 2026. Kalau ada perancangan ke, nak pergi bercuti ke, cuba tukarkan ke tarikh lain dulu. Ini lagi penting, ya, penentu masa depan negeri kita dan juga Malaysia. 2.35 minit petang waktu ini. Dah ada dah gambar dekat Facebook page Johor FM. Lily baru saja muat naik. Nak tengoklah siapa agaknya orang pertama yang hantar ucapan tu, ya. Dah agak mesti ada yang menyapa tu. Awal betul hadir, ya, Kak Ina Mahadi. Salam Variasi Permata, katanya, buat pendengar Johor FM. Semoga ceria selalu. Orang Sarawak pun ada lah. Abang siapa yang podin? Layan bola tak pukul 9 pagi tadi? Dekat RTM Klik, janji. Menunjukkan ucapannya untuk semua pendengar dari bumi kenyalangnya. Apa khabar kita, sihat kasih? Hai Saidin, Nida Wahida pun ada sama. Turut menyapa kita ada Nenek Ani di ruangan komen Facebook page Johor FM, ya. Anda boleh dengarkan kami. Sambil tu boleh hantarkan juga dedikasi ucapan untuk yang jauh, yang dekat, yang ada di sebelah pun boleh juga. Kan, kadang-kadang kita ni, yang ada depan mata kita tak ingat. Kan, kita tak menyapa ke, cakap selamat pagi ke, kan, sihat ke tidak. Betul tak? Yang jauh tu kita sibuk nak menyapa, kan? Yang ada dekat dalam rumah ni tanya tak? Selamat pagi awaknya, sihat ke tak hari ni? Okey, hari ni moodnya, cuba buat macam tu, eh. Kalau segan ke, malu ke, hantar dekat ruangan komen Facebook page Johor FM ataupun WhatsApp kami, biar Lily yang keudarakan ucapan tu. Kan, senang je nak jadi romantik ni, eh. Janji kita ambil berat dengan orang yang kita sayang, betul tak? Hidup ni bukan lama, sekejap sahaja. Hargailah setiap saat kita bersama dengan yang tersayang, terutama sekali keluarga kita. Baik, pukul 3 petang nanti kami nak bersiaran untuk Suara 34 Puncak Prestasi, yo. Nak tahu siapa tetamunya? Kejap lagi Lily akan kongsikan kepada anda, sebab kita nak berhibur dahulu bersama dengan Mas Do. Begini jadinya Johor FM.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda

Menggenggam bahagia daripada Sufian Suhaimi baru saja berlalu dan membawa kita ke 2:48 minit petang waktu ini. Bila cerita tentang bahagia ni kan, sebenarnya setiap orang cara membahagiakan dirinya berbeza-beza, betul tak? Ada orang suka makan untuk happykan diri. Ada yang suka tidur, lupakan masalah sekejap kan. Ada yang suka keluar jalan-jalan, katanya healing. Healing tak apa, jangan hilang ya. Kita risau yang itu eh. Apa pun pukul 3 petang nanti, jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami dalam Suara 34.

Puncak prestasi menerusi Astana Muzika. Kita ada seorang Adi Manis yang akan hadir ke konti Johor FM bersiaran langsung juga di TikTok dan FB Johor FM ya. Jadi nak kenal rapat lagi dengan cikgu vokal yang juga merupakan seorang penyanyi. Sekejap lagi, janji, tunggu, tonton eh. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang mana hadir dekat Facebook page Johor FM tu. Menyebut beberapa nama, kita ada sapaan daripada Muhammad Nerna ya, bersama dengan Nani Ani. Hai, selamat petang. Juga ada Jaya Kesuma menunjukkan ucapan variasi permatanya untuk semua pendengar Johor FM. Semoga ceria selalu. Kak Norma Kenang kita, apa khabar? Sihat ke tu? Kabari Abang Majid, waras-waras ya, West Mangan. Abang Majid ni antara pendengar setia Johor FM juga tau. Ya, selain mendengarkan kami, sentiasa hadir dekat ruangan komen Facebook, ruangan komen WhatsApp kan. Nanti kalau ada siaran langsung dekat TikTok sekejap lagi, mesti dia singgah. Tak percaya? Cubalah datang nanti eh. Kita sama-sama berkumpul dekat TikTok Johor FM. Boleh berkenalan dengan rakan-rakan kita, bukan saja dalam Johor, dalam Malaysia, tetapi juga dari luar Malaysia. Kotlah ada dari USA ke kan, Rusia ke kan. Demam Piala Dunia kan tengah melanda Radio RTM juga kan. Baik, 2.50 minit petang. Waktu ini meneruskan lagi hiburan. Ada gajah di balik batu, buat kata Wally Ben. Ya ke? Dengar je lah Johor FM.

0: variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return. It's Neymar. Oh, what a Chavez. Oh, glorious. Beyond glorious. From nowhere they are running.
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Ya, assalamualaikum dan selamat petang keluarga Johor FM. Seperti yang diwar-warkan, janji tetap ditepati untuk anda semua ya. Tepat pukul 3 petang kita akan bersama-sama dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Dan hari ini menerusi Astana Muzika, ada tetamu hebat bersama dengan kita. Cantik luar, cantik dalam, bakat besar kan. Saya rasa ramai tidak asing lagi dengan tetamu kita hari ini. Anda selalu nampaknya di mana-mana. Kaca TV ada, di corong radio ada, bersama dengan tim Johor FM sendiri pun ada kan. Jadi jom Lili perkenalkan kepada anda tetamu hari ini untuk Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan Tika Zatika. Assalamualaikum Tika.
2: Waalaikumsalam Lili.
1: Wah, nampak baru jawab salam, sedap suara tu kan.
2: Saya ni tak, kenapa? Minta maaf, saya terpesona dengan baju awak ni.
1: Baju macam pula warna purple eh.
2: Purple dan suara Lili pun set juga.
1: Ya ke? Boleh menyanyi eh?
2: Boleh.
1: Awak cikgu vokal kan? Boleh masuk ke lab vokal Tika ni. Baik, anda boleh tonton sebenarnya kami berdua di konti Johor FM sekarang ini menerusi Facebook Johor FM ataupun TikTok, sebab dah ada dah siaran langsungnya eh. Kita nak kenal dengan lebih rapat bersama dengan tetamu kita hari ini, Tika ya. Wow. Kalau tengok pada figuranya, wow, siapa ni? Tapi ramai dah kenal awak ni.
2: Ya, yeah, kan? Alhamdulillah. Terima kasih kenal saya.
1: Ya, dengan Johor FM pun tak asing lagi kan. Selalu nampak, selalu dengar suaranya kan. Selalu bersama-sama dalam buat persembahan bersama dengan RTM Johor. Betul.
2: Alhamdulillah masih diberi peluang untuk buat persembahan sama-sama dengan RTM Johor.
1: Paling terbaru dengan RTM Johor, persembahan apa tu?
2: Paling terbaru kemarin konsert Ghazal.
1: Rugi siapa tak datang eh. Sebab tu kami kan ajak anda semua ikuti kami di media sosial Johor FM. Betul tak Tika?
2: Betul.
1: Kita ada apa-apa aktiviti lagi-lagi melibatkan artis, memang kita war-warkan di media sosial Johor FM kan.
2: Betul.
1: Tika sendiri pun pernah banyak gambarnya dekat media sosial kami eh.
2: Betul.
1: Jadi hari ni siapa yang terjeling-jeling kan, nampak Tika di sana sini, hari ni kita nak kenal dengan beliau ya, tentang perkembangan terkini Tika sendiri. Dengarnya ada single baru eh.
2: Betul, ada single baru, single yang lagu biasa ada, single raya pun ada. So single yang lagu single single lagu biasa tu lagu bertajuk Rahsia Abasa.
1: Rahsia.
2: Yang single raya Berseri di Hari Raya.
1: Ya, nampak eh, single dah ada. Awaknya single ke alamak, atas salah soalan pula.
2: Single.
1: Oh, mengaku eh.
2: Single maksudnya belum menikah.
1: Okay, nampak di situ ya. Yang terkini singlenya berjudul apa tadi? Rahsia.
2: Rahsia Abasa.
1: Abasa tu sebenarnya apa, kalau boleh diperincikan lagi Tika?
2: Okay, sebenarnya Rahsia Abasa ni menjadi satu soundtrack untuk movie filem hantu. Sebab tu tajuk lagu dia Abasa.
1: Wow.
2: So Rahsia Abasa ni saya yang beri tajuk. Sebab pada saya nak nyanyi lagu yang soundtrack hantu memang susah kan.
1: Kita kena hantu. Jadi hantu ke?
2: Kita tak perlu jadi hantu, tapi kita mungkin akan mengalami sedikit-sikit gangguan tu.
1: Pasti tapi ada. Tak naik hantu eh?
2: Ada sikit hantu. Macam tu lah. So Abasa ni adalah bahasa Sanskrit. Di mana dia bermakna dia ada.
1: Ya.
2: Kita boleh dengar
1: rasa
2: ya, tapi kita tak boleh nampak dia.
1: Seram lagu ni eh. Itu single terbaru lah. Jadi single OST filem eh Tika.
2: Alhamdulillah.
1: Dahsyatnya kamu. Kan nampak, itu kita kata tetamu kita hari ni bakatnya luar biasa.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, dah ramai yang kenal dengan Tika Zatika ni kan. Kalau kira-kira sampai sekarang ni dah ada berapa banyak single, termasuklah OST Tika?
2: Saya rasa lebih daripada 11 lagu. Single lah.
1: Ya. Yang paling menyengat Tika rasa lagu apa?
2: Yang paling menyengat saya rasa dia punya view tu sampai berjuta is lagu Cinta Happy lah pada tahun 2018 tak salah saya.
1: Hari ni pun sambil kita borak santai dengan tetamu kita Tika Zatika, akan ada lagu-lagunya akan kami ke udara kan untuk anda. Oh, ini penyanyinya. Mesti ada cakap macam tu kan, sebab antara lagu ni pun selalu juga ke udara kan, selalu juga menyinari ruang udara Johor FM Permata Selatan tau.
2: Okay.
1: Ya, itulah antara yang terkini tentang Tika Zatika ya. Dan kalau kita tanya dengan Tika sendirilah, lagu kegemaran Tika sebenarnya genrenya bagaimana kan?
2: Kalau ditanya saya, saya dibesarkan dengan lagu-lagu genre asli Ghazal. Tapi bila saya meningkat dewasa, saya banyak menerokai genre-genre yang lain. So secara terperinci, secara personalnya saya lebih suka genre yang macam pop. Pop.
1: Kena dengan fashion hari ni. Pop.
2: Identiti saya mungkin pop. Tapi saya tak lupakan, saya memang dibesarkan dengan lagu asli dan Ghazal.
1: Macam mana bermulanya perjalanan seni Tika dengan irama asli Ghazal tu? Siapa yang tolak Tika? Cuba ini. Kan memang minat sendiri.
2: Dia sebenarnya, saya boleh, saya dah banyak kali ulang cerita ni Harap penonton tak bosan lah dengan sebenarnya saya boleh katakan secara pendeknya ceritanya, rasanya aliran darah. Keluarga saya memang berdarah seni. Ibu saya serta sendiri pun yang ada di sini, dia penyanyi Ghazal.
1: Jadi pembakar semangat.
2: Saya ada 5 orang adik-beradik. Saya anak yang terakhir. So ibu saya dengan arwah ayah saya ni, masa kecil-kecil, memang selalu pergi buat persembahan Ghazal. Memang itu hobi mereka lah.
1: Jadi awak ikut lah.
2: Ikut,
1: itu minat
2: ikut,
1: tu
2: ikut. Ya, ikut-ikut. Punca dia, saya macam mengikut, mengejek orang kata. Mengejek mak saya menyanyi. Satu hari tu arwah saya tengah praktis dengan mak saya. Dia mainlah satu lagu ni. Tiba-tiba saya macam, apa yang susah? Budak kecil kan, pemikiran macam, apa yang susah sangat ni? Nyanyi je lah. Jadi pun saya nyanyi lagu tu sampai habis. Ketika tu usia saya 3 tahun.
1: 3 tahun dapat menyanyi
2: Dari situlah permulaan yang family saya tahu, oh, budak ni boleh menyanyi.
1: Bakat terpendam tu sebenarnya yang paling awal nampak adalah keluarga kita. Kan, dan kita pun nak wawarkan juga Tika untuk pendengar kita. Kalau nampak bakat luar biasa dalam bidang nyanyian dalam diri anak-anak anda ataupun jagaan anda sendiri, kita ada pencarian bintang kecil tahun hujung bulan nanti.
2: Tak lama lagi kan.
1: Betul, hujung bulan ni kena datang ke RTM Johor.
2: Betul.
1: Manalah tahu ini permulaan kejayaan ataupun karier untuk anak anda sendiri kan. Macam Tika contoh terdekat, seawal umur 3 tahun dah menyanyi dah tu kan. Bakat terpendam yang secara tak sengaja dikeluarkan. Dan betul, keluarga yang nampak.
2: Betul.
1: Kan? Jadi itu
2: ceritanya.
1: Ceritanya permulaan karier Tika sebagai seorang penyanyi. Lepas tu lebih serius tu bagaimana?
2: Lebih serius bila keluarga sendiri lah, memang keluarga, alhamdulillah keluarga saya memang memberi sokongan yang baik. Dia dorong saya lah buat persembahan, nyanyi-nyanyi lagu asli.
1: Masuk pertandingan Ghazal.
2: Jadi yelah, puncanya saya begitu serius dalam bidang nyanyian, saya masuk pertandingan nyanyi lah. Tu tak kira lah kalah ke menang, saya masuk je. Sebab mak saya, okay, ni ayat mak saya lah selalu cakap.
1: Apa tu?
2: Adik, menang ke kalah tu belakang cerita, dia kata. Masuk je. Pengalaman penting.
1: Betul. Sebenarnya bila kita menyertai pertandingan, itu sebenarnya latihan juga untuk diri kita.
2: Betul.
1: Kan, berdepan dengan orang ramai kan, berlatih vokal kita kan. Baru kita tahu kemampuan vokal tu tahap mana kan.
2: Betul.
1: Tapi secara jujurnya lah Tika, sebenarnya Tika suka ke tidak masuk pertandingan, ke lagi suka buat persembahan?
2: Sejujurnya
1: kan, sejujurnya
2: saya lebih suka buat persembahan. Kalau masuk pertandingan ni, mak saya memang selalu paksa saya.
1: Tapi sebab kita kena hormat, hormat kita buat juga.
2: Dia bukan sebab saya takut kalah ke apa. Saya macam tak suka benda penat tau. Sebab mungkin orang, audience tak tahu apa yang maksud penat penyanyi bila masuk pertandingan. Bila kita masuk pertandingan, kita akan ada sifat gemuruh. Bila kita gemuruh, kita akan secara automatically mental kita akan fikir apa nak buat, macam mana nak ni. Itu benda tu pada saya penat. Nak apa lirik lagu lagi macam tu. Itu kan? Je
1: kalau buat persembahan lagi santai.
2: Lagi santai
1: kan?
2: Salah lirik pun tak apa.
1: Ha, nampak itu sebenarnya cerita sebagai seorang penyanyi yang sebenar, eh.
2: Betul.
1: Kan? Di sebalik nama itu sendiri ada perasaan kita sebagai manusia biasa.
2: Betul.
1: Kan?
2: Ha,
1: siapa tak gugup kalau depan orang ramai.
2: Betul.
1: Pegang mikrofon, kan? Ha, baik penyanyi, pengacara, pelakon semua akan berdepan dengan situasi yang sama.
2: Betul.
1: Kan? Sebab tu penyertaan Bintang Kecil tu sebenarnya, Tika, boleh kedepankan lagi semangat dan juga keberanian anak-anak ni.
2: Ya, betul.
1: Ha, kan? Dia akan dibawa sampai ke peringkat kerja. Kebang. Tau. Apa saja kerjanya waktu itu, kan, sebagai seorang guru, sebagai seorang peguam, sebenarnya akan berdepan dengan ramai orang. Kan?
2: Itu kira latihan lah.
1: Ya.
2: Betul.
1: Kan, keberanian itu, eh, bermula dari rumah sebenarnya. Eh.
2: Ya, betul.
1: Nampak didikan mak ayah kita tu dapat Latika Zadika sekarang ni. Kan, penyanyi sampai dah masuk ke OST filem, cikgu vokal juga, kan?
2: Alhamdulillah.
1: Itu cerita sebagai seorang penyanyi. Cikgu vokal sekejap lagi kita sambung. Lain pula ceritanya.
2: Lain pula.
1: Kan? Ada penyanyi sebagai cikgu vokal. Ada cikgu vokal tak menjadi penyanyi.
2: Yeah.
1: Kan? Jadi sekejap lagi kita nak tahu cerita daripada Tika Zatika sendiri, ya. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu yang Tika kata antara yang menyengat cinta happy.
2: Wow.
1: Untuk anda semua, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Itu dia lagu cinta Happy daripada Tika. Baru saja berlalu waktu ini untuk Suara 34 Puncak Prestasi menerusi Astana Muzika. Tika, bila cerita tentang cikgu vokal ni kan, perlukah seorang penyanyi tu pergi ke kelas vokal yang sebenar-benarnya?
1: Yang sebenar-benarnya sebenarnya perlu, sangat perlu.
0: Aha, walaupun dah ada bakat semula jadi tu yang orang kata bangun tidur nyanyi pun sedap.
1: Dia sebenarnya, pada pendapat saya, kenapa saya cakap perlu? Okey, ini pada saya lah, fakta hidup lah. Kalau kita dah tahu diri kita memang ada bakat, ada bagus, tapi jangan ingat kita sentiasa bagus.
0: Akan tak boleh rasa selesa kan?
1: Ya, jangan rasa selesa. Akan ada orang yang lebih bagus. Jadi kenapa kelas vokal perlu? Sebab bila you pergi kelas vokal, you akan tahu teknik-teknik yang perlu awak gunakan dalam setiap lagu. Dan bukan tu saja. Mungkin selama ni awak nampak okay, nyanyi senang. Orang selalu cakap kan, nyanyi senang, jerit je. Kalau suara rendah, keluarkan suara. Tapi sebenarnya nyanyi bukan sekadar nyanyi. Nyanyi perlukan emosi.
0: Penjiwaan.
1: Nyanyi perlukan kawalan suara. Dekat mana awak nak belajar teknik? Mestilah kelas vokal.
0: Betul kan? Macam tu lah kan, kalau nak pandai mengaji, pergi kelas mengaji. Nak pandai belajar, pergi ke sekolah. Kan?
1: Nak pandai masak,
0: kelas memasak. Kan? Kenapa tengok saya bila kelas memasak tu?
1: Tak ada. Kami saya tak tengok tu.
0: Saya pandai masak tau.
1: Okey.
0: Saja bagi tahu. Kan?
1: Dia pandai masak.
0: Ada yang tanya, kalau penyampai radio pula macam mana belajar vokal? Ada yang tanya dekat TikTok Johor FM tu Tika apa pendapat Tika? Kalau penyampai radio ni macam mana kami nak belajar vokal
1: Lily pernah experience tak?
0: Tak pernah.
1: Okay. Sebenarnya mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu. Sebenarnya apa-apa sahaja pekerjaan yang berkenaan dengan
0: suara.
1: Anggota mulut ni, rahang semua ni, penceramah ke, penyanyi, pelakon, semua sama. Kita kena buat warming up vokal. Kena
0: ada bersenam lah.
1: Bukan senam. Okey, kalau senam yang
0: badan satu, badan kan,
1: fizikal. Tapi kalau suara pula, kita kena ada breathing. Semua tu ada bubbling. Semua tu penting.
0: Betul Tika. Kadang-kadang kita ni bila bercakap banyak semput. Rupanya kurang latihan,
1: kurang warming up. Sebenarnya tak perlu ambil masa yang lama pun. Paling paling cepat warming up vokal ataupun pemanasan vokal ni selalunya 5 atau 10 minit saja.
0: Macam mana tu cikgu warming up vokal? Kita nak belajar juga.
1: Selalunya kita akan for the base, untuk asas dia kita ada humming macam situ ada, so dia akan naik. Itu untuk tone suara. Sebab bila kita bangun pagi, suara kita akan macam longgar dan macam ketat kadang-kadang. So kita perlukan humming untuk tone suara yang cantik. Kalau untuk bubbling pula macam
0: Itu untuk apa?
1: Itu untuk bibi. Bibi ni bila bangun pagi pun sama ketat. So untuk kita menyanyi, memang akan menyanyi lah. Tapi bila kita bercakap, penceramah ke, apa benda ke kan, yang berkenaan dengan mulut semua tu, kita nak bagi dia longgar supaya apa yang kita sampaikan, ayat yang kita cuba cakap, semua tu terang dan jelas, teratur.
0: Nampak ada senaman ni. Lagi-lagi kalau konti pagi ni, kalau saya konti pagi, saya kena buat senaman tu. Untuk rahang muka kita, bukaan mulut. Kau tak nanti tersasul. Nampak, itulah serba sedikit orang kata cerita sebagai seorang cikgu vokal dan penyanyi. Pendapat Tika, perlu pergi ke kelas vokal.
1: Sangat perlu.
0: Macam Tika sendirilah, pengalaman awal dulu kelas vokal Tika. Belajar dengan siapa sebenarnya?
1: Cikgu vokal. Banyak. Saya banyak pergi belajar. Kalau secara utamanya, saya pergi dengan Puan Siti Hajar. Cikgu Siti Hajar. So dia memang sangat tegas. Dan yelah tegas lah. Mm-hmm. Kalau cikgu asli pula arwah Abang Kamarudin lah. Mm-hmm. Tu cikgu vokal saya juga.
0: Ya, nampak itu berapa tahun yang dulu kan?
1: Ya. Yeah.
0: Sekarang, ya, tengoklah hasil belajar kelas vokal di banyak tempat. Tika dah pun bergelar seorang guru vokal.
1: Bolehlah. Yeah. Kongsi-kongsi ilmu.
0: Ya, yeah, kan? Perlu dipanjangkan ilmu tu kan untuk bekalan kita juga nanti. Eh?
1: Betul.
0: Kalau Tika anda sekarang ni sebagai guru vokal, dah ada berapa orang dah anak muridnya tu?
1: Saya rasa sebabkan tak adalah ramai sangat. Mm-hmm. Sebab saya pun masih aktif dalam bidang nyanyian, alhamdulillah. Yeah. Jadi saya macam kadang-kadang tak boleh nak bagi masa kan. Mm-hmm. So rasa dalam macam dalam 10 orang adalah.
0: Paling muda umur berapa? Ada tak budak-budak?
1: Ada majority student saya memang semua budak-budak.
0: Suruh masuk bintang kecil.
1: Hujung bulan ni. Dia orang dah contact saya dah cikgu.
0: Kena campur diri katanya.
1: Dia orang dah contact cikgu, saya nak masuk bintang kecil. Okay, go. Saya cakap pergi. Kalau menang belakang cerita.
0: Ya, betul. Kan? Cuba dulu. Tak cuba, tak tahu. Kan? Kadang-kadang dari pencarian tu, kita pergi uji bakat, kita nampak apa yang kurang kat diri kita.
1: Betul.
0: Cikgu juga juri tu kan? Nampak tak?
1: Saya pun dulu pernah masuk bintang kecil.
0: Okay, cerita
1: sampai
0: pengalaman.
1: Sampai kebangsaan.
0: Wow, yeah. Nampak tak? Hey, ini produk RTM. Ya, sampai sekarang dah jadi OST film dah lagunya tau. Kita kena bangga dengan produk RTM sendiri. Nampak itu pengalaman sebagai seorang yang pernah menyertai pertandingan di bawah RTM sendiri kan. Macam mana Tika rasa waktu tu? Seronok tak?
1: Masa tu saya tak rasa apa-apa. Mm-hmm. Saya cuma fikir saya nak pergi Sarawak aje.
0: Oh, macam tu. Lepas tu hujung sekali dapat pergi ke peringkat akhir sampai ke kebangsaan. Apa rasa waktu tu? Puas hatilah.
1: Dia rasa macam tak ada rasa budak kot eh. Tak ada rasa hebat ke apa, tak ada rasa. Dia cuma yes, akhirnya pergi keluar dari Malaysia. Macam tu je. Tapi walau macam mana pun persiapan sebelum nak ke peringkat kebangsaan tu memang banyak jugalah. Nyanyi, praktis, macam tu lah.
0: Nampak itu kata-kata daripada seorang penyanyi dan juga guru vokal yang pernah menyertai sendiri pertandingan realiti nyanyian kan. Kalau kita tengok sekarang ni kan Tika, mana-mana pertandingan realiti nyanyian kan, ada yang campurkan anak-anak kecil dengan penyanyi dewasa. Pendapat Tika macam mana?
1: Pendapat saya, tak tahulah, ini saya ni jenis pemikiran yang saya suka menyahut cabaran. Jadi kalau tanya saya lah, ada saya, kalau saya jadi budak kecil tu, saya sahut je cabaran.
0: Kan? Sebab kita nak melontarkan suara kita. Bukan usia kita ni pertaruhkan. Betul tak?
1: Itulah pendapat masing-masing. Mungkin ada yang selesa tak suka dalam kategori yang sama. Ada yang macam budak-budak lah. Orang dewasa-dewasa lah. Kan? Mental orang lain-lain kan. Tapi pada saya, kalau awak rasa awak selesa untuk masuk pertandingan yang bercampur, masuk. Kalau tak selesa, tak payah masuk. Senang.
0: Pokok pangkal tanya pada diri sendiri.
1: Tengok sebab kesusahan.
0: Anak kecil pun pandai bermain dengan emosi. Kan, dengan penjiwaan. Ada dah kan. Kalau tak adalah wujudnya pelakon cilik.
1: Betul.
0: Kita pula sebagai penonton sebenarnya nakkan hiburan je. Selagi kita terhibur, alhamdulillah, kami terima saja. Betul tak Nika? Kan, nampak cikgu vokal tau kata. Kan, cikgu vokal pun terima apa usia pun kan.
1: Okey je.
0: Kalau umur 50 tahun nak belajar vokal dengan Tika, macam mana penerimaan Tika?
1: Berapa tahun tadi?
0: 50 tahun.
1: 50 tahun. Saya okey. Saya tak kisah student saya tu umur berapa, walaupun 80 sekalipun. Tapi satu je saya nak tanya. Bersungguh ke tak? Sebab saya tak suka orang buang masa saya.
0: Nampak. Nak ke tak nak, sebelum cikgu marah, jangan main eh. Nampak. Itu pesanan dari guru vokal kita, Tika Zadika, yang juga seorang penyanyi.
1: Ya.
0: Kalau tengok pada perkembangan anak-anak didik Tika sendiri dalam kelas vokal kan, selalunya ambil masa berapa lama untuk belajar vokal ni sampai betul-betul orang kata boleh lontarkan suara dengan baik?
1: Itu pada individu pelajar sendiri. Ada student yang orang kata dia boleh menyanyi, tapi dia ada masalah yang kritikal. Contohnya, dia sentiasa nada suara dia tu sentiasa sumbang. Aha. Maksudnya dia okey awal-awal masuk tu dia okey, tapi dekat tengah-tengah tu oleh kerana dia tak cukup kawalan yang baik, dia lost. Bila dia lost dia macam jadi sumbang. Tu Aha. mungkin makan masa yang lama.
0: Paling kejap lah pernah Tika ajak, oi dah boleh menyanyi dah budak ni.
1: Paling kejap selalu paling kejap dalam masa satu bulan.
0: Satu
1: bulan.
0: Agak-agak kalau saya yang menyertai kelas Tika, lama tak nak belajar ni.
1: Kita nak kena dengar tadi tu.
0: Kita sebagai penyampai radio pun kena boleh menyanyi juga tau.
1: Kebanyakan buat sembahan kan.
0: Risau gitu takut semua ke laut kan, bercuti ke laut, menyanyi ke laut, risau.
1: Tapi ni tak tahulah ni perkongsian daripada cikgu-cikgu vokal lah. Selalunya perasan tak kalau cikgu vokal dia dengar orang cakap boleh nyanyi orang ni. Sebenarnya kita kena tahu tau, orang kalau orang tu macam kurang bakat sikit dalam nyanyian, dia cara cakap dia macam hai semua contoh. Tapi kalau orang tu memang ada, dia tak sadar yang dia ada bakat nyanyian, tapi dia boleh nyanyi, dia akan hai semua, suara dia macam dekat langit macam tu.
0: Kiranya cakap pun sedap lah. Kalau saya agak-agak ada gaya sebagai seorang penyanyi,
1: saya rasa boleh.
0: Boleh
1: dengar sikit boleh, boleh.
0: Lagu ni lah Hari Lahir, Happy Birthday.
1: Happy Birthday dah on the right key.
0: Itu cikgu vokal yang kata ya. Kalau anda sendiri nak rasa macam mana pengalaman masuk kelas vokal ataupun nak lebih serius dalam bidang nyanyian, cari kelas berguru.
1: Betul.
0: Serius dengan apa yang kita lakukan. Ya, adik-adikku. Baik, Tika, kita lihat seketika berhibur dengan lagu Tika Zatika sendiri berjudul Percaya. Terus kekal setia dalam Suara 34 Puncak Prestasi menerusi Astana Muzika.

0: Lagu Percaya daripada Tika Zatika baru saja berlalu dan kita masih lagi dalam ruangan Suara 34 Puncak Prestasi. 3.29 minit petang waktu ini, Zatika. Ya. Kalau kita tengok dekat siaran langsung di TikTok Johor FM kan, macam-macam komen pendengar kita
1: Betul.
0: Katanya mak-mak kat rumah tu kalau nak membebel pun kena ada vokal, kena pergi kelas vokal. Kan? Yelah, sebab melibatkan lontaran suara kan. Kita ni sebagai jiran pun dengar kat sebelah tu. Kalau ada bebel sedap suara tu, sedap juga kita mendengar ya.
1: Betul.
0: Kan? Sebenarnya latihan vokal ni untuk kita punya
1: apa-apa saja yang berkaitan dengan
0: suara
1: tekak suara.
0: Mak-mak betul lah, mak-mak kena pergi tu kelas vokal.
1: Betul.
0: Kan nak panggil anaknya.
1: Sebab dia kalau bila waktu nak marah tu, dia ada pertukaran daripada suara perut ke chest voice.
0: Lepas tu sampai ke kepala. Nampak tak cikgu vokal yang cakap tu? Sebenarnya suara ni banyak kita perlu gunakan
1: Betul.
0: Sedap tak sedap tu kena belajar. Kita pun
1: Johor
0: dah sampai.
1: Betul, Belajar.
0: Johor. Kita memang Johor 01.
1: Johor belajar. Kita kena belajar.
0: Jangan lupa mengundi 11 Julai nanti. Baik, sama sikit lagi Tika, sebab kita dah sampai ke penghujungnya.
1: Dah sampai hujung dah.
0: Itulah kita borak-borak ni kan. Kalau ada kopi lagi sedap ni kan.
1: Sambung kedai kopi lepas
0: ni. Alamak, kita kundi sampai pukul 6 petang tau.
1: Alamak.
0: Baik, impian Tika selepas ini ada nak kembangkan lagi ke sayapnya ke bidang lain yang berkaitan?
2: Impian saya sebenarnya saya nak, kalau boleh lah, saya memang berimpian nak keluarkan lagu dan lirik yang penuh dengan inspirasi dan motivasi.
0: Nampak.
2: Sebab saya tahu nanti, untuk generasi yang akan datang lah. Saya tengok perkembangan sekarang. Saya nak anak-anak muda yang akan datang, diorang lebih macam lebih semangat untuk mencapai kejayaan. So tu impian saya. So kan, akan ada lagu lah maksudnya.
0: Maksudnya Tika pun ada bakat untuk buat lirik dan juga lagu.
2: Lagu Percaya tadi tu saya yang buat lirik.
0: Kisahnya. Jadi cerita tu pasal apa Percaya tu? Percaya kita baru dengar ni sikit-sikit lah.
2: Okay lah. Percaya tu dia tentang kehidupan peribadi saya lah. Tentang percintaan saya.
0: Berani jadikan lagu
2: Habis tu saya tak pandai nak meluah. Saya tak pandai nak meluah dekat orang bercakap maksudnya. Jadi saya luahkan daripada nyanyian.
0: Penulis lirik tau. Yang cerita macam tu. Betul lah. Ada orang luahkan dekat penulisan novel. Kan? Kalau awak penulisan lirik kan? Sampailah hasil satu dendangan lagu untuk kami semua. Sedap lagu tadi tu.
2: Terima kasih.
0: Rentak Walada pula
2: Banyak lagi lirik yang saya tulis dalam lagu-lagu yang dah dihasilkan.
0: Hey, itulah. Kita ni nak borak pun tak apa-apa, nak cukup masa. Banyak lagi sebenarnya cerita nak tahu juga, apa lagi lagu, macam mana dapat kisah lagu Percaya tu tadi kan. Ilham untuk tulis lirik tu berapa lama kan. Banyak kita nak cerita. Tapi itulah, tinggal lagi berapa minit saja Tika. Nak tahu juga impian Tika. Itulah dia menghasilkan lagi banyak lagu,
2: banyak lagu
0: dan juga lirik. Dan juga pesanan Tika untuk adik-adik kita ataupun pendengar yang nak bergelar penyanyi selepas ini. Apa sebenarnya yang perlu dimulakan dahulu sebelum pegang title penyanyi tu?
2: Okay, pesanan saya kepada semua adik-adik yang nak jadi penyanyi. Pertama sekali, tanya dirilah. Bersungguh, betul ke nak jadi penyanyi? Sebab pada saya, nyanyian ataupun saya masukkan sekali ataupun bermain muzik ni bukan satu benda tekanan yang perlu anda macam saya nak jadi macam tu. Tak. Sebenarnya muzik dan nyanyian adalah arts.
0: Kerelaan kita.
2: Kerelaan kita. So bila awak macam nak masuk dalam bidang ni, anda kena sentiasa macam fikir, oh this is ini adalah macam satu macam ketenangan. Ini cara kita untuk tambahkan kita punya kreativiti lagi. So kita kena ada kesungguhan yang pertama, dan jiwa kita kena kuat. Walaupun orang cakap macam-macam, awak tak bagus, awak tak layak, tapi kalau awak ada kesungguhan untuk teruskan dan awak ada tujuan kenapa awak nak jadi penyanyi ataupun musician, awak boleh ke depan. So kena ada kesungguhan
0: dan terus belajar.
2: Betul, terus belajar.
0: Kalau nak lagi berani dan serius dalam bidang ini, masuk bintang kecil nanti.
2: Masuk bintang kecil
0: 2021 ni.
2: Lagi satu saya lupa, sentiasa macam nak cari benda yang baru dalam nyanyian. Kalau awak tak pandai genre ni, awak pergi tanya je. Jangan malu untuk bertanya sebab tak salah untuk bertanya.
0: Sebab tu lah nak gelar penyanyi ni kena belajar.
2: Belajar.
0: Kadang-kadang kita
2: belajar.
0: kita suka lagu tu, kita suka genre ni. Tapi sebenarnya orang yang pakar dengar, oh awak sebenarnya bukan genre ni.
2: Betul tak? Betul.
0: Nampak cikgu vokal mengakuinya ya. Baik Tika, Zatika, terima kasih sudi bersama dengan kami hari ini dalam ruangan Suara 34 Puncak Prestasi menerusi Astana Muzika. Kan banyak ceritanya yang dikongsikan sepanjang bergelar penyanyi dan juga seorang guru vokal. Ya, tak mudah tapi tak mustahil.
2: Nah, betul.
0: Betul eh? Untuk adik-adik kita dan juga rakan pendengar sedang mendengarkan, sedang menonton waktu ini, cubalah mulakan langkah tu seawal ini, sekarang ini, sebelum terlambat kan. Buat je lah apa yang kita suka, janji kita bahagia. Betul tak Tika?
2: Yang penting bahagia. Betul-betul.
0: Nampak bahagia dekat Tika tu eh. Sinar bahagia tu. Baik, terima kasih semua yang mendengar dan juga menonton. Mewakili penerbit Suzilawati Muhammad Sumit mengucapkan terima kasih kepada anda semua dan juga rakan teknikal kita bersama dengan Fazli tadi sekejap, Ain eh. Kemudian kita ada Ana dan juga Ain Jiman serta yang menyelenggara Facebook page Johor FM waktu ini bersama dengan saudara Gaz. Jumpa lagi minggu depan dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: sedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTI.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk makluman muslimin juga muslimah, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.30 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya 4.33 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 4.34 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 4.37 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Don Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam

biasalah kita ni ego, kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup, lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM1,000,000. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni, tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkutuk.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 85013 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Seleção kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini. Jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melakukan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan untuk tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius. Diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Itu dia satu jiwa sejuta sorakan kami bawakan kepada anda kehangatan Piala Dunia 2026. Jangan lupa untuk tonton ya menerusi aplikasi RTM Click ataupun di saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Oh, saya tak sabar tunggu tu. Pertembungan Brazil dan juga Morocco 6 pagi nanti eh. Oish, ini kalau tak tonton memang rugi ya. Jadi RTM dan juga Johor FM dekat dengan anda lagi-lagi berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Pastikan kami menjadi peneman setia anda di mana sahaja anda berada. RTM Click tu bukan saja untuk tonton perlawanan bola sepak eh, tapi juga boleh dengarkan Johor FM dan lagi 33 stesen radio RTM seluruh Malaysia. 5.18 minit petang waktu ini, nampaknya kita dah sampai ke penghujung segmen Variasi Permata eh. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026, bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertemankan saya Lily Khalid. Dah sampai masa untuk undurkan diri, tapi esok malam kita sama-sama layan carta rock sampai bila-bila eh, menerusi Melodi Permata. Janji ya, janji dulu. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Saya tinggalkan anda dengan Hindi Hits. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits. Assalamualaikum. Selamat petang kembali untuk anda mendengarkan ruangan Hindi Hits, koleksi lagu-lagu Hindi kegemaran anda bersama-sama dengan saya, Sofi Haji Nawawi, untuk penghujung segmen Variasi Permata pertemuan kita petang ini. Syukur Alhamdulillah dapat kita bersua kembali untuk petang ini. Santai-santailah kan, kita nak dengarkan lagu-lagu Hindi. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan kesetiaan anda yang menantikan rancangan Hindi Hits ini saban minggu. Okey, baik. Jadi untuk hari ini banyak koleksi lagu-lagu hits daripada banyak filem yang telah pun saya susun atur untuk halua telinga anda. Saya yakin sangat-sangat anda sebagai pendengar Johor FM, sungguh pun lah kalau kita nak kata anda ni bukanlah orang yang minat sangat dengan lagu-lagu Hindi kan. Tapi kalau dengar lagu Hindi ni, semua lagu-lagu yang anda pernah dengar, lagu-lagu yang boleh nyanyi sama-sama. Jadi jangan tukar frekuensi anda, kita berhibur untuk koleksi lagu-lagu Hindi pada petang ini, okay? Jadi jom kita dengarkan dulu untuk lagu yang pertama. Suka untuk saya kutarakan lagu yang dipetik daripada filem Man Prem Ki Diwani Hoon. Ini dia sebuah lagu, sebuah filem yang dilakonkan oleh bintang hebat iaitu Hrithik Roshan, Kareena Kapoor dan juga Abhishek Bachchan. Ha, inilah dia lagunya, lagu yang paling popular lah daripada filem ini. Sanjana, I Love You untuk anda. Terus dengar Hindi Hits.

0: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits.
1: Jisne dobara mudke mujhe nahi dekha. Who is he?

Koleksi lagu-lagu ini terus menghiburkan anda, terus mencerahkan suasana petang anda. InsyaAllah lah hendaknya apa jua yang anda lakukan di sebelah petang ni, semoga mendapati cita rasa lah best. Lagu-lagu Johor FM yang lagu-lagu Hindi yang Johor FM kudarakan, insyaAllah tidak menghampakan anda. Jadi pakar ramai-ramai, ingat yang baru saja bersama-sama dengan kami, yang baru saja tahu, walaupun rancangan dah lama, dah berapa tahun dah kan, rupanya dekat Johor FM ada lagu-lagu Hindi selama hampir satu jam. Jadi inilah dia harinya. Jadi untuk anda, jangan lupa set minggu depan waktu yang sama, boleh dengarkan rancangan Hindi Hits, koleksi lagu-lagu Hindi kegemaran anda. Okey, baik, jom kita nak teruskan lagi hiburan. Lagu yang seterusnya adalah lagu Tum Nahin Jana, adalah filem lagu daripada filem Duplicate yang ditayangkan pada tahun 1998 dan menampilkan suara tak asing lagi, Udit Narayan dan juga Alka Yagnik dan juga Shankar Mahadevan. Dengan lagu ini dicipta oleh Anu Malik dan lirik oleh Javid Akhtar. Pelakonnya adalah Dato' Shahrukhan, Joey Chawla dan juga Sonali Bendre. Okey, filem Duplicate yang diarahkan oleh Mahesh Bhatt dan menampilkan pelakon yang saya nyatakan sebentar tadi. Tapi Dato' Shahrukhan ni dia ada dua watak berlakon kan, iaitu Bablu dan juga Manu. Lagu Tum Nahin Jana merupakan antara lagu, kita boleh katakan lagu romantik lah, yang sering dimainkan jugalah. Okey, untuk peminat-peminat koleksi lagu-lagu Hindi. Jadi terus bersama-sama dengan kami di Johor FM Permata Selatan, Hindi Hits.

Baiklah, tugasan saya sudah pun berada di penghujung untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda mengikuti rancangan Hindi Hits pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Okay, jangan lupa terus simpan waktu ini, tarikh, hari yang sama. Okay, untuk hari ini, hari Sabtu, kita ada Hindi Hits di sebelah petang. Jadi sampai kita jumpa lagi lah. Semoga anda telah pun terhibur bersama-sama dengan saya, Sofi Nawawi, pada hari ini. Saya tinggalkan anda dengan lagu yang terakhir, lagu daripada filem Hamsat Sathe untuk anda. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan. Jor FM.

Itu dia lagu daripada Ricky Martin. Lagu bersepadan dengan Piala Dunia. Tapi itu yang tahun 1998 lagi. Itu lagu World Cup yang lama. Tapi kalau kita dengarkan kan, lagu-lagu World Cup ni mesti dia ada semangatnya kan. Kalau Hakim tanya Hakim, Hakim suka lagu yang dinyanyikan oleh Shakira. Tapi bukan lagu yang baru ni. Yang Waka Waka AAA. Yang South Africa punya World Cup. Masih lagi Hakim nak borak pasal Piala Dunia 2026 ini kan. Andai katalah besok kan ada empat perlawanan rasanya, antaranya membabitkan Grup B, Qatar akan menentang Switzerland. Grup C pula, Brazil akan menentang Morocco. Perlawanan best ni. Grup C lagi, Haiti akan melawan Scotland. Dan Grup D, Australia akan menentang Turki. Ada empat perlawanan di sini dan RTM akan bawakan ke semuanya. Tapi katakanlah kalau satu perlawanan itu, contohlah, saya akan berikan contoh. Qatar menentang Switzerland. Tak ada dekat TV1, tak ada dekat TV2, tak ada dekat TV-TV RTM. Kat mana anda boleh tengok? Hakim nak kongsikan, selain daripada platform televisyen, TV1, TV2, OK dan sebagainya, anda juga boleh menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di RTM Click. Ada channel TV juga dekat situ. Jadi kalau anda tak dapat nak tengok bersama-sama di televisyen, anda boleh downloadlah aplikasi RTM Click. Percuma je kawan-kawan, di App Store, Google Play, Huawei App Gallery. Dekat situ anda boleh, Hakim pernah buka. Hakim nak dijadikan cerita lah ya. Hakim baru-baru ni pergi kursus dekat KL. Waktu kursus tu dia clash dengan bola sepak. Peninglah, kita nak tengok Korea lawan apa masa tu, tak ingat lah. Tapi tengah kursus kan. Jadi Hakim senyap-senyap, buka laptop, pergi dekat RTM Click, tengok RTM Sukan. Orang tengah present kat depan, kita tengok bola kat belakang. Hakim bersyukur lah time Korea goal tu, Hakim tak menjerit goal lah. Tiba-tiba kan bercarah kat ni kan, kat tempat kursus tu, awak dah kenapa tiba-tiba goal, saya tengah present pasal ekonomi ni. Itulah ceritanya. Anda boleh tengok di mana-mana sahaja secara percuma. Pergilah download RTM Click tu, percuma je. Hakim rasa kebanyakan TV-TV smart TV di rumah tu dah pun memang dilengkapi dengan Android, ataupun memang dah ada dah Google Play, aplikasi Google Play di situ. Jadi anda boleh buka Google Play dan juga download je RTM Click, dan anda boleh paparkan game Piala Dunia tu di TV selagi anda ada aplikasi RTM Click. Tapi kalau anda tak dapat nak download kan RTM Click tu, anda pergi je browser, mana-mana browser, Mozilla Firefox, Google Chrome dan sebagainya kan. Pergi je

ada beberapa pemain star lah, tak silap Hakim contohnya, diorang punya defender tu memang hebat-hebat. Diorang ada Mazraoui dengan juga Ashraf Hakimi ke Hakim Ashraf, dia macam gitulah namanya. Hakim ingat sebab namanya lebih kurang Hakim, Hakimi. So Morocco antara tim yang Hakim kira underdog lah dalam Piala Dunia 2026, dan dia akan menentang pasukan cukup hebat, Brazil. Brazil ni memang hebat. Dah tahu dah game dia dengan dibarisi dengan pemain-pemain starnya. Kita nak tengok macam mana tim underdog akan berdepan dengan sebuah pasukan yang cukup besar, yang cukup sinonim dalam arena sukan bola sepak ni. Itu Hakim nak tengok. Itu game yang akan berlangsung pada pukul 6 pagi. Kalau anda peminat Brazil, Hakim ucapkan selamatlah menonton kan. Sebab Morocco ni bukan calang-calang pasukan, dia pasukan underdog yang mungkin akan membuat kejutan dalam Piala Dunia kali ini. Kita tak tahu siapa yang akan menang. Kalau yang lepas, yang sebelum-sebelum ni lah, kita pernah memperlihatkan Croatia sendiri dapat pergi ke final masa tu. Siapa sangka Croatia pergi final? Mana tahu kali ni Morocco pula? Yang penting saksikan hanya di RTM. Di Johor FM Permata Selatan pada ketika ini, Hakim nak meneruskan hiburan. Selepas ini kita ada lagu Indigo dengan lagunya Andai Kau Pergi. Sama-sama dengarkan hanya di Johor FM Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan Radio, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.11 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.13 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.14 minit malam. Dan Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.18 minit malam. Demikian, itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang sifat sombong. Sombong dalam ibadah. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat kita menadah tangan di sepertiga malam, di saat dahi kita sujud menyentuh bumi, di saat bibir kita basah dengan zikrullah, pernah tak kita tanya pada diri kita, "Ya Allah, adakah engkau menerima amal ini atau engkau tolak?" Kerana sesungguhnya, bukan semua yang bersujud itu dekat, bukan semua yang menangis itu ikhlas, dan bukan semua yang beribadah itu selamat. Ada manusia zahirnya taat, namun hatinya dipenuhi racun yang halus. Tak nampak pada mata, tapi merosakkan segala-galanya. Itulah dia sombong dalam ibadah. Yang pertama, riak dan sombong adalah penyakit hati supaya kita nak dipandang sebagai orang yang hebat. Sombong dalam ibadah sering bermula dengan riak, iaitu keinginan untuk orang tengok kita. Allah sebut dalam Al-Quran, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun." Maka celakalah bagi orang-orang yang solat, iaitu mereka yang lalai dalam solatnya dan mereka yang berbuat riak. Contohnya, solat di rumah terasa berat, tapi bila di masjid, kita panjangkan sujud. Kenapa? Supaya orang nampak kita ni khusyuk. Sedekah sedikit, tapi ceritakan kepada orang ramai. Hati-hati, amal yang ingin dilihat oleh orang akan hilang nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, ibadah bukan jaminan seseorang itu dapat masuk syurga. Kenapa? Untuk masuk syurga adalah hanya rahmat daripada Allah. Kita sering merasa bila aku dah banyak sembahyang, dah banyak amal. Namun, dengarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yudkhila ahadan amaluhul jannah." Tidak ada seorang pun masuk syurga kerana amalnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau kah wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Wala ana illa ayyataghammadi ala ay yataghammadani Allahu birahmah." Termasuk aku kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepada aku. Contohnya, kita solat bertahun-tahun, tapi jika Allah tidak terima, semuanya sia-sia. Jadi jangan sombong kerana amal. Kerana kita semua hidup hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Yang ketiga, sombong dalam ibadah, iaitu meremehkan orang lain. Orang yang sombong dalam ibadah, dia tak sedar. Dia mula memandang rendah kepada orang lain. Dia cakap dalam hati dia, "Aku lebih baik daripada dia. Aku rajin pergi masjid, dia tak." Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kamu memuji diri kamu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Contohnya, kita nampak seseorang tu dia jarang pergi masjid, lalu kita hina dia, padahal mungkin dia lebih ikhlas daripada kita. Mungkin taubatnya lebih dekat kepada Allah. Ingat, yang menentukan darjat bukan kita, tapi Allah. Yang keempat, rendahkan diri. Bila rendah diri, Allah akan angkat darjat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadaa lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan mengangkat darjat dia. Subhanallah. Semakin kita rasa kecil di hadapan Allah, semakin tinggi nilai kita di sisi Allah. Contoh, selepas kita solat, jangan rasa hebat, tapi katakan dalam hati, "Ya Allah, amal ini pun belum tentu engkau terima." Itulah sifat seorang hamba, sentiasa rasa takut dan sentiasa berharap agar Allah terima segala amal ibadah. Yang kelima, ibadah tanpa ikhlas akan jadi kosong di sisi Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam agama. Tanpa ikhlas, ibadah itu seperti jasad tanpa roh. Nampak hidup, hakikatnya mati. Contoh dia, kita baca Al-Quran tapi hanya untuk dipuji, suara kita ni sedap, merdu. Kita memberi tetapi mengharap pujian orang ramai, disebut sebagai dermawan. Akhirnya yang tinggal adalah penat kita, bukannya pahala. Yang keenam, kita sentiasa muhasabah diri kita untuk siapa kita beramal. Para pendengar yang dikasihi Allah, setiap hari tanya balik pada diri kita, aku ni sembahyang untuk siapa? Aku ni sedekah untuk siapa? Allah sebut dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Contohnya, sebelum beramal, betulkan niat. Ketika beramal, jaga hati kita. Selepas beramal, jangan rasa bangga. Para pendengar sekalian, sombong dalam ibadah adalah penyakit yang halus. Dia tak terasa tapi ia merosakkan segalanya. Marilah kita berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan amal kami sebagai amal yang menyebabkan kami jadi sombong, tapi jadikanlah ia sebagai sebab kami semakin tunduk kepadamu. Semoga setiap sujud kita bukan sekadar menyentuh bumi tapi benar-benar sampai kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita salah satu nikmat yang telah pun dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Iaitulah apa dia? Nikmat persaudaraan. Dan alhamdulillah hari ini kita masih lagi tidak diputuskan dengan nikmat persaudaraan. Sama ada daripada hubungan daripada silsilah daripada wal aqrabin kaum kerabat ataupun daripada jiran tetangga ataupun daripada saudara maranya, semuanya itu adalah merupakan nikmat yang besar kerana ianya merupakan keutamaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Maka mudah-mudahan

Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin kita sama-sama memulakan siri Daulatul Quran kita pada hari ini. Ingin kita melihat ada dua kesilapan yang sering berlaku kepada orang Islam pada hari ini, iaitu orang Muslim. Pertama, ianya terlalu lembek, terlalu lemah, tiada pendirian, mudah dipengaruhi, takut nak berprinsip. Ini satu kelompok yang lain. Adapun kelompok yang kedua adalah yang mungkin ada terlalu keras, kasar kepada semua orang, termasuk sesama Muslim sendiri. Maka hari ini ingin kita lihat Al-Quran telah pun memberikan gambaran keseimbangan yang sangat indah, dan hari ini kita akan pelajarinya bersama. Rujukan kita hari ini untuk Daulatul Quran pada hari ini melalui Surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah ini pada juzuk yang ke-26, ayat yang terakhir daripada surah, iaitu ayat yang ke-29 pada muka surat 515. Surah Al-Fatah, juzuk yang ke-26, ayat yang ke-29, muka surat 515. Tetapi ayat ni panjang, kita ingin ambil daripada awal muqaddimah yang telah Allah Subhanahu wa taala fokuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffar rahmaa bainahum ila akhir ayah, shadaqallahu alazim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusannya Allah, dan orang-orang yang bersamanya keras, ada prinsip, ada ketegasan terhadap orang-orang yang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka itu rukuk dan sujud mencari kurniaannya Allah dan juga keridaannya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini ada dua sifat yang saling melengkapi, iaitu yang pertama, kalimah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan asyidda, iaitu satu orang Muslim, satu orang mukmin, ianya perlu daripada penegasan, perlu berprinsip dan tidak mudah dipersoalkan pada sudut akidah dan juga pada kebenaran. Dalam waktu yang sama, sifat yang Allah Subhanahu wa taala usulkan kemudian yang kedua adalah ruhama, iaitu berkasih sayang, penuh kelembutan, mesra sesama Muslim, dan ini adalah dua sifat yang melengkap. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu ardhah dalam tafsir beliau mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan dalam diri para sahabat dua sifat yang nampak berlawanan tetapi sebenarnya saling lengkap melengkapi. Ketegasan dalam mempertahankan kebenaran itu telah tergambar bagaimana para sahabat mendahirkan kebenaran dengan penegasan. Dalam waktu yang sama, kata Imam Al-Qurtubi, bahkan terzahir kelembutan dalam membangunkan ukhuwah sesama mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka inilah model Muslim yang seimbang, bukan lembut kepada semua pihak dan bukan keras kepada semua pihak. Masing-masing mengambil daripada manfaat, masing-masing mengambil daripada ruang untuk menunjukkan bahawa itulah kesempurnaan daripada kaum Muslimin. Maka sidang pendengar Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita fokuskan kepada kasih sayang sesama Muslim. Ketika mana disebutkan ruhama ubainahum, di antara mereka ada kasih sayang yang dalam, maka Nabi SAW bersabda, apa kata Rasulullah, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, simpati, rasa perhatian mereka sesama sendiri adalah seperti satu tubuh badan. Apabila satu anggota sakit,

seluruh anggota pun, ini maksudnya seluruh tubuh akan merasakannya, iaitu kesakitannya. Maka Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu arda juga berkata, hadith ini menunjukkan bahawa ukhuwah Islamiyah itu bukan sekadar kata-kata. Ia adalah rasa yang hidup dalam hati setiap daripada seorang Muslim yang benar. Jadi sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini ringkas, padat, pendek, maka mengajar kepada kita, jadilah seorang Muslim yang seimbang, tegas dalam prinsip, jangan mudah mengalah dalam soal akidah dan kebenaran, tetapi lembut dalam pergaulan. Jangan keras dan jangan kasar, lebih-lebih lagi kepada sesama Muslim. Dan inilah sebenarnya personaliti Muslim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, dan inilah model yang Allah Subhanahu wa taala redakan. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan yang akan menyertai baginda Rasulullah SAW, iaitu dengan apa? Sifat-sifat yang mulia yang mencontohi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas pendengaran, terima kasih kepada mereka yang melihat dan menonton daripada segala perkara-perkara kejadian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

Itu dia lagu tema World Cup 2026 yang anda dengarkan tadi daripada Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Ha, kalau anda dengarkan, apa sebenarnya maksud Dai Dai ini? Ha, Dai Dai bukan D-I-E tau. Bukan. D-A-I. Ya. Kalau kita perhatikan betul lirik dalam chorus, dia ada cakap, Dai Dai, Iko, Dali, Alis, Let's Go. Kan? Ha, itu sebenarnya Dai Dai tu, dia merupakan bahasa Latin, bahasa Itali yang membawa maksud macam ayuh-ayuh. Ha, jom-jom. Ha. Dalam chorus tu, kalau anda dengarkan, Dai-Dai adalah bahasa Itali. Manakala selepas itu dia ada sebut Iko. Kalau anda peminat anime, anda mesti tahu ayat ini. Ikuzo. Ha, maksudnya let's go lah. Iko. Ha. Dalam bahasa Jepun, Iko juga merujuk kepada ayuh ataupun jom. Kemudian ada juga disebut Dale. Ha, Dale merupakan bahasa Spanyol yang merujuk kepada samalah maksudnya. Ayo, jom, let's go, teruskan. Dan juga kemudian dia ada sebut Alis, bahasa Perancis pun masuk yang sama. Let's go, jom, pergi. Dan kemudian bahasa Inggeris juga, let's go. Ha, Hakim rasa Hakim tak perlu jelaskan lah apa maksud let's go sebab kita selalu dengar kan. Ha, apa kata lepas ni let's go kita terus dengarkan Juara FM Permata Selatan. Tapi sebelum Hakim meneruskan hiburan pada malam ini, Hakim nak bagi tahu dalam pada kita merasai debaran ataupun kehangatan Piala Dunia 2026, di Johor ini kita juga merasai debaran pilihan raya negeri, Dewan Negeri Johor ya. Hakim nak kongsikan buat anda-anda yang IC-nya 01, yang orang Johor, yang anak jati Johor ini, ada 3 tarikh penting untuk kita sama-sama ingat. Yang pertama adalah tarikh di mana kita nak tahu siapa calon yang akan bertanding. Inilah tarikh penting yang kita nak tahu di tempat kita tu nanti. Berapa penjuru ke? Siapa calonnya? Tarikh pertama 27 Jun 2026. Hakim ulang. 27 Jun 2026. Hari Sabtu adalah hari penamaan calon. Ya, inilah hari yang akan mengesahkan siapa calon yang akan bertanding, berapa penjuru yang akan kita saksikan di kawasan DUN anda nanti. Ha. Tarikh kedua adalah tarikh pengundian awal dan ini melibatkan petugas-petugas barisan hadapan yang mereka akan turun mengundi lebih awal pada 7 Julai 2026 hari Selasa. Hari pengundian awal, Hakim ulang, pada 7 Julai 2026. Dan kita semua ramai-ramai akan turun mengundi bila? 11 Julai 2026, hari Sabtu. Jadi ingat 3 tarikh ini kerana kita akan melaksanakan proses demokrasi. Ya, kita kena tunjukkan kita ni dalam pada kita sibuk tengok bola, kita juga boleh turun mengundi. Ya, ingat hari mengundi tu mungkin ada game pukul 3 pagi. Jadi jangan lambat-lambat ya datang pusat mengundi, datang awal lagi bagus. Ha, settle kerja, settle tugasan kita sebagai pengundi, kita balik rumah. Sebab kebiasaannya hari mengundi ni kan hari cuti. Ha, itulah penting untuk kita turun mengundi. Ya, apapun Hakim nak sambung lagi hiburan dan lepas ni kita akan banyakkan lagi borak-borak bola ke apa ke pengisian kita selepas ini. Dan kita nak layan dulu lagu ini daripada Malik dan juga Black. Lagu apa tu? Teman Peganti. Tapi jangan ganti stesen lain dengar tau. Cuma dengarkan Hakim di Juara FM Permata Selatan pada ketika ini. Layan dulu Teman Peganti.

Dengarkan Melody Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Saudara, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.27 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.28 minit malam. Zon 3, Pontian dan Kluang, 8.30 minit malam. Dan terakhir, Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.33 minit malam. Demikian, itu tadi waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Alhamdulillah, dimanapun tuan-tuan berada, saya mendoakan mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk yang baik untuk diri kita. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita sama-sama membentuk keluarga kita dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang satu riwayat hadis pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang lelaki mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, An-Miqdam bin Ma'di Kariba wa kana qad adrakahu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. Daripada Sayyidina Al-Miqdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahawa dia mengasihinya. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, An Anas qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah saling berkasih sayang dua orang lelaki, melainkan orang yang terbaik antara mereka berdua ialah orang yang paling mengasihi sahabatnya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini penting. Kerana apa? Bila kita melihat pada seseorang mengasihi saudaranya, maka nak kena bagi tahu, nak kena ceritakan kita sayang kepadanya, kasih kepadanya, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Apabila salah seorang daripada kamu mencintai saudaranya, kerana Allah, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Huraian pada riwayat hadis ini nak sebut apa dia? Cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, ataupun bukan kerana kepentingan dunia, tetapi kerana iman dan juga takwa. Ia adalah salah satu tanda iman yang benar. Yang kedua, ia menguatkan ukhuwah Islamiah dengan menyatakan kasih sayang, hati akan menjadi rapat, hilang prasangka buruk dan bertambahnya kasih. Yang ketiga, mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang berkasih sayang keranaku? Pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku, hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, getek glosari dialek Johor. Maksudnya rasa jijik. Perkataan ini juga digunakan dalam dialek Pahang dan Terengganu yang membawa maksud juga atau bersama-sama. Di Indonesia, perkataan ini membawa maksud rakit. Ayat contoh, dia berasa getek untuk memijak lantai dapur di rumah jirannya itu kerana terlalu kotor. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: ...8.50 malam pada ketika ini. Pastinya anda sedang bertemankan dengan Hakim pada ketika ini dalam Melodi Permata. Ini Hakim nak bagi tahu. Kejap lagi, selepas berita nasional pukul 9, kita akan... kita akan putarkan 20 pilihan lagu dalam carta hits 20 kita. 20 lagu terkini semasa yang menjadi pilihan tertinggi pendengar, Hakim akan tunaikan. Nak tahu lagu-lagunya macam mana? Ini Hakim dah sempat bagi teaser untuk anda semua dengarkan. Ini antara lagu yang kita akan mainkan malam ini.

Ya, itu lima lagu yang Hakim bagi sedikit teaser lah untuk anda semua nanti kan. Sama-sama selepas pukul 9 nanti. Selepas berita, kita akan mainkan Carta Hits 20. Nak tahu lagu apa yang menang? Nanti kan. Lagu-lagu tadi yang Hakim putarkan tadi, Hakim susun tak ikut senarai. Mungkin ada yang nombor 1, mungkin ada yang nombor 2. Nak tahu siapa yang menang? Tunggu nanti. Lepas pukul 9 nanti, kita akan pergi ke Carta Hits 20. Terus kekal di Jor FM Permata Selatan. Dengarkan dulu lagu daripada Budak Kacamata, Bintang.

0: usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Don Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Roman Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia Tony Popovic berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar Hulien Lepetugi berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Sepanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, hai, hai. Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hala, hala, hala. Biasalah kalau Kak Cik datang kan, Kak Cik mestilah nak sharekan tips yang bernas untuk anda semua. Okay, hari ini Kak Cik nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Cik pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Cik tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kering. Macam mana nak tahu kulit kita ni kering? Dia dah nampak mengkelupas. Ditambah pula kita ni macam jarang-jarang nak minum air kan. Sebab itu pentingnya kalau kita ni kena minum air secukupnya, barulah kulit kita cantik gitu. Tambahan pula kulit kita ni sering terdedah kepada cahaya matahari, boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak . Okey, pupur ini adalah dia macam kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Jin nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik cerah bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau, menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat kata nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pula macam biasalah semua orang tahu kan, kaya dengan vitamin C dan asid kafeik yang berfungsi melegakan kulit, terutamanya mereka yang mengalami radang atau luka kecil. Dan juga lemon, kaya dengan vitamin C juga dan berfungsi mencerahkan kulit serta mengecilkan liang pori. Okey semua, ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun, anda dibuang kulitnya, okey. Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja. Semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padu lah. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan. Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah.

0: Ya kita bersama.
1: Carta, carta apa tadi?
2: Carta hits.
1: Hits?
2: Hits lah.
1: Kat mana?
2: Kat mana lagi? Johor FM lah.
1: Bila?
2: Hari Sabtu.
1: Oh, pukul?
2: Pukul 9 malam.
1: Okey.
2: Dengar tau.
1: Baik.
2: Jangan lupa, Carta Hits.
1: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
3: Jangan lupa dengarkan tau Carta Hits 20. Ha, kita memang nak dengarkan pun sebab sekarang Hakim akan mulakan dengan lagu-lagu semasa pilihan pendengar. 20 lagu yang telah pun disusun dalam Carta Hits kita pada malam ini. Ini Hakim nak kongsikan. Dah berminggu-minggu kita dengarkan Carta Hits 20 kita ni kan. Semuanya hebat-hebat. Semuanya lagu-lagu yang best dan malam ini juga tak kurang hebatnya. Hakim tengok ada beberapa lagu baru yang akan dimainkan dalam carta kita pada malam ini. Dan carta kita malam ini juga akan dibarisi oleh penyanyi-penyanyi tempatan dan juga luar. Tanpa mengulas lanjut, Hakim rasa patut untuk Hakim teruskan lagu yang berada di tempat ke-20. Untuk minggu ini, lagu yang sama berada di tempat yang ke-20. Penyanyi wanita. Siapa tu? Wani Hasrita lah. Sama macam minggu lepas, di kedudukan yang sama, lagu Wani Hasrita ini yang berjudul Lembayung Tari. Apapun Hakim nak ucapkan tahniah kepada lagu ini sebab masih lagi mengekalkan rekod yang baik walaupun berada di kedudukan 20, tetapi lagu ini masih kekal dalam Carta Hits 20 kita untuk berminggu-minggu lamanya. Tahniah diucapkan. Apapun, kita terus layan dulu lagu ini di kedudukan 20. Lembayung Tari. Carta Hits 20.
4: Tempat ke-20.

0: yang paling hit. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
1: Dalam Carta Hits 20 kita malam ini, empat lagu Hakim dah putarkan. Nah, di tempat ke-20 tadi, kita ada Wani Hasrita Lembayung Tari. Tempat ke-19, Rahsia Tuhan. Tempat ke-18, Beautiful Things. Dan tempat ke-17 yang anda dengarkan tadi merupakan lagu daripada Arpis dan juga Musatira dengan lagunya Harap Palsu. Ha. Hakim harap rakan-rakan pendengar kita terhiburlah dengan pilihan lagu yang telah pun diputarkan dalam Carta Hits 20. Sebab lagu-lagu dalam carta kita pada malam ini adalah lagu semasa yang menjadi pilihan pendengar kita. Lagu-lagu yang mendapat rating yang tinggi, jadi kita akan susun daripada nombor 20 hingga nombor 1. Ha. Hakim nak kongsikan juga, lagu selepas ini merupakan antara lagu baru yang memasuki dalam carta kita. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Hazama. Lagunya, Aku Bukan Narsisis. Nak berkongsikan juga apa maksud narsisis ni. Ha. Narsisis ni sebenarnya merujuk kepada individu yang mempunyai rasa kagum yang melampau terhadap diri sendiri. Ha. Ada tak kawan-kawan yang dia terlampau mengagumi diri dia sendiri? Eh? Dan keperluan tinggi untuk dipuji. Ha. Dia sentiasa nak mengejar pujian lah kiranya ni. Dan kurang rasa empati terhadap orang lain. Oh, narsisis ni rupanya benda yang negatif. Ha. Dia terlampau kagum pada diri dia dan dia terlampau mengejar pujian, tetapi dia kurang empati kepada orang lain. Ha. Mungkin Hakim cerita berkenaan dengan maksud narsisis ni, mungkin ada tak dalam kalangan anda yang dah terbayang kawan-kawan anda yang mungkin ada perangai narsisis ni. Apapun, kita elakkanlah berkenalan dengan orang yang ada perangai ini ya. Dan Hakim nak teruskan dengan hiburan di tempat ke-16 dalam carta hits kita. Lagu yang tadi Hakim masukkan, Aku Bukan Narsisis. Hanya di Johor FM Permata Selatan. Carta Hits 20.
0: Tempat ke-16.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, getek glosari dialek Johor. Maksudnya rasa jijik. Perkataan ini juga digunakan dalam dialek Pahang dan Terengganu yang membawa maksud juga atau bersama-sama. Di Indonesia, perkataan ini membawa maksud rakit. Ayat contoh, dia berasa getek untuk memijak lantai dapur di rumah jirannya itu kerana terlalu kotor. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta apa tadi?
0: Carta hits.
1: Hits? Hits lah. Kat mana?
0: Kat mana lagi? Johor FM lah.
1: Bila?
0: Hari Sabtu.
1: Oh, pukul?
0: Pukul 9 malam.
1: Okey.
0: Dengar tau.
1: Baik.
0: Jangan lupa, Carta Hits
1: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
0: Tempat ke-12.

0: yang paling hits. Pastinya Jatah Hits 20 di Johor FM.
1: Itu dia lagu yang menduduki tempat ke-11 daripada Azara Band dan Baby Acha, Dua Jiwa Satu Cinta. Lagu ini lagu antara lagu yang terbarulah memasuki dalam Carta Hits 20 kita. Dan minggu ini lagu ini menduduki tempat ke-11. Dan minggu lepas juga lagu ini juga menduduki tempat yang sama selepas pertama kali masuk dalam Carta Hits 20. Ya. Hakim harap rakan-rakan pendengar kita terhibur dengan 10 lagu yang telah pun dimainkan pada malam ini. Dan Hakim janji. 10 lagu selepas ini pastinya lagi best daripada bottom 10 yang tadi kita dah dengarkan. Dan sekarang kita akan pergi ke babak kedua. Top 10 pula kali ini ya. Lagu selepas ini, lagu daripada biduan wanita negara kita. Dan juga digandingkan dengan seorang penyanyi lelaki daripada Indonesia. Lagu ini dinyanyikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Govinda. Ini antara dua figura, dua penyanyi yang Hakim suka dengarkan suaranya. Memang lunaklah kita kenal Datuk Siti Nurhaliza dan juga Govinda ini. Dia pernah nyanyi lagu dengan Hakim lupa rasanya Aina Abdul kot. Pun sedap juga lagunya. Dan ini pula digandingkan dengan penyanyi nombor satu negara kita, Datuk Siti Nurhaliza. Lagu apa tu? Menamakanmu Cinta. Amboi. Siapalah dalam kalangan insan yang terpilih tu yang dapat diberikan nama cinta tu? Untungnya dia. Apapun dengarkan lagu yang berada di tempat ke-10. Datuk Siti Nurhaliza, Govinda. Dengar lagunya, Menamakanmu Cinta.

0: Itu dia lagu daripada Eda Azrin dan juga Dan Manjo. Ha, lagu dengan logat Kelantan. Adik saya habis sore. Ha, ha. Siapa sangka lagu daripada logat Kelantan juga boleh memasuki dalam carta Hits 20 di Johor FM kita. Itulah, tak sangka rupanya dalam kalangan pendengar kita di Johor ada juga selera yang suka mendengarkan lagu-lagu di Pantai Timur. Ha, ha. Apa pun ni Hakim nak kongsikan ni, cerita sikit lah kan. Ini berkenaan dengan Kelantan juga. Baru-baru ni Hakim pergi kursus di KL dan juga yang menyertai kursus itu juga merupakan petugas-petugas RTM dari negeri-negeri yang lain. Dan Hakim dapat bilik hotel dan roommate Hakim dalam bilik itu merupakan petugas daripada Kelantan FM. Dan namanya Salimin. Dan Hakim banyaklah berbual dengan dia. Dia pun berbual dengan Hakim dalam bahasa Kelantan. Hakim tanya dia, dia daripada mana? Dia kata dia daripada orang Pasir Putih. Hakim tiba-tiba teringat, ada orang pernah cakap dengan Hakim, wanita-wanita dan gadis-gadis di Pasir Putih ni cantik-cantik orangnya. Jadi Hakim tanyalah roommate Hakim, Salimin, boleh tak bagi satu ayat pick up line untuk Hakim ngurat orang-orang Kelantan di Pasir Putih tu? Ha, ini dia bagi apa ayat itu pada Hakim dan Hakim akan kongsikan lah. Dia kata gini, kalau mau nak ngurat orang Kelantan kan, cuba guna ayat ni. Ha, dia kata, janganlah munimek comelote, geram aku. Itu antara ayat yang dia kata boleh gunakan ni untuk ngurat orang Kelantan. Kalau anda rakan-rakan pendengar Hakim di Johor FM ini yang mungkin faham bahasa Kelantan, mungkin boleh kongsikan juga apa maksud dia sebenarnya. Hakim pun tak adalah nak tanya apa sebenarnya maksud janguk tu. Tapi Hakim boleh bayangkanlah janguk tu mungkin maksud dia cantik. Terima kasih Salimin. Apapun, kita nak meneruskan hiburan kita di Carta Hits 20 dengan lagu selepas ini. Kita dah masuk dalam top 5 ya. Selepas ini lagu daripada Iqmal Nur, Habibillah. Dan Hakim nak kongsikan juga lagu-lagu top 5 kita ada sedikit perubahan, terutamanya juara. Juara kita untuk minggu ini berbeza berbanding minggu yang lepas. Nak tahu siapa? Tunggu nanti juaranya nanti ya. Tapi kita layan dulu lagu yang berada di kedudukan nombor 5, Iqmal Nur, Habibillah, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tempat kelima.

0: Cara kita untuk minggu ini adalah lagu yang berbeza. Ha. Walaupun senarai-senarai lagu dalam top 5 ini tak banyak berubah, tetapi juaranya bertukar. Maksudnya ada kalau minggu lepas lagu itu berada di kedudukan yang bawah, kemudian untuk minggu ini dia jadi juara dalam top 5 kita. Ha. Nak tahu lagu apa yang belum dimainkan tu? Ha, ini dia. Sama-sama dengarkan juara carta hits 20 kita, lagu daripada Izhar Hanzi, Dari Bawah. Itulah, daripada bawah kan terus juara. Ha, dengarkan sama-sama carta hits 20 juara kita.
1: Juara carta hits 20.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, getek glosari dialek Johor. Maksudnya rasa jijik. Perkataan ini juga digunakan dalam dialek Pahang dan Terengganu yang membawa maksud juga atau bersama-sama. Di Indonesia, perkataan ini membawa maksud rakit. Ayat contoh, dia berasa getek untuk memijak lantai dapur di rumah jirannya itu kerana terlalu kotor. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Bila kita dah mendengarkan lagu bola ya tadi, kita nak juga borak bola kan lepas ni. Itu dia tadi lagu daripada Shakira, Waka Waka Time for Africa. Tapi ini merupakan lagu tema Piala Dunia masa 2010 pada ketika itu. Ha. Hakim nak ceritakan juga, tahun 2010 punya World Cup, antara Hakim rasa sukan bola sepak yang best lah time tu, sebab dulu punya bola dia tak macam sekarang yang lebih modern, yang lebih sistematik, yang lebih orang kata compact kan, pemainnya banyak dikaji dari semasa ke semasa. Tapi kalau dulu, style bola dulu memang orang kata tiki taka lah kan. Kalau anda peminat bola sepak, anda suka tiki taka, short passing, control game, itu antara corak permainan bola sepak yang Hakim suka nak tengok. Yang kebiasaannya tiki taka ni, style tiki taka ni dimainkan oleh pasukan-pasukan daripada macam Brazil lah gitu. Hakim suka tengok dulu punya bola dan sekarang dah sedikit berbeza, tetapi kehangatannya, kehebatannya, bestnya masih lagi terasa. Tahun 2010, tahun di mana lagu Waka Waka ini dikeluarkan, adalah pada World Cup di mana Spain menang pada ketika itu. Hakim ingat lagi sebab Hakim time tu tak adalah baru sangat nak mengenali dunia bola sepak, dan Hakim tengok yang menjaringkan gol masa kemenangan Spain pada ketika itu menentang Belanda. Yang menjaringkannya adalah, tak silap Hakim, Andres Iniesta. Pada waktu masa tambahan, time tu dah mula dah minat untuk follow bola sepak sampailah sekarang. Okay, ini kita nak cerita sekarang. Tadi kita cerita pasal World Cup 2010, dah lama dah. Ini sekarang pula. Hakim rasa lebih kurang 4 perlawanan dah pun berlangsung pada ketika ini. Jadi macam mana anda rasa? Adakah mengikut prediction anda ataupun tidak? Lagu tadi This Time for Africa kan? Tapi Afrika dah kalah dah. 2-0 kan kita. Mexico kalahkan Afrika dalam first game hari tu 2-0. Kemudian South Korea. Ini game best. South Korea dan juga Czechia, yang mana South Korea menang 2-1 pada ketika itu. Ini game yang Hakim tengok di KL masa tu. Game ni Hakim tak adalah menyokong Korea sangat, tetapi Hakim sukalah kalau Korea menang sebab antaranya adalah pemain-pemain yang Hakim kenal. Tetapi pada ketika itu gol dah lah, semua gol dijaringkan pada babak kedua, dan yang mendahului adalah pasukan Czechia. Czechia, macam itulah kot nak sebutnya. Tetapi berjaya juga untuk South Korea mendepani cabaran itu dan akhirnya menjaringkan dua lagi gol dan menang pula 2-1. Comeback orang kata. Kemudian game seterusnya, kita ada Canada dan juga Bosnia Herzegovina. Hakim tak tengok game ni sebab ini bukan pasukan kegemaran Hakim, dan keputusan seri satu sama. Dan ini merupakan game yang berlangsung tadi yang Hakim sempat tengok sebelum Hakim datang ke Konti, di mana perlawanan membabitkan kumpulan D, iaitu USA dan juga Paraguay. Ini orang kata pesta gol lah juga kan, 5 gol terhasil, dan yang menangnya adalah USA dengan keputusan 4-1. Hakim rasa ini antara keputusan yang bagus lah, sebab kalau Hakim nak kongsikan, World Cup untuk 2026 ini venue-nya di mana? Kalau anda semua nak tahulah, venue World Cup 2026 ini berlangsung di 3 buah negara. Dan antara negara-negara yang mungkin menjadi tuan rumah kali ini adalah Amerika Syarikat, USA tadi, Kanada dan juga Mexico. 3 negara ini biasalah automatik jadi peserta dalam World Cup bila dia jadi tuan rumah. Tetapi dalam kalangan 3 buah negara ini, Amerika Syarikat dah menang, Mexico pun menang, cuma Kanada seri satu sama. Itu mungkin keputusan yang agak memalukan lah untuk Kanada tidak memanfaatkan bermain di apa orang kata benua sendiri. Tapi tak apa, ini baru game pertama. Banyak lagi game-game yang akan dimainkan selepas ini. Nanti Hakim kongsikan besok siapa yang main, sebab besok antara pasukan kegemaran Hakim yang main Brazil. Tapi dia lawan apa? Nanti Hakim bagi tahu. Yang penting kita layan dulu. Hanya di Jor FM Permata Selatan dengan lagu Samudra Salam Sejahtera.

Itu dia lagu LUV, Love, daripada Ernie Zakri dan juga Sabronzo, membawa kita ke pukul 11.34 pada ketika ini. Di jam terakhir ini pastinya mungkin anda semua dah mula nak berehat kan. Apa saja urusan semoga dipermudahkan. Mungkin ada dalam kalangan anda semua lelaki lah ni eh, dah nak masuk tidur dah, besok kena bangun awal pagi sebab apa? Tengok bola. Ya, ini Hakim nak kongsikan jadual perlawanan bola sepak besok. Antaranya membabitkan kumpulan B, C dan juga D. Dan yang pertama, pada awal pagi, 3 pagi besok, kita ada kumpulan B membabitkan pasukan Qatar dan juga Switzerland pukul 3 pagi. Dan kemudian, selepas itu pukul 6 pagi, kita ada pasukan daripada grup C, Brazil dan juga Morocco. Ini game yang anda kena tengok. Brazil pasukan kegemaran lah, antara favourite team dalam World Cup 2026. Morocco pula antara nama baharu yang join World Cup kali ini. Ada beberapa pemain hebat juga dalam Morocco, especially bahagian pertahanan, dan itu kita kena tengok sama-sama pukul 6. Brazil versus Morocco. Dan kemudian kita juga ada kumpulan C membabitkan team Haiti dan juga Scotland, dan ini pukul 9 pagi. Nanti kan. Dan terakhir kita ada grup D. Australia akan menentang Turki pada pukul 12 tengah hari. Apapun, kalau anda nak tengok bola, pastikan anda bersama dengan RTM. Baik di TV ataupun di RTM Click, memang percuma je untuk anda. Jadi, kalau anda nak tengok kat TV, tengok kat TV. Kalau tak ada game tu dekat TV, pergi layari RTM Click ataupun download RTM Click secara percuma di Google Play, Huawei App Gallery dan juga App Store. Download cepat-cepat supaya besok taklah tergesa-gesa. Dan nak kick off, dan nak sepak mula, barulah nak download. Download awal malam ni. Besok terus cari RTM Sukan. Boleh terus tengok dekat situ. Baik, untuk malam ini, walaupun di jam terakhir, hiburan masih lagi diteruskan. Selepas ini kita ada lagu daripada kumpulan Dynamic. Lagu apa tu? Antara Gadis. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

Lagu daripada Ratu Rock Negara, Ella, dengan lagunya PPP, ha, Permata Pemotong Permata, membawa kita ke pukul 11.45 minit malam pada ketika ini. Ha, sedar tak sedar, kita dah berada di penghujung siaran Melodi Permata malam ini. Terima kasih Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar yang setia menemani Hakim sejak daripada pukul 6 tadi sehinggalah sekarang. Ha. Apapun, Hakim nak ucapkanlah kepada yang sedang dah nak tidur ataupun yang mungkin tengah menjamu selera kan, tengah malam ni kan, lapar pula tiba-tiba bangun, masak Maggi ke apa kan. Selamatlah menjamu selera. Jadi apapun urusan anda, semoga dipermudahkan. Besok hari cuti, rehat cukup-cukup ya. Jadi di sepanjang siaran kita pada malam ini, andai kata kalau Hakim ada tersalah bahasa, tersilap kata, maafkanlah ya Hakim. Itulah dia, kita manusia ni yang baiknya tentunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Sebelum kita berpisah ni kan, Hakim nak ceritalah pasal perpisahan. Hakim bagi sedikit mutiara kata. Ha, ini untuk anda semua yang mendengarkan Hakim pada ketika ini. Jangan bersedih kerana perpisahan. Sebaliknya bersyukurlah kerana pernah dipertemukan. Kerana tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita mampu meninggalkan kesan yang berkekalan dalam hati dan ingatan. Untuk semua, teruskan hanya di Johor FM Permata Selatan. Besok Aura Permata ada DJ Jiha. Tapi untuk kita malam ini sampai di sini saja. Akan tinggalkan anda dengan lagu yang cukup indah ini, nyanyian daripada Dakmi. Lagunya Yang Terindah, hanya di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Hai, saya Mawi. Orang Arab. Teruskan mendengar Jo FM Permata Selatan.
1: Rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: berubah pantas. Tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah, 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran jangkit.
2: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

persembahan Ricky Martin dengan Living La Vida Loca. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Nasional Game Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari ini Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam demam biasa je, tapi bahaya juga . Demam biasa boleh bawa kepada demam denggi, demam kepialu, macam-macam lagi. Jadi tolong periksa kesihatan anda baik-baik. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengar Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus memilih stesen radio ini, radio pertama di Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk tengah malam. Di manakah anda semua? Ayuh bersama-sama dengan saya. Dan kita berkongsi dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik sepanjang pertemuan kita di ruang udara Nasional FM sepanjang 6 jam ini. Okey, untuk pertemuan hari ini jangan lupa kita juga ada misteri malam di sebalik mata pukul 1 hingga 2 pagi nanti. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya hari ini adalah apa itu neraka. Kita kena tahu tu, apa itu neraka. Takut dengan neraka saja memang takutlah kan. Jadi terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Misteri malam di sebalik mata bersama dengan tetamu saya, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur, yang berusaha Dr. Matnawi bin Majusoh. Nantikan kupasannya, apa itu neraka, bersama dengan Nasional FM dan juga Salam FM pukul 1 pagi hingga 2 pagi nanti. Baik, geng-geng buruh hantu dah bersiap sedia belum? Untuk kita berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa peminat-peminat bola sepak untuk Piala Dunia 2026. Ramai yang tertunggu-tunggu kan perlawanan seterusnya. Jam 3 pagi nanti ada Qatar menentang Switzerland. Kita kena sokong Qatar sebab dia Asia tau. Kita orang Asia, kita kena sokong pasukan Asia kita. Qatar akan menentang Switzerland pukul 3 pagi. Juga pertemuan hari ini juga menarik pukul 6 pagi nanti, di antara Brazil menentang Morocco ataupun Maghribi, dapat jam 6 pagi nanti. Jadi sambung bersambung tu, 3 pagi sampai 6 pagi tu terus bersambung kan. Sambil-sambil tengok bola tu, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Nuri. 12.29 minit tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam yang baru bertemankan Nasa Nagi Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, galas amanah tugas yang diberikan kepada anda. Tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Ramai juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Kasi on satu kali, pam-pam-pam. Untuk nasional game berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sepanjang perjalanan anda, jangan risau. Walau ke mana saja destinasi anda, saya menemani anda, ya, dengan lagu-lagu yang terbaik. Pastinya lagu-lagu yang sing along, lagu-lagu kenangan ada nanti selepas misteri malam di sebalik mata. Baik, terus lakukan kebaikan. Kadang-kadang bila kita buat kebaikan pun orang tak nampak, kan? Orang tak tahu pun. Tak apalah, yang penting Allah tahu. Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan kita. Jadi terus lakukan kebaikan lah. Jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik tu. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Kadang-kadang kita tolong orang, kita tak mengharapkan orang tu tolong kita balik. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala akan hantar orang lain untuk menolong kita apabila kita susah, diuji satu masa nanti, kan? Nah, itu kita kena percaya tu. Keadaan cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Jangan lupa, 1 pagi nanti misteri malam di sebalik mata. Bertemankan Nasional dan juga Salam FM untuk kita bincangkan, kita mendengarkan sama-sama apa itu neraka tajuknya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lagu ciptaan Yus Mei, lirik oleh 1K. Mei dengan darah perjuangan. Hidup ini pastinya memerlukan perjuangan. Jangan lupa sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Masjid Putrajaya 1 Muharram 1448 Hijrah pada 17 Jun ini ya. Berbaki kurang lebih 3 hari lagi kita nak sambut Maal Hijrah. Hijrah, satu pengorbanan. Hijrah membawa kebaikan. Hijrah membawa perubahan. Kalau rasa hilang semangat percaya perkara pada diri kita sendiri ya. Kerana ujian itu akan membuatkan kita lebih kuat. Ada yang kena fitnah. Fitnah membuatkan kita lebih sabar. Hinaan pastinya membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal, membuatkan kita lebih untuk belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar untuk mencari penawarnya. Mana dia geng-geng Burhan tu? Ramai yang dah laporkan diri belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey ke? Semua okey ke? Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia pastinya okey je. Demam bola, makan bola, tidur bola. Sepanjang sebulan ni memang demam lah. Dekat pejabat, dekat kedai makan, jumpa kawan-kawan bersembang pasal bola kan. Pasukan mana pilihan anda? Dan dari Mas Merah, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuah, Mamat, As, Johan, Ajib, Saril dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemas, Nazri, Yahya, Jamaah Aloha, Cik Zamani, Cik Awang dari Setio, Nenek Ani juga melaporkan diri, Razak Balangi juga bersama-sama, Syah Putra seperti biasa, Mersing, Johor melaporkan diri, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Abdul Jalil Tahir, Nida Wahida dari Senai JB, Timbul Tawau, dia kata Tawau hujan lebat buat masa ini, Zai Zuraini, Virginia Vanessa, kita ada Intan Hamid juga, PKA Amin seperti biasa melaporkan diri dari apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Lin Roslinda, kita ada Ita Chod dari Ipoh hadir, Ipoh Perak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong, layan lagu-lagu best, lagu-lagu mantap. LB Yana Rosi, Rosil Yana. Lagi kita lagi, siapa lagi, siapa lagi dari Saratok, Sarawak eh? Kita ada Nur Azila juga, Masna Loso, Ila Enriquez, Muhammad Muhaimin, Janet Zai, kita ada siapa lagi, Princess Su, Mat Subuhi, Rosazmi Abdullah dari Terengganu, Maufami Abu Bakar, Abang Lori Pamapan yang baru memulakan perjalanan dari Bandar Aztec ke Singapura, luncur terus, Muhammad Yusof dari Terengganu, siapa lagi, Nora Husin tak tidur lagi, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Nodia Nandodin seperti biasa dari Miri Sarawak, Asna Surani, Maimunah, Nolia Ramli, Lia Sunflower, Muhammad Isyamuddin bersama dengan siapa lagi, ayah angkatnya Muhammad Ansur Taridi dan juga Muhammad Nasir Jamaluddin, Tun Dr. Philip Maling, Syazwan Arif, Nick Mas juga dari Kota Baru, Dini Abdul Jalil Tawar, Muhammad Izzuan, Isha Shah, Hamdan Arifin. Itu antara yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa satu pagi nanti kita bertemu dengan Nasional FM serta Salam FM, Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bertemu lagi untuk minggu ini, minggu ataupun episod yang ke-22, pertemuan Ahad 14 Jun 2026. Saya dan juga Salam.
2: Ya, bersama dengan saya Adnan Bakar.
1: Okey. Anam fikir Anam eh?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat eh?
2: Sihat alhamdulillah.
1: Dah berapa minggu saya terlepas dengan misteri malam di sebelah mata ni.
2: Ya, ini bukan nak lari eh?
1: Bukan nak lari. Saya tak lari pun. Saya ada. Saya bukan takut tau. Tapi walaupun tajuknya semakin hari semakin menakutkan. Dan untuk minggu ke-22 ni, kita masih lagi nak bersama dengan tetamu kita. Uh-huh. Iaitu yang berusaha Dr. Maknawi Mat Juso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Tajuk minggu ini apa dia, Naf?
2: Tajuk minggu ini kita nak kongsikan kepada anda. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan tentang antara syurga dan neraka lah. Jadi untuk minggu ini kita nak fokuskan tentang neraka. Apa itu neraka?
1: Apa itu neraka?
2: Yang kita tahu panas dan sebagainya lah. Mungkin ada lebih pada itu. Jadi kita terus bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Maknawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, apa khabar Dr.?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya,
3: sihat
1: eh? Alhamdulillah. Doktor dah makan dah?
3: Sudah.
1: Wah, hari ni masak apa doktor?
3: Ini di surau.
2: Oh, doktor di surau eh?
3: Boleh
1: makan
3: tadi.
2: Okey.
1: Baik, kita nak terus soalan yang pertama doktor.
3: Baik.
1: Apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Itu yang paling penting kita nak tanya tu.
2: Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih anak. Pada malam ini tajuk kita ialah berkaitan dengan neraka. Yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan azab api neraka. Azab bermakna bahasa Arab azab mana sakit lah. Jadi neraka pula satu benda tempat pemalasan, tempat balasan, tempat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk mereka yang engkar, kafir dan melakukan dosa tanpa bertaubat. Orang kafir dia, orang Islam yang percaya dengan agama dan sebagainya tapi melakukan dosa, kalau mereka ini tak sempat bertaubat, mereka juga akan merasai na'udzubillah lah api neraka ini. Tapi ini juga merupakan keadilan Allah, bukan kata Allah Ta'ala hukum tanpa sebab. Dalam perbincangan lepas kita kata mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, baik orang kafir pun Allah Ta'ala bentangkan kesalahan mereka sehingga mereka kata memang betul lah kami patut dikenakan api neraka sampai macam tu. Dan itu kita kata azab api neraka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada gambaran dan bentuk siksaan yang ada disediakan oleh Allah dalam api neraka tadi. Yang pertama, kesakitan dia sakit. Dia tidak ada kurang. Macam kita sakit, mungkin besok lega sikit, lusa sakit balik. Tapi dia agak tak ada. Dia sakit. Ubat penahan sakit tak dibawa bersama. Kalau ada pun tak guna.
1: Tak ada. Ni apa kata orang tu, antidot ke yang boleh tahan sakit, tak ada.
3: Hospital tak ada, doktor pun tak ada, semua tak ada, sendiri. Orang kata berani buat, berani tanggung. Tapi di dunia ni mereka cakap kadang-kadang kasar. Alah, api neraka apalah mereka. Jadi kesakitan pertama, kesakitan itu berpanjangan. Penghuni neraka tidak akan bagi itu. Bila Allah Ta'ala masukkan api neraka, masukkan manusia dalam surga, Allah Ta'ala berada di tengah-tengah. Dia kata, wahai orang yang berada dalam neraka, duduklah kamu di situ, tiada lagi mati lagi untuk kamu. Begitu juga dengan ahli syurga, ulu dan kekallah kamu tanpa mati lagi. Mati pun sudah mati. Dunia saja ada mati, akhirat tidak ada lagi mati. Yang kedua, azab secara fizikal dan dalaman. Bentuk siksa termasuk dibakar dengan api yang sangat marah. Makanan pula, minuman mendidih. Bila masuk dalam perut, hancur luluh usus. Manakala pakaian mereka pun daripada api neraka. Oh, rupanya dalam neraka pun ada pakaian. Tapi apa pakaian mereka daripada api neraka. Dan kita baca dalam surah Habib Wattab, itu surah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab dibakar, wa imra'atuhu, istrinya hamalatul hatab, membawa api bakar pada suaminya di jidih, di leher istrinya itu kalungan daripada api neraka. Kerana isteri dia ini pernah, Ummu Jamil nama isteri dia, pernah menggadaikan kalung emasnya supaya orang-orang kafir Quraisy mengkhianati Rasulullah, dan juga itu dibayar atau disponsor oleh Ummu Jamil tadi. Itu yang dia pun ada kalung emas dia daripada api neraka. Baik, apa tujuan sebenarnya ini? Ini adalah merupakan peringkat penting tentang atau industri yang didedahkan Al-Quran, hadis, supaya kita berhati-hati. Quran pun banyak, hadis pun banyak, nasihat pun banyak, supaya kita jangan sekali-kali terjerumus dalam kancah api neraka ini. Baik, beberapa ayat Quran yang sempat saya sebut di sini. Yang pertama, firman Allah dalam surah Sajdah ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wazuku azab al-kul di bimaku untuk tahmanul. Rasakalah azab api neraka yang kekal di dalamnya hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nafjat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab innallaha kana azizan hakima. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah ini kulitnya hancur diganti dengan baru. Setiap kali hancur ganti baru. Setiap kali hancur ganti baru. Apa tujuannya? Untuk mereka merasakan pedihnya azab yang Allah Ta'ala sediakan buat mereka. Yang ketiga daripada surah Muhammad ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamima faqatta'an am'a'ahum. Bagaimana azab itu diberi minum dengan air yang mendidih sehingga menghancurkan isi perut mereka. Itu hancur masuk dalam perut. Nak tak minum, daga daga. Bila minum, pecah mulut, hancur jalan perut, usus dan sebagainya. Itu keadaannya. Mungkin saya nak pergi sedikit mencelah dengan adakah neraka ada sekarang? Takut ada orang tanya. Orang yang sombong ni, neraka sekarang sekarang atau nanti di akhirat? Maka Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat neraka sudah wujud sekarang. Neraka sekarang dah ada, dah ada siap dah. Kerana buktinya Nabi SAW pernah dibawa dalam Isra dan Mi'raj dan ditunjukkan bagaimana apa berlaku itu pada masa Isra dan Mi'raj itu. Cuma Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah ni mereka kata neraka berlaku bila kiamat saja barulah neraka tadi. Tapi sebenarnya neraka telah wujud. Baik, kita balik kepada azab api neraka tadi. Dalam firman Allah surah Qaf, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam hadim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami bertanyakan kepada neraka, wahai neraka, adakah kamu sudah penuh? Lalu jawab neraka, ada tak lagi orang yang ingin ditambah lagi. Ini nak menggambarkan bahawa neraka itu terlalu panas dan neraka itu meluak-luak. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wa qala linnar innama anta azabi, wahai neraka, kamu adalah anta azabi, tempat aku azabkan orang. Wa azibu bika man asya' min ibadi, di situ aku akan azab sesiapa di kalangan hambaku yang aku inginkan. Walikulli wahidatin minkum mala'uha, ini syurga dan neraka lah. Allah Ta'ala bercakap dengan syurga tempat aku beri nikmat, neraka tempat aku azab, kedua-duanya akan aku isikan supaya orang yang masuk syurga merasa nikmat, orang yang masuk neraka tadi akan merasa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, neraka rindu tak kepada penghuninya? Kita nak cerita suasana, adakah neraka tu merindui penghuninya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim telah menukilkan satu riwayat marfu' daripada Lais bin Sa'd, dia menceritakan, ma min yaumin illa wal jannatu wan nar yas'alan, tidak ada satu hari pun kecuali akan bertanya neraka dan juga syurga. Mereka bertanya, taqulul jannah, ya Rabbi, wahai syurga bercakap, ya Rabbi, wahai Tuhan, qartaba samari, wahai Tuhan, buahku dah masak, sungai aku dah jernih dan apa orang tunggu. Fa'ajil ilayya bi ahli, jomlah ahli syurga, silakan masuk. Macam orang di kebun sudah masak buah-buah dia, ayah dipanggil, baliklah kampung, buah dekat kebun sudah masak. Manakala watakulun nar, api neraka pula berkata, istadda hari, begitu panas api ini, wabu'adda qari, dan tak sampai ke bawah panasnya, dan fa'ajil alayya bi ahli, cubalah cepatkan masuk mereka ke dalam api neraka. Apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam, dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka ku memasukiku. Itu bermakna neraka menunggu-nunggu ahlinya masuk ke dalam api neraka. Itu gambaran syurga pun sama, neraka pun sama. Ini yang kita kata gambarkan suasana yang berlaku dalam azab api neraka. Dan insyaAllah kita akan kupaskan lagi dengan detail selepas ini, insyaAllah.
2: Baik, Doktor. Saya nak tanya berkenaan dengan keadaan dalam neraka ni, Doktor. Kalau nak digambarkan kepada saya, Abang Manis kita dan juga pendengar. Tapi lah, kalau nak tanya Doktor, kita semua belum masuk neraka lagi. Kita tak tahu. Tapi Allah, gambaran. Mungkin ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Macam mana, Doktor? Silakan.
3: Okey, baik. Terima kasih, Nazar dan Anna. Bagaimana keadaan dalam neraka? Keadaan di dalam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Dia ada dua saja hina. Pertama bentuk fizikal, satu lagi dalam bentuk emosi kita. Fizikalnya ialah berterusan makan, minum, menyeksakan, suasana yang amat perik bagi para penghuninya. Manakala emosi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, Zuk innaka antal azizul karim, disebut kepada Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ini, dia selalu beritahu pada orang, aku ni lebih mulia daripada Muhammad. Ana a'azzu mink. Setiap kali dia bertembung dengan Rasulullah, wahai Muhammad, ana a'azzu mink. Aku lebih mulia daripada kamu lah. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan itu semasa Abu Jahal disumpan dalam api neraka. Dia kata, wahai Abu Jahal, mari sini sekejap, ambil air panas, siram atas kepala dia, rasakanlah, dulu kamu kan orang mulia. Zuk innaka antal azizul karim. Jadi Abu Jahal dah lah luaran dia sakit. Emosi dia pun tercalar, tercemar dan sakit juga. Hadis daripada Imam Abu Hurairah. At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sabda, neraka ni nyalakan, nak cerita panasnya api neraka itu selama 1,000 tahun sehingga ia menjadi amat marah. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun lagi sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi hitam pekat. Berapa ribu tahun itu dipanas api neraka. Ibnu Mubarak meluaikan daripada Sufyan, daripada Sulaiman, daripada Zidyan, daripada Salman. Dia berkata, neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api. Dan kita gambarkan api ini ada 3 jenis. Satu bercahaya dan panas, iaitu api dunia. Yang kedua bercahaya tapi tidak panas, ini berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan satu lagi ialah tidak bercahaya tapi panas, itulah api neraka. Apinya hitam legam dan baranya juga tidak bercahaya api, gelap gelita. Allah Ta'ala gambarkan, Ibnu Mubarak kata, kalau kamu nak, bacalah ayat Quran. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuku adzabal har. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya, kepada mereka dikatakan rasailah azab yang membakar ini. Ada lagi dalam hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahawa satu hari para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, wallazi nafsu Muhammad biyadihi, law ra'aytum ma ra'aytu la tahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Qal wa ma ra'aita ya Rasulullah? Ra'aytul jannah wan nar. Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj. Rasulullah kata, demi nyawaku, demi nyawa Muhammad ini di tangan Allah, kalaulah kamu nampak, pasti kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis. Maka para sahabat bertanya, apa yang kamu nampak ya Rasulullah? Maka Rasulullah cakap, aku nampak syurga dan aku nampak neraka. Bagaimana syurga dengan penuh kenikmatannya kamu akan ketawa, dan kamu akan nampak neraka pada masa itu kamu akan menangis senangis. Nanti kita akan tengok bagaimana ahli neraka dengan ratapan dia, tangisan dia, jeritan dia. Maksud daripada hadis ini, demi nyawa Muhammad tadi, baginda menjawab, aku melihat syurga dan neraka. Itu pahaman kita daripada hadis yang saya bacakan tadi. Baik, gambaran neraka lagi adalah azab kepanasan yang terlalu ekstrim. Bahan bakar neraka terbaik manusia yang derhaka dan batu. Fa'ilam taf'alu, surah Baqarah. Fa'ilam taf'alu wa'lam taf'alu, fattakun nar allati waquduhanna sur hijarah wa'iddat lil kafirin. Iaitu manusia dan juga batu menjadi wakud. Wakud ni bahan bakar. Yang kedua, manusia akan bergerak ke sana kemari untuk mencari ruang tempat yang selesa. Dalam neraka itu, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. An ini ialah panas yang terlalu panas. Kenapa mereka bergerak? Untuk mencari tempat yang agak kurang panasnya. Tapi dalam neraka tak ada. Kalau kita dekat panas, bergerak bawah tempat yang ada bayang, sejuk sikit. Tapi dalam neraka, pergilah ke mana-mana, ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah, kamu akan dapat hanya ialah hamimin anin, iaitu panas mendidih dan juga panas. Baik, ada sekali lagi iaitu berkaitan pakaian dan tempat tidur daripada api neraka. Penghuni neraka berada dalam keadaan terhina, disediakan pakaian serta tempat tidur yang diperbuat daripada api neraka. Pakaiannya sebut tadi, kalungan dia, dia ada juga pakai kalung emas lah apa, tapi semuanya diperbuat daripada api neraka. Seksaan fizikal tanpa henti, ini yang kita, Allahu Akbar, setiap kali kulit hangus, hancur, kulit tersebut ditukar dengan kulit yang baharu supaya mereka terus liyadhukul azab, merasakan azab pedihnya api neraka tadi. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh gambarkan susahnya dalam api neraka ini, emosi lah yang putus asa dan habis lah. Penghuni neraka merasakan kesedihan dan penyesalan yang melampau. Mereka menangis sehingga air mata bercampur darah dan merayu untuk dikembalikan balik ke dunia. Namun, rayuan mereka tidak diterima. Dalam satu hadis, riwayat Anas bin Malik. Hadis ini statusnya adalah hasan. Jurus salul buka'u ala ahli nar. Faya bekuna hatta tansati andumuk. Suma ya bekuna dam. Hatta yasira fi wujuhim kahih ati uqdud. Lau ursilat fihi subun lagarat. Allahu Akbar. Terjemahannya, dia kata orang dalam neraka ini menangis sehingga terputus dah air mata dia. Dia tak ada air mata dah. Keluar darah pula. Dan darah itu pula membekas di pipi mereka bagaikan satu lorong. Kalau diandaikan kapal di berlayar di atas lorong atas pipinya, lah jarak pasti kapal itu boleh berlayar. Nak menceritakan betapa air mata darah sekalipun mengalir begitu banyak, dan menggambarkan mereka tidak boleh lagi berpatah balik. Rabbana dalam surah sejadah, absarna wa sami'na farja'na nahmal salihan inna min. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah yakin, boleh tak mohon untuk kami patah balik ke dunia? Oh, tak boleh tak. Di dunia sudah hancur, hiduplah kamu dalam api neraka kekal abadi, khususnya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ta'uzubillah. Wallahu a'lam.
1: Jangan main-main dengan api neraka tau. Api dunia pun kita tak tahan, lagi-lagi api neraka. Betul, Doktor, ya?
3: Ya, betul.
1: Kerana neraka tidak pernah memanggil kita, Doktor. Tapi kita sendiri yang cuba mendekatinya.
2: Banyak orang sebut apa, lautan api pun sanggup kerenang.
1: Itu kalau bercinta lah.
2: Tiup panas pun tiup.
1: Tiup panas pun tiup. Tapi kita kena ingatlah, syurga sentiasa menunggu kita,
2: insyaAllah, amin.
1: Tapi kita yang menjauhkan dari syurga tu.
2: Betul lah tu.
1: Sentiasa memanggil api neraka buat kejahatan, kan. Apapun kita mengharapkan, kita hidup kita ni, perjalanan kita, kita bersama-sama, Doktor, saya, Anaf dan juga semua pendengar Nasional FM, juga Salam FM, hidup kita ni nak perjalanan ke syurga sebenarnya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kita berhenti seketika, Doktor, sebab kita nak berhibur dengan lagu ini, lagu daripada Allahyarham JJ dengan tajuknya Perjalanan ke Syurga. Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: Sering malam di sebalik mata, mesej tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali lagi Misteri Malam di sebelah mata 1.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan dengan kita punya tetamu kita, Naf.
2: Ya, yang berusia Dr. Manawi B. Mat Yusof. Kita dah pun ke episod yang ke-22 hari ini. Untuk sahabat pendengar, kita nak kongsikan berkenaan dengan mungkin baru bersama dengan kami lah waktu ini. Untuk episod kali ini, kita kongsi kepada anda apa itu neraka. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita, Doktor. Tadi sebelum kita berehat, Doktor ada kongsikan tentang ada juga dalam neraka ni pakaian untuk orang neraka. Maksudnya ada baju dan sebagainya lah. Jadi ada juga ke makanan dan minuman untuk ahli neraka ni, Doktor?
3: Baik, terima kasih Nazza dan Ana. Apakah makanan dan minuman ahli neraka? Apabila kita dibangkitkan, kita rekod balik cerita lama kita. Apabila dibangkitkan, jasad kita akan berdiri dan Allah Ta'ala masukkan balik ruh kita. Apa yang kita hidup di dunia dahulu, dia akan teringat balik. Macam mana kita tidur malam ini, kita bangun pagi besok, ingat tak kita semalam? Cerita macam itulah, lebih kurang. Kita pemikiran kita, nafsu kita, makan kita, semua ada. Kita akan berhajatkan kepada minum, berhajatkan kepada makan. Makanan dan minuman ahli neraka dan sebahagian daripada seksaan fizikal yang terlalu dahsyat, ia sengaja diberikan bagi menambahkan penderitaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, semua. Tak makan lapar, bila makan sakit, tak minum haus, minum habis berlaku muka jatuh, daging masuk dalam usus, hancur lebur dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan nafsu, bukan kita makan, kita minum dalam syurga untuk menyedap-nyedap. Itu dalam syurga. Dalam neraka bukan untuk sedap-sedap, untuk memuaskan. Tapi tak boleh. Sebut dalam Quran, la yusmin wa la yugni min ju'. Tidak boleh menggemukkan pun, tidak boleh mendatangkan tenaga pun, dan tidak boleh menutupkan kelaparan. Tetap lapar. Itu gambaran fizikalnya. Okey, kita pergi terpencil sikit. Makanan ahli neraka antaranya buah takum, iaitu satu buah daripada pokok. Inna syajaratat takum ta'amul adim kal muhli yaghli fil budul kaghayil hamim, iaitu buah aslul jahim. Akar tunjangnya duduk di dasar api neraka dan pucuknya naik menjulang tal'uha, menjulang itu ke usus syayatin, bagaikan kepala syaitan. Sengaja kalau nak gambarkan buah, belum cerita lagi pokok dia dulu. Kita tengok, wah cantiknya pokok ni, rimbun, lawa, kita nak letakkan depan rumah supaya sedap mata mandang. Tapi Allah Ta'ala kenapa ke pokok tu sendiri mengerikan dengan kepala macam kepala syaitan. Tak ada seorang pun pernah tengok syaitan macam mana yang dilukis tu, gambaran asal syaitan sebenarnya kita tak tahu macam mana. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran satu yang tidak pernah kita tengok, lagi kita takut. Manusia ini takut pada apa yang dia tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita takut. Malam, kerana kita tak nampak, kita takut. Tapi bila kita nampak, tak ada takutlah. Itu yang pertama. Buah takum, bentuk mayangnya seperti kepala syaitan dan buahnya sangat kain. Jika setitik sahaja jatuh ke bumi ini, rosak kehidupan kita semua. Apabila dimakan, ia meleleh seperti minyak panas dalam perut dan menghancurkan usus yang ada dalam perut. Yang kedua, tadi buah takum. Yang kedua ialah zoriah. Zoriah ini sejenis pohon yang berduri. Makanan berduri yang keras ini tidak sedap, tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan rasa lapar. Zoriah ini, dia berbeza dengan sakum. Sakum tadi dia meleleh, masuk dalam perut, hancur. Ada lagi pokok berduri, bila makan, tak tahulah macam buah durian ke apa ya. Bila kita telan, dia terlekat dekat halkum. Nak telan lagi tak boleh, nak luah pun tak boleh. Allahu Akbar. Itu makna zoriah tadi, buah berduri. Tidak boleh menghilangkan lapar kerana tak masuk dalam perut. Tidak boleh memberikan apa kerana tersekat dekat leher. Yang ketiga, ghislin. Ghislin ni juga adalah sejenis kotoran cair yang mengalir dalam tubuh penghuni neraka, terdiri daripada nanah dan darah. Allah, kita tengok darah, tengok nanah, jijik sangat. Sampai tutup hidung, tak boleh bau nanah. Tapi bayangkan nana, semua yang ada dalam api neraka itu dihimpun dan itulah diberi makanan kepada penghuni api neraka. Itu makanan. Baik, kita tengok pula minumannya macam mana. Yang pertama bersifat al-hamim, iaitu air berdidih. Hamim an, yang kita sebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Yatufuna bainaha wa bain hamimin anin. Panas. Mendidih, yang sangat panas. Hingga mampu menghancur leburkan usus kita ini. Firman Allah, wasuquma an hamima maqatta'ahum. Ini surah Muhammad yang kita baca tadi. Illa hamima wa ghassaqa. Dan surah An-Naba Allah Ta'ala sebut hamim, terlalu panas mendidih. Kalau kita nak minum waktu tiup dulu macam tadi lah, lautan api sanggup direnangi. Itu cakap saja. Cakap saja. Pandai manusia ni bombastik dia. Tapi bila nak di itu tak adanya. Saya tengok, saya dengar kat satu YouTube almarhum Muhammad Ali Peninju. Dia bawa satu lighter lah, pergi mana-mana dia bawa. Bila dia buat sekarang maksiat, dia cuba hidupkan lighter dekat jari dia. Inilah api neraka yang kita kata 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Dan itu yang pertama tadi, amin. Yang kedua, al-ghassaqa yang kita beri. Ghassaqa ini ialah nanah kental yang sangat sejuk tapi mempunyai bau yang terlalu busuk. Bagi minum pada dia. Tadi terlalu panas. Bila bagi minum pula terlalu sejuk. Dahlah busuk pula Allah. Yang ketiga, al-buhl. Wa iya taghitu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasyarabu wasa'at murtafaka. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kalmuhli yaghli fil butun dan surah Dukhan. Al-muhlu ini ialah mendapat minyak yang mendidih hitam seakan-akan tembaga cair. Jika dia dekatkan ke wajah, belum dia minum tu dia bawa dan cawan lalu depan muka dulu, wajah akan terbakar dan hangus dan hancur. Pipi, kulit-kulit daging cuma gugur bila bawa ke mulut untuk minum. Masuk dalam usus pula, usus pula hancur tu. Itu yang pertama hamim, yang kedua ghassaq, yang ketiga al-muhl, yang keempat ialah sadid. Wa yusqa min ma'in sadid, air campuran darah dan nanah yang dipaksa minum menyebabkan mereka terpaksa menelannya sikit demi sikit dalam keadaan ekses. Kenapa minum? Kerana terlalu dahaga. Kenapa makan? Kerana terlalu lapar. Tapi mereka minum dan makan tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh menghilangkan kehausan tadi. Ringkasnya, minuman dan makanan yang disediakan dalam api neraka dalam bentuk yang terlalu menyeksakan. Apabila penghuni neraka berasa lapar dan dahaga, mereka akan bergaul-gaul. Mereka akan dengar, ya apa kamu nak? Nak makan tuan, nak minum tuan, nak makan dia bagi buah zakum, dia bagi apa air yang panas tadi. Maka mereka pun minum dengan air yang panas mendidih, nanah dan darah yang sangat busuk itu. Air ini menghancurkan kulit mereka dan isi perut mereka habis hancur lebur dan sebagainya yang kita sebut tadi. Sebagaimana disebut dalam surah Ad-Dukhan, surah apa tadi, Al-Kahfi yang saya bacakan. Itulah secara ringkas makanan dan minuman yang disediakan kepada penghuni neraka. Wallahu
1: a'lam. Bukan kopi O, bukan biskut tau.
2: Ya, kalau nak gambarkan makanan dekat dunia ni pun, benda-benda yang kalau masakan yang begitu panas kita makan pun tak boleh juga.
1: Kan?
2: Air yang begitu panas kita tak boleh nak telan juga. Buah duri yang berduri tu kita nak telan macam tu tanpa kita nak kupang pun tak boleh juga. Ini kalau makanan dunia lah
1: kan? Air panas pun kita kena tiup kan. Lautan api kita sanggup renangi. Itu kalau bercinta kan. Jadi Doktor, kenapa neraka ni kita pilih lah ataupun Allah Ta'ala pilih sebagai bentuk azab terbesar dalam sisaan ahli neraka sebenarnya?
3: Allah SWT. Terima kasih Nazar dan Anak. Cerita saya suka cerita pasal kita cerita. Bukan ambil satu slot ni, cerita dia adalah rangkuman cerita-cerita. Jadi daripada sebenarnya orang kafir ni dalam dunia pun Allah Ta'ala dah seksa dia. Itu orang-orang tasawuf selalu cakap, siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Ketenangan, kesenangan, keindahan. Walaupun orang nampak pandang dia macam, oh susahnya hidup engkau, tapi dia tenang. Allah Ta'ala dah bagi ketenangan, sedikit habuan syurga. Bila berada di alam barzakh, kena seksa lagi. Bila bangkit saja daripada mahsyar, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan sebagainya, terseksa lagi. Tapi kemuncak kepada siksaan itu ialah dibakar dalam api neraka sebagai tempat azab, sebagai balasan dan hukuman mutlak bagi mereka yang mengingkari perintah Allah, dan mereka ini melakukan dosa besar serta enggan untuk bertaubat. Dan ada satu lagi perangai manusia ini, suka berbangga dengan dosa dia. Ha, tengok aku buat ini tak ada apa pun. Ya, hukuman bukan di dunia. Dunia bukan darul jaza. Dunia adalah darul ibtila, tempat kita dipuji. Dewan Pemeriksaan belum ada result. Kena keluar Dewan Pemeriksaan baru dapat result. Jadi kata tak ada apa. Aku jawab cicai-cicai, tak ada apa pun makan. Ya, kamu hantar kertas paper, lepas itu mensyarah atau cikgu tanda, dan 2 minggu lepas tu kamu akan nampak result kamu sama ada gagal. Itu sebenarnya. Jadi tak boleh nak berdahlah buat dosa, berbangga pula dengan dosa. Ada orang yang bukan Islam tu satu hal. Ni orang Islam ni berbangga dengan dosa, seronok dengan pakai keadaan yang tidak bertutup aurat lah, tunjukkan kepada orang dan sebagainya. Tengok semua ini. Mereka ini akan dipilih tempat yang paling destinasi akhir ialah api neraka. Ia adalah manifestasi keadilan ilahi, di mana setiap perbuatan zalim di dunia dibalas. Wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jaza balasan di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan memberikan satu benda yang tidak disukai oleh mereka sendiri. Di dunia mereka buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka, di akhirat Allah Ta'ala tukar, Allah Ta'ala bagi sesuatu yang mereka tidak suka, dan kemuncaknya ialah dibakar dalam api neraka. Apakah hikmahnya? Yang pertama, nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi tempat pembalasan bagi orang yang menindas, orang yang zalim, orang yang kufur dan orang yang melanggar batas syariat. Keadilan pada Allah. Duduk di dunia, makan free, minum free, dapat oksigen free, panas daripada matahari free, semua free. Tapi dia lupa, dia ingat benda itu tidak memerlukan kos hidup kita. Naik bas tak dibayar saja, dia ingatkan itu tidak memerlukan kos. Awak naik saja bas, awak mesti bayar tiket. Awak duduk di bumi Allah, awak mesti bayar tiket duduk di bumi Allah, iaitu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak buat, kamu akan dihumban dalam api neraka. Itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ia merupakan satu inzar, peringatan kepada kita semua sebagai alat pengajaran agar manusia sentiasa berwaspada dan menjauhi maksiat. Oleh sebab itu kena ada penjara. Penjara itu bukan nak sumbat orang. Dia mesti adakan satu bentuk amaran. Anak-anak kat sekolah tak boleh watan dah sekarang, tapi perlu letak satu watan dekat bilik kelas, dekat bilik mana-mana, letakkan satu watan. You buat, you tell. Ibarat begitu. Tapi bukan kita watan, tapi dia memberikan dia ingatan kepada kita. Neraka, ingat, supaya tak dihumbat dalam api neraka. Yang ketiga, ini nak membuktikan kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang maha adil lagi maha mengetahui. Tidak ada sikit pun kita salahkan bagaimana orang Jabariyah baik, Qadariyah baik. Dia kata, kalau aku buat silap, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang telah meletakkan aku di tempat yang salah. Dia buat maksiat, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang gerakkan aku buat maksiat. Nah, ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita manusia bertanggungjawab di atas af'alul ibad, perbuatan kita. Kita yang kena bertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita mukhayyar dan musayyar. Kita sebagai driver, ada masa kalau kita nak tuju lokang pun boleh, dan berada di atas jalan raya pun boleh. Kalau kita masuk lokang, kita bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Jangan salahkan Allah pula yang mencipta kita dan sebagainya. Itulah kenapa Allah meletakkan neraka sebagai kepuncak kepada siksaan golongan yang dihumban dalam api neraka tadi.
2: Doktor, sebelum berehat, saya ada satu soalan yang mungkin doktor boleh menjawab dengan ringkas lah. Kalau kita manusia yang dihukum di dunia ini, adakah di akhirat nanti kita terlepas daripada azab sisa neraka dan sebagainya? Ada tak jenis hukuman atau kesalahan?
3: Ya. Cantik soalan tu. Soalan tu ulama dah jawab macam ni. Kalau kita balik kepada hukum Islam, terlepas di akhirat. Ingat ada cerita bagaimana seorang perempuan yang bersinar, lepas tu dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hukum aku. Rasulullah berpaling, balik dulu, balik dulu. Tinggallah, bekasnya perempuan itu bersalin, balik dulu sehingga dia menyusu anak 2 tahun baru dia dijatuhkan hukuman berzina tadi eh. Jadi ulama kata kalau hukuman itu bertepatan dengan syariat di akhirat nanti dia tidak menyahut. Tapi kalau ia tidak bertepatan dengan syariat dia menyahut lagi di akhirat. Cuma kita dalam situasi sekarang mana ada hukum Islam yang dilaksanakan secara total. Jadi kita bagi mereka yang melakukan kesilapan baliklah kepada Allah. Bertaubatlah. Moga-moga tidak menyahut di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Baik. Oh, ramai dekat dunia ni takut. Ramai dekat dunia takut. Takut miskin, takut tak makan, takut tak kerja. Tapi dia lupa takut dengan akan api neraka. Betul tak, Doktor?
3: Betul-betul.
1: Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan lagu ini dahulu. Meniti Titian Usang di Nasrul FM
2: dan juga Sarang FM.

0: sering malam di sebalik mata mesej tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Kita baru sampai ke soalan yang tadi berapa? Soalan keempat.
2: Soalan yang keempat.
1: Ramai geng-geng berhantu yang dekat dalam live ni katanya takut je dengar.
2: Takut dengar
1: tapi tak takut lakukan kejahatan. Itu yang bahayanya tu. Kalau takut dengan api neraka, jangan lakukan kejahatan. Terus lakukan kebaikan, juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah SWT.
2: Ya, nah? Ya, amin. Baik, untuk soalan ni kita ambil soalan daripada pendengar kita lah. Yang dikirimkan ke WhatsApp kami. Baik, Doktor, kita masih lagi bersama dengan Dr. Manawi Mansoh. Baik, Doktor, kita nak teruskan dengan soalan. Ini soalan yang saya rasa
1: semua orang tertanya-tanya ni.
2: Doktor, macam mana, Doktor, tangisan dan jeritan ahli neraka ni, Doktor? Adakah sama macam kita di dunia ni menangis, berteriak semua ni?
1: Atau sakit, tolong, sakit.
2: Ataupun tak keluar suara ke, macam mana?
3: Baik, terima kasih. Kenapa kita menangis? Saya lebih suka kita tengok dari segi meaning perkataan. Kenapa kita menangis? Menangis ada dua. Pertama, menangis gembira. Yang kedua, menangis sakit. Ulama cuba kaji, menangis gembira apa beza dia? Rupanya air mata kita ini, bila kita gembira, dia akan keluar air mata sejuk. Qurrata ayun, sejuk air mata. Maksudnya bila nantilah saya dapat sesuatu anugerah ke apa kan, keluar air mata. Cuba pegang air mata tu, sejuk eh. Yang kedua, kalau kita sedih dalam keadaan pilu, kita menangis juga. Sakit, menangis juga. Cuba pegang air mata tu. Air mata tu panas. Di situ, kenapa punca kita menangis. Tapi dia dalam neraka, bukan manis, bukan menangis gembira. Nanti kita akan jumpa dalam cerita dalam syurga nantilah, dalam episod akan datang. Tapi cerita, duduk dalam neraka, menangis itu bukan gembira. Menangis kerana menahan sakit, merintih, menyesal yang terlalu dahsyat. Kerana dulu orang dah cakap, dia tak dengar. Orang bagi tahu dia tak indah. Dia tak kisah apa pun. Nah, sekarang kamu rasa betul-betul. Ini diterangkan dalam satu hadis. Bagaimana penghuni neraka menangis ya, sehingga air mata mereka habis. Bila habis air mata, bertukar menjadi air mata darah. Kita pun tersebut menangis langkau air mata darah sekalipun. Ini cerita Piramli eh, Kasim Selamat. Menangis langkau air mata darah sekalipun. Rupanya dia baca hadis ni, lepas air mata keluar, dia akan keluar darah pula pada mata kita. Allahu Akbar. Namun rayuan itu ditolak kerana masa bertaubat telah tamat. Selagi mana nyawa kita masih ada, silalah bertaubat. Kembalilah kepada Allah. Bila nyawa dah dicabut, dah habis, tak ada apa. Apa kita tengok kalau kita ringkaskan tadi, berapa fasa tangisan tadi? Yang pertama, mereka menangis mengeluarkan air mata. Fasa kedua, bila air mata habis, mereka akan mengeluarkan darah, nanah yang mengalir di wajah mereka. Dan fasa ketiga, mereka akan menjerit, merintih, merayu berpanjangan akibat azab pedih tadi. Baik, mungkin soalan tanya, adakah sama dengan kita menangis di dunia ni? Menangis di dunia, mengau-ngau, menangis. Ada kadang-kadang menangis tak ada air mata. Ada anak menangis tanpa ada air mata. Ada yang menangis dengan air mata buaya. Ada macam-macam. Dalam Quran ada 33 sebut tentang mata ini.

0: tak berhenti-henti sehingga air mata mereka habis, apa tu keluar pula darah ataupun nanah, serta wajah mereka rosak akibat kepedihan tadi. Ini dah satu hadis ya, panjang hadis ni, tak apa kita ringkaskan. Bagaimana diceritakan inna ala nar idza dakhulu nar baqaw dumuran zamanan, ahli neraka bila mereka masuk dan neraka mereka akan menangis, baqaw dumuran zamanan, tempoh yang begitu lama, summa baqaw alqayha zamanan, kemudian mereka menangis, alqayh ini nanah, nanah bercampur dengan darah, zamanan, fayaqulu lahum al-khazanah, penjaga neraka bertanya, ya masyarakat syia, wahai orang celaka, wahai golongan celaka sekalian, kamu dulu taraktumul buka fidar, kamu dah tinggal dulu tangan-tangan kamu semasa di dunia dahulu, di sini kalau kamu menangis pun siapakah yang dapat mensastarizuna bih, siapakah yang akan dapat membantu kamu. Maka mereka bercakap, bayar fa'un aswatau ya al-jannah, ya ma'asyarul abah al-umhas wal-awlad, kharajna min dunia iqtashan, wa kharajna min al-kubur iqtashan, wa kunna tul al-mawqif iqtashan, wa nahnu al-yawm iqtash, fa'abidu alayna min al-ma'au mimma razakakumumma, bayada'una arba'ina sanatan la yujibuhum, thumma yujibu innakum ma'akitun, fayai asu min kulli khairin. Maksud ringkasnya, mereka kata, wahai ahli syurga, rupanya ahli neraka dan ahli syurga ni mereka boleh berkomunikasi. Ahli syurga dia akan tengok dan neraka supaya kata, oh selamat, dia kata, oh tengok kawan-kawan aku, padan muka kau, di dunia dah kau eji aku. Manakala ahli neraka pula tengok ahli syurga, aduh geramnya, kenapa dia sekonong makan. Dia kata, kami keluar daripada kuburan dalam keadaan dahaga, nak hilang nyawa dahulu dahaga, keluar daripada kuburan dahaga, berada di pada mahsyar dahaga, kami masuk dalam api neraka pun dahaga, dahaga, dahaga, boleh tak bagi kami sikit air, an afidhu alaina minal ma au mimma rasakakumullah, apa saja yang Tuhan berikan kepada kamu, bagilah sikit, dalam neraka ni tak boleh minum, panasnya, busuknya dan sebagainya. Maka kata, tak ada, inna allaha harramahuma alal kafirin, air dalam syurga ini sikit pun tidak boleh beralih ke dalam neraka, Allah Ta'ala haramkan. Innakum makisum, tunggulah kamu di situ, menggaulah kamu, menjeritlah kamu, lagi merintih, minta tolong dengan orang, orang tidak dapat nak bantu. Baik, kalau saya rekatkan sikit sini, cerita tangisan dalam neraka tadi, pertama pertukaran air mata. Bila air mata sudah kering, terlalu lama menangis, maka menangis mereka keluar nanah ataupun darah, kisah pertama. Yang kedua, mengalir tangisan air tadi di wajah mereka seolah-olah boleh membentuk satu alur sungai dekat pipi mereka, tariklah di pipi mereka dengan azab yang tidak mereka dapat tanggung. Yang ketigalah, tiada henti dan tiada nilai, menangis mereka tak berhenti, merau tak berhenti, menjerit tak berhenti, dan tak ada nilai, tak ada orang nak dengar pun. Di dunia ada tangisan, ada penyesalan, boleh membawa kepada pengampunan, pergi jumpa kawan, oh minta maaf lah, minta maaf, aku salah, okeylah maafkanlah, pelajar dah terlambat menangis depan cikgu, okey tak apalah, maafkanlah, ringankanlah sikit hukuman. Tapi di akhirat menangis langsung, keluar air mata darah sekalipun tidak akan dilayang, kerana semua sudah terlambat, ia tidak lagi dipedulikan oleh para malaikat, dan taubat mereka pun tidak diterima lagi dakwah kita. Itulah wallahu alam yang dapat saya ringkaskan tentang tangisan dalam neraka, dalam neraka tadi.
1: Tapi doktor, ada ke dalam sejarah yang direkodkan manusia menangis sampai keluar mata darah ni, ataupun ianya akan berlaku di neraka sahaja?
0: Itu dalam neraka lah. Kasih selamat merakamkan itu, menangis boleh jadi buta. Ini saya tengok, saya duka tengok cerita Piramli ni, almarhum Piramli, banyak dia petik daripada cerita-cerita daripada ayat Quran.
1: Betul.
0: Surah Yusuf, wa biyadat aynahu minal husni wa huwa kadhib. Nabi Yaakob dengan kehilangan Nabi Yusuf tadi menangis, terlalu banyak menangis, hilang mata hitam, tinggal mata putih. Rupanya betul lah, Piramli dah aplikasi itu, bila dia tipu dan sebagainya, dia menangis dan buta matanya. Itu sampai tahap buta masalah, keluar air mata darah itu tak adalah simbol, cuma diceritakan dalam syurga sampai macam tu sekali periknya manusia

0: akhirnya boleh keluar darah. Allahu
1: Akbar. Maknanya
0: macam-macam kita hidup.
1: Maknanya betul-betul penyesalan.
0: Kita masalahnya masuk dalam neraka tu macam kita hidup sekarang ni. Dalam hidup-hidup dihumba dalam api neraka. Itu masalah. Maka kita bukan mati, kita bukan mati. Kita hanya beralih alam lain. Itu saja. Macam kita ke Kuala Lumpur, okey, pergi Kelantan, pergi Kedah. Macam tu saja. Alih cuaca saja. Pergi Eropah rasa suasana sejuk. Itu saja. Kita bukan mati sebenarnya. Mati jasad saja. Roh kita tetap.
1: Jadi doktor, secara ringkasnya sebagai penutup kita lah untuk pertemuan hari ini kan. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni masuk neraka dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka.
0: Baik, Nazar dan Nak, saya ringkaskan sikit. Yang pertama, amalan yang menyebabkan seorang itu masuk api neraka, pertama dosa-dosa besar dan dia tidak bertobat. Antara dosa besarnya dosa mulut lah. Dosa mengumpat, fitnah. Bahkan sekarang terlalu banyak dan terlalu berani mengata orang, mengumpat orang dengan kata-kata kesak dan sebagainya. Yang kedua, maksiat berkaitan dengan kemaluan, zina, tentang maksiat seksual dan sebagainya, dilarang oleh syarak. Oleh sebab itu, ada dikata, kamu jaga dua mulut, mulut bawah dan mulut atas, kamu akan masuk syurga. Yang ketiga, meninggalkan perintah wajib, mempersiakan rukun Islam, meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa tanpa keuzuran. Yang keempat ni lagi teruklah, syirik kepada Allah, kufur, menyekutukan Allah, na'udzubillah. Dan dosa sama manusia ni yang perlu kita hati-hati betul-betul. Kerana dosa dengan manusia ini kita kena selesaikan di dunia. Kalau tidak, di pada masa dia menyahut. Dan satu lagi, dosa hati, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Itu semua, banyak lagi yang lain, dosa-dosa besar. Kalaulah dia mati, tanpa dia sempat bertaubat, maka menyahutlah di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan perkara yang membawa kepada neraka. Dan apakah amalan-amalan yang boleh menjauhkan daripada api neraka? Yang pertama, kita sentiasa kena tajdidul iman. Sebut la ilaha illallah. Lazimi di lisan rabbak bizikri. Lidah kita asah dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan tinggal solat fardu. Jangan teruskan, rutinkan dengan solat-solat sunat. Kerana dia menampung solat fardu tadi. Dan biasakan diri dengan bersedekah. Walau bisyakit tamrah. Walaupun dengan separuh kurma itu, Rasulullah kata, dermalah. Kerana dia boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian kita lazimi diri kita berakhlak mulia. Bantu, suka. Wujudkan dalam diri kita suka bantu orang. Jangan jadi sangat selfish. Mementingkan diri kita. Kalau kita ingat kita sakit, sebenarnya orang lain pun sakit juga. Bantulah mereka. Kita selalu belajar ilmu mengraihkan orang lain. Dan mungkin kita boleh letak di sini ialah banyakkan doa lah. Doa Allahumma ajirna minannar. Lepas mayat kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan kalau boleh kita menangislah kerana Allah. Al-buka min khasyatillah. Menangis kerana Allah subhanahu ainan la tamusanna ainun fakat min khasyatillah. Satu mata yang tidak akan disambar oleh api neraka ialah mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Ingat dalam perbahasan lepas, iaitu seorang yang malam-malam ingatkan Allah, safadat aina, dan maka mengalir air mata. Air mata itu ambil sapu di muka. InsyaAllah muka kita tidak akan dikenalkan dengan api neraka kerana air mata itu telah menjadi junnah, menjadi pendinding daripada sentuhan api neraka. Puasa pun sama, as-sawmu junnatun, dan puasa itu penghalang daripada api neraka. Dan banyak lagi amalan-amalan baik yang boleh membawa kita kepada menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan kita, kalau boleh dengan Nazal, iaitu timbulnya perasaan gerun kita kepada api neraka ini. Tanpa keimanan menyebabkan kita akan merasa berlagak untuk melakukan dosa yang akhirnya kita menerima padahnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada api neraka ini.
2: Amin. Itu yang setiap kali solat kita baca tu, Allahumma ajinna minannar, Allahumma ajinna minannar, ya. Allahu akbar.
1: Okey, itu dia untuk minggu ini. Apa itu api neraka? Apa itu api neraka? Tapi minggu depan Pastikan anda terus bersama dengan Misteri Malam di Sebalik Mata. Bersama-sama lagi kita dengan doktor untuk kita membincangkan tajuk minggu depan pula, iaitu realiti yang menggerunkan.
2: Ini tak realiti lagi.
1: Ini tak realiti. Itu kita baru tahu apa itu api neraka, macam mana menjerit ke tidak, air mata darah keluar.
2: Ada dalam lagi
1: minggu depan neraka, realiti yang menggerunkan. Baru tahu tak tahu kan. Ada yang kata takut, insaf lah kan. Insaf bila dengar tajuk ni. Insaf bila dengar. Insafnya sekejap je, 5 minit je. Doktor, terima kasih doktor.
0: Sama-sama.
1: Selamat tidur doktor. Selamat bermimpi. Mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Mimpi, mudah-mudahan mimpi syurga, jangan mimpi neraka doktor.
0: Mimpi neraka masuk hospital terus lah.
1: Baik, terima kasih doktor. Terima kasih kerana sudi minggu ini sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam Misteri Malam di Sebelah Mata. Apa itu neraka, episod ke-22. InsyaAllah doktor, minggu depan kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia untuk kita bertemu lagi di episod akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Tak takut eh. Takut. Baru cakap sikit pasal api neraka, semuanya dah takut dah.
2: Ada lagi meriti menggerunkan eh.
1: Ada.
2: Oi, dengar ni pun dah gerun sebenarnya.
1: Kita dengar api neraka ni pun kita dah gerun. Jangan kata api neraka lah. Ambil itu pemetik api ke lighter ke kan. Kita bakar tangan kita tengok macam mana. Api yang dekat dunia ni baru berapa, tak sampai 1% pun. Kan? Betul. Tak sampai 0.0% je. Kan, tapi
2: sana itulah. 70 kali ganda.
1: Sana 70 kali ganda. Allah.
2: Semoga kita dijauhkanlah. Nauzubillah min zalik. Insya-Allah. Kita jumpa lagi untuk Bismillah Malam di Sebalik Mata. Seperti biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: Nasrul FM
2: dan juga Salam FM.

Azman Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasrullah Game Buruhantu. Sejam yang lalu kita telah pun mendengarkan kupasan menerusi misteri malam di sebalik mata, Apa Itu Neraka, episod yang ke-22. Minggu depan insyaAllah kita sambung ke episod yang ke-23. Jadi setiap minggu misteri malam di sebalik mata. Semua okey lagi? Ramai yang tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Hari ini ada 4 perlawanan sebenarnya. Empat perlawanan hari ini yang akan berlangsung. Sekejap saja lagi pukul 3 pagi Qatar akan turun menentang Switzerland. Pukul 6 pagi, ya, ini antara perlawanan yang menarik juga boleh kita saksikan. 6 pagi Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Tepat jam 6 pagi nanti. Manakala pukul 9 pagi Haiti dan juga Scotland akan turun serta 12 tengah hari untuk hari ini. Australia, satu lagi wakil dari Asia, akan menentang Turki tepat jam 12 tengah hari. Jadi 4 perlawanan akan berlangsung hari ini. Penuh jadual kita bagi peminat-peminat Piala Dunia, penuh jadual. Lepas satu-satu perlawanan, lepas satu-satu perlawanan kan. Jadi sediakan je lah kopi O, biskut-biskut, sambil-sambil itu kita mengunyah kan, sambil-sambil tengok bola. Terima kasih untuk yang melaporkan diri, Bidadari Salju dari Bukan Anas Johor, Indra Angkasa, kita ada Ramlah Din, Ramli Lee. Dia kata on tak on, pasti on sambil tengok FIFA World Cup. Lisan Liu, terima kasih hadir, mantap luncur ke Sepang KLIA. Ada juga Soleh Hadin, kita ada Jaratun Neil dari KK ataupun dari Kota Kinabalu Sabah. Siapa lagi UPS dari Kuala Terengganu, budak lawa yang mistik. Kita ada Hasna Rizamzam, Aiman Taman Ria melaporkan diri juga, dan Raini Rina Norjis. Kita salam hujung minggu untuk anda. Ya, pertemuan hujung minggu hari Ahad hari ini, kita harapkan hari ini akan memberikan kita 1000 keceriaan buat kita semua. Okey, senyum-senyum selalu. Okey, jom ke tadi kita dah bersama-sama dalam misteri malam di sebalik mata. Kini saya memberikan hiburan, hiburan kepada anda, hiburan tanpa henti, melalui lagu-lagu Menangis Tapi Buju Katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan manis dan pahit yang menjadi pengalaman dalam hidup kita, lagu-lagu yang pernah kita bersama-sama, kita dewasa dengan lagu itu, kita membesar dengan lagu-lagu itu. Mungkin ada cerita di sebalik lagu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu Menangis Tapi Buju Katil. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dadang S. Manaf, lirik oleh Dadang S. Manaf juga, dendangan Daddy Doris dan juga Mayang Sari. Jangan pisahkan. Jadi anda dengan saya jangan berpisah, berpisah sehingga jam 6 pagi nanti. Luncur sampai pukul 6. Nasional Game Berhantu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat.

Lagu ciptaan Dato' M Nasir, lirik oleh Bomb Wings dengan Intanku. Kesepian membawa kita ke 3.25 minit pagi. Hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Sehinggalah lagu Intanku Kesepian. Saya percaya tengah ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 sambil mendengarkan Nasional Game Peruhan tu. Dan untuk keputusan semasa, bagi mereka yang tak dapat melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di RTM khususnya, kedudukan semasa antara Qatar dan juga Switzerland. Switzerland mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke 16 tadi, apabila Switzerland dihadiahkan sepakan penalti. Jangan lupa pukul 6 pagi dalam grup C pula, ataupun kumpulan C nanti, Brazil akan beraksi, akan turun menentang Morocco ataupun Maghribi tepat jam 6 pagi. Semuanya kami bawakan secara langsung 104 perlawanan menerusi RTM. Jadi jangan lupa terus tonton RTM dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dalam bas ataupun di mana-mana saja. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Kat mana-mana je janji ada internet. Budak lawa mistik, selamat pagi untuk anda ya. Yang melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Rifah, Miss Wan, GBH di Benut, Pontian, Johor tetap hadir katanya. Agustina Agun juga turut bersama-sama. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Cuaca okey di tempat anda. Cuaca yang katanya hujan kan, seperti di Sarawak dilaporkan ataupun diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sarawak, di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Yang sedang dalam perjalanan terus memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk seperti biasa, jangan teruskan perjalanan. Cari kawasan rehat dan rawat, R&R. Banyak sekali R&R di lebuh raya utama disediakan untuk anda. Tidur seketika untuk setengah jam jadilah kan. Kita bukan nak tidur lama, bukan nak tidur 8 jam. Tidur setengah jam untuk merehatkan mata kita, nak bagi mata kita segar. Ada segar mata, barulah cari kopi O, kau-kau. Baru sambung perjalanan, barulah segar, baru kita boleh fokus pada pemanduan. Dia bila mengantuk ni, ubatnya adalah tidur. Ramai juga sedang mencari rezeki dekat rumah tu, sama sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengan National FM, sambil-sambil buat kuih kan. Buat kuih, buat nasi lemak, buat nasi dagang, nasi berlauk, macam-macam lagi lah. Ada yang dah sampai ke warung pun. Dah sampai ni warung ni bang, kejap lagi nak buka warung, lepas subuh nak buka warung. Tengah masak lontong ni, wah mantap, untuk jualan awal pagi ya. Ada juga yang tengah kemas warung tau, kemas warung sebab berniaga malam tadi, berniaga tom yum dan macam-macam lagi. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia tengah kemas-kemas. Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Semoga perniagaannya bertambah laris kan. Ada yang kata hari ini kurang sikit bang. Tak apalah, kurang sikit, hari biasa dah banyak. Itulah namanya perniagaan. Ada masanya perniagaan tu kurang, ada masanya laku, masanya kurang laku. Itu biasa. Tapi yang paling penting, sikit atau banyak, yang penting kita doakan semoga rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting berkah. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Dan untuk setengah jam ini, kita beri laluan pula untuk lagu. Hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Koleksi lagu 80-an saya berikan untuk anda sebelum selepas itu baru kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil lepas 4 pagi. Okey, semua okey kan? Alhamdulillah. Tapi yang saya nak tu, saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat okey je. Dia tak okey pun dia kata okey. Itu yang bestnya tu.
Kursi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini lagu pada tahun 1988, persembahan Siti Fairuz, lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Bila rindu ku sebut namamu. Nah, kalau rindu abang manis, sebut je. National FM, sentiasa di hati.

puasanya adalah mana ni kak? Lontaran suara Allah Ya Ram, JJ dengan kau yang tersendiri. Selepas lagu ini, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Ashad menyusul dengan Merisik Kabar.

ciptaan Mana dengar lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allahyarham Dato' Suri Man Haji Arsyad dengan berisik kabar membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kelima sebenarnya untuk pertemuan dari Ahad hujung minggu yang berbahagia. Sama ada berhujung minggu untuk geng-geng berhantu Peringkat Nasional FM 14 Jun 2026. Baik, ada yang bertanya tentang cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Apakah kesudahannya? Dan bagi cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Itu yang dikata ataupun dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Dan perkara itu akan disampaikan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas pulang dari lawatan ke Turkmenistan. Dan pihak KPM sendiri sebenarnya memahami keutamaan dan juga harapan anak-anak tingkatan 6, dan juga perkara ini masih lagi diperjuangkan. Jadi jangan risau, masih lagi diperjuangkan. Sebagaimana sebelum ini turut diperjuangkan pemberian allowance kepada pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah pun menerima kemudahan berkenaan. InsyaAllah sama-sama kita doakan, mudah-mudahan adalah berita baik, berita gembira untuk allowance pelajar ataupun anak-anak kita yang belajar di tingkatan 6. Geng-geng berhantu semua okey. Ya, terima kasih untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Khairi. Selamat pagi untuk anda ya. Kita ada kasut buruk juga, selamat pagi. Rinova katanya menyambut hari lahir hari ini 14 Jun. Jadi selamat hari lahir untuk Rinova. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, dah saya janji sikit je. Kalau janji lebih-lebih nanti hujan lebat pula. Ada Puak Ju, terima kasih Puak Ju hadir. Kita ada Melurhan, Kak Mas, Miss Aurora, Rohatun, Putera XS dengan layan dekat dekat mana ni, Pulau Tioman kan. Lina Adam, ada Ina Ina, Ban SB, Paman Abang Lori, mantap Abang Lori, Yong Iza, Lina Azlina. Kita ada Liza, Dayang Durafida, Zira Fira, Fiza Riza, Azri Aziz, Ina juga hadir, Azliza Baha, Queen of Smoking. Ada Abby Hashim, Max Pack, Rohatun, PNK 8488, Hati Azuriati, Nita, lagi siapa lagi, Miss Kayoi, ada juga Pija, Wagina, Salwa 73, Nora, Nora Shikin, ada Rosmera, Wang Spawi, Raja Eliana, Rija Eliana, Zulika Azurin, dan 6979, Mizi 85, Zana Nela. Kita ada Juni, Jumain Kuromo, Purnama Merindu, Nas Amiro berada dekat Senai katanya. Okey, selamat bercuti lah, selamat berehat ya. Ariana Yana juga turut bersama-sama, Samsudin. Okey, lagi siapa, lagi siapa? Ramai-ramai sebenarnya yang berada dekat dalam live TikTok tu. Mantap semua. Semua okey lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an. Kini kita sambung lagi menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke mana? Terbang seketika di ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, menerusi lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, Mehdi Laga Kira Kenal. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Arif.

sebuah lagu ciptaan Anma sendiri oleh Nur Ihsan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklimnya. Tajuk lagunya Patah Ranting Dicermin Usia. 4.32 minit pagi. Keputusan semasa minit ke-64. Masih lagi berlangsung perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland. Ya. Keputusan semasa pada waktu ini, Switzerland masih lagi mengatasi Qatar dengan 1-0. Gol pada minit ke-16 menerusi sepakan penalti. Jangan lupa tepat jam 6 pagi nanti, satu lagi perlawanan dalam kumpulan C pula. Brazil akan turun menentang Morocco. Bagi peminat-peminat Neymar, pastinya ternanti-nanti Brazil antara pasukan setiap kali edisi Piala Dunia, pastinya ternanti-nanti peminat-peminatnya. Brazil memenangi Piala Dunia sebanyak 5 kali tau. Antara pasukan yang terbanyak memenangi Piala Dunia. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih terus kekal setia pada GBH hujung minggu. Ada yang kata pagi ni nak pergi berjoging lepas solat subuh. Mantap. Itu yang bagusnya tu. Pergi beriadah, pergi berjoging. Kalau boleh bawa ahli keluarga kan berjoging dekat taman-taman tasik. Kena jaga kesihatan tu, keluarkan peluh. Baik, kita dijangka akan mengalami fenomena El Nino sehingga tahun 2027, sehingga awal 2027. Jadi kecekapan kita dalam pengurusan sumber air juga dilihat menjadi kunci utama bagi mengurangkan impak ekonomi sekiranya fenomena El Nino dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 yang bakal melanda negara. Jadi pengalaman negara sebenarnya berdepan dengan cuaca ekstrim sebelum ini wajar dijadikan panduan untuk memperkukuh kesiapsagaan semua sektor, termasuklah sektor apa, industri dan juga masyarakat perlu lebih berdisiplin dalam mengurus penggunaan air bagi memastikan kesan kekurangan bekalan dapat diminimumkan. Biasanya kalau fenomena El Nino melanda, empangan-empangan ataupun kawasan tadahan air menjadi susut. Ada kawasan-kawasan yang akan dicatuk airnya kan. Tapi apa pun, jimat-jimatlah gunakan air. Apabila tibanya El Nino yang dijangka sehingga tahun 2027, awal 2027. Remy Nakai sambil-sambil tengok World Cup katanya, sambil-sambil tengok Piala Dunia di RTM. Terus layan Nasional Game Berhantu. Jajah 83, Nurul Aini, Linda. Kita ada Nuras, kita ada Zawati, Mama Toyib pun hadir, Awang Damit. Siapa lagi? Jun 8754, Nur Aina, Waka Waka, Erin Erina, Mona Rahim, Nick Yat pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Ramai-ramai dalam live TikTok waktu ini. Semakin pagi semakin ramai. Walaupun lewat saya membuat live detox ya. Sam DZ selamat pagi, Nur Cahaya juga selamat pagi untuk anda. Ada Ijam, Nur Isa juga bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih padu, kasih mantul. Budak Manjung dia kata salam, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Linda Risa Kullahin on terus. Norina Ina, kita sama bagi salam subuh untuk anda semua. Parsih Indah. Mazidah Muhammad melaporkan juga bagi punch card semua ya. Mantap. Yo Kalang katanya sama pagi. Ada Siti Ramlah Sri Manjung. Okay, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu daripada lontaran suara Wawa Shazwa dengan Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri lagi. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti sebab GBH Game Buruh Hantu akan tamat jam 6 pagi. Terus layan, terus dengarkan GBH di National FM.

kumbulan iwa iringan sedih mu gugur di mata. Menuntut tirai menangis tepi bujuk hati. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ni kita bangun, pagi ni kita tersenyum lah. Jangan kita remehkan sesuatu perkara yang baik walaupun hanya tersenyum tau. Jadi senyumlah, senyum-senyum selalu. Tersenyumlah terutamanya kepada mereka yang sering menyakiti hati kita. Kalau kita tersenyum depan mereka, dia sakit ke hati kita tapi kita tersenyum. Dia ingat kita sakit, rupanya dia lagi sakit. Mereka akan lebih sakit melihat kita masih lagi mampu tersenyum setelah apa mereka lakukan kepada kita. Okay, geng-geng berantu. Siti Aisyah katanya menyambut birthday hari ini. Oh, selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday. Selamat hari lahir. Selamat panjang usia. Selamat panjang umur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Qatar menyamakan kedudukan. Ini saya rasa di minit-minit terakhir ni. Boleh mekauki pada minit ke-94 menyamakan kedudukan, menjadikan kedudukan pada ketika ini satu sama. Berbaki kurang lebih seminit lagi untuk ditamatkan perlawanan antara Switzerland dan juga Qatar. Okay, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Baru Johor 5.45. Bandaraya Melaka dan juga Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor Bahru, Penang 5.51 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.49, Kangar Perik Sepuluh 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doakan semoga ibadah kita, kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah ya. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Hamzan dengan tajuknya Murtad, iaitu perkara yang membatalkan iman bahagian yang pertama. Perkara yang membatalkan iman kita bahagian yang pertama, iaitu Murtad ayah. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya boleh katakan kebanyakannya lagu ketuanan ke lagu-lagu nasihat. Dan mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian kepada hati anda di awal pagi. Awal pagi Ahad, hujung minggu yang berbahagia. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Terus berteman. Dona Alim, saya Alif di sini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Para hadirin tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab rahimahullah selepas daripada membicarakan mengenai perkara yang bersangkutan dengan dua kalimah syahadah dan juga iman. Bab pada hari ini perbincangan kita berkenaan dengan bahagian murtad. Murtad maksudnya perkara yang membatalkan keimanan yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Kata pengarang kitab rahimahullah qala yajibu ala kulli muslimin hifzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala. Menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam yang baligh lagi berakal untuk memelihara Islamnya dan menjaga Islamnya amma yufsiduhu, daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan Islam itu, atau dan juga wa yubtiluhu, dan juga membatalkan Islamnya, wa yaqta'uhu, dan juga memutuskan dia daripada Islam, wa huwa riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala, iaitulah dia murtad yang mana kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripadanya. Baik para hadirin tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, bila sebelum di perbincangan kita bersangkutan dengan bab tauhid, bab iman, bab syahadatain, dua kalimah syahadah, maka tak cukup, tak sempurna perbincangan itu sekiranya tidak dibesambung dengan perbincangan mengenai perkara yang boleh membatalkannya. Macam kalau kita cerita bab semayang, ada padanya rukun, ada padanya syarat sah, rukuk yang tidak sujud, ada masuk waktu mengambil wudu. Dan semayang pun ada juga perkara yang boleh membatalkan semayang. Walaupun kita semayang, kita cukup rukun, kita cukup syarat sah, tapi kalau semasa semayang kita buat perkara yang membatalkan semayang, makan minum, bercakap-cakap, buat pergerakan-pergerakan yang banyak yang bukan pergerakan-pergerakan solat, maka ia membatalkan semayang. Jadi bila cerita bab iman macam tu juga, kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan keseluruhan yang sebutkan dalam rukun iman, tapi di samping tu ada juga buat benda-benda yang menyebabkan terbatal iman. Contohnya dalam beriman dengan Allah, ada orang dia maki hamun Allah, tapi jarang dengar lah kat sini, jarang dengar dekat Malaysia ni orang yang maki hamun Tuhan. Tapi kalau di belakang luar tu kita dengar. Sempat saya berada di Syria satu ketika dahulu, dengar mereka sebut orang dia, bukan orang Melayu, orang Arab Syria, yang sebut kalimah-kalimah dalam pasar. Dia sebut kalimah yil'an rabbak. Apa maksud yil'an rabbak ni? Daripada sudut bahasa mereka, yil'an rabbak ni maksudnya celaka Tuhan kamu. Wallahiyazubillah. Walaupun dia kata dia beriman dengan Allah, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi kalimah itu menyebabkan terkeluar seorang itu daripada Islam, di antaranya lah. Dan ada juga daripada kalangan mereka yang sebut Allah ada anak, sedangkan dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala firmankan bahawasanya manusia-manusia yang menyandarkan kepadanya anak, maka orang itu menghina dia, orang itu menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah marah dengan sandaran kepadanya anak, bila orang kata dia ada anak. Di antaranya macam Kristian lah, Kristian mereka mengatakan bahawasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, orang Kristian kata. Jadi benda-benda ini Kristian memang jelas dia bukan Islam, tapi kalau orang Islam sebut, maka ia menyebabkan terkeluar daripada Islam. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala firmankan yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah bersumpah dengan nama Allah, yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka cakap. Kalau kita tengok orang Arab biasa duk sebut wallah wallah wallah, ada sebahagiannya Kristian pun ada sebahagiannya Yahudi pun ada, dia sebut wallah wallah wallah. Yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka katakan. Wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Ini Allah Ta'ala cerita dalam Quran, bukan mari daripada orang luar punya percakapan ataupun kata-kata ulama. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala ceritakan mengenai orang yang bersenda gurau dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul-Rasulullah, dengan apa yang Allah Ta'ala agung dan Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya Allah Ta'ala cerita dalam Quran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Kalau kamu tanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya lawak-lawak sahaja. Qul, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Abillahi, adakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, yang diangkat, yang diagungkan, bukti-bukti kekuasaannya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kamu main-main, la ta'taziru, qad kafartum ba'da imanikum, tiada maaf bagimu, sesungguhnya kamu telah kafir, selepas daripada kamu beriman. Nak tunjuk bahawasanya di situ, kalau seorang itu, buat satu benda, yang menyebabkan terkeluar pada Islam, maka dia boleh jadi terkeluar daripada Islam walaupun hatinya tak kata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ceritakan, syarahkan kepada kita dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nar 70 kharifa. Ada sebahagian hamba yang bercakap dengan kalimah-kalimah la yara biha ba'san, yang dia tak rasa bahaya, dia rasa biasa ya. Yahwi biha fin nar 70 kharifa. Maka ketahuilah dengan kalimah itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Maksudnya, kalau seorang itu bercakap dengan keadaan dia tak beriktiqad pun, benda tu dia tak beriktiqad pun makna kalimah itu, tapi dengan kalimah itu ketahuilah ia akan menyebabkannya dilempar ke api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Yang mana 70 tahun perjalanan ini adalah pengakhiran neraka jahanam yang dikhususkan untuk orang kafir sahaja. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, di sana ada sebahagian daripada orang yang bercakap suka-suka, main-main. Ini pernah saya tengok. Satu ketika saya berada di Lebanon. Lama dah lah, lebih kurang 20 tahun yang lalu. Di Lebanon, masa kita dalam perjalanan, hari itu hari Jumaat saya ingat, nak pergi semayang Jumaat. Dalam perjalanan nak pergi itu, kita dengar ada seorang Arab. Dia orang tiga kawan, tiga sekawan, duduk bersama-sama. Satu, dua, tiga. Laki, tua lah. Dah mungkin 70-an ke 80-an lah. Jadi kita dengar si lelaki ini telah menyebutkan kepada kawan dia kalimah. Kita dengar kalimah apa dia kata. Si lelaki ini A, B, C lah. Lalu kita buah nama apa simpulan dia, ayam, badak dan juga cicak. Jadi ayam ni dia nak kenalkan badak kepada cicak. Tiga orang ni, A, B, C ni. Ayam ni dia kata apa dekat cicak? Dia kata, wahai cicak ni badak ni, badak ni baik betul, sehingga kan Allah pun tak boleh jadi baik macam dia. Itu kalimah kufur. Itu sandarannya. Sebab dia samakan Allah dengan makhluk tu. Memang kita dengar. Kita pergi tegur dia. Masa tegur dia, bukan saya tegur, ada seorang sahabat orang Arab. Orang Arab Yaman dia tegur. Masa tegur dia, dia kata, saya lawak ya. Saya bukan beriktiqad kawan saya lebih hebat pada Allah dah. Tapi saya melawak ya. Tak melawak tak boleh. Lepas tu yang tadi ayat tadi sebut tu. Wala in sa'altahum la yaqulu innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tiada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi? Wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala an-Nawawi wa ghayruhu. Ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri, seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada bagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam, dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli, lahir dia memang keadaan kafir. Kafir murtad ni hiya qat'ul Islam, terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik, dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesuatu selain pada Allah.
1: Allahumma salli wa sallim ala

Lontaran suara Datuk Jamal Abdillah menerusi lagunya Kekasih Awal dan Akhir, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Shahab, ini membawa kita ke 5.36 minit pagi. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama dengan anda. Juga kurang setengah jam lagi sepak mula antara pasukan Brazil menentang Maghribi ataupun Morocco. Pukul 6 pagi nanti sepak mulanya. Terus kata orang tu bersama-sama dengan RTM. Kerana sorakan bermulanya di sini, bermulanya di RTM 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran TV OK, saluran sukan TV RTM Click, dan juga ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Tadi perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland berkesudahan seri satu sama, seri yang kedua dicatatkan ya. Selepas semalam ada juga satu keputusan seri. Nah, bagaimana nasib Brazil dan juga Morocco ataupun Maghribi? Sama-sama kita tonton nanti pukul 6 pagi perlawanan yang seterusnya. Hari ini ada 4 perlawanan secara keseluruhan. Selepas Brazil dan juga Morocco, tepat jam 9 pagi ada Haiti dan juga Scotland. Juga tepat jam 12.30 hari nanti Australia menentang Turki. Jadi semuanya anda boleh tonton di RTM. Geng-geng Burhatu, terima kasih hadir. Terima kasih kerana memeriahkan lagi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram dan juga Live TikTok. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Yang melaporkan diri juga, terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi nanti untuk 6 jam berikutnya, Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12.30 hari, anda akan bertemankan dengan rakan saya Nazri Fahmi, juga akan bersama-sama dengan anda untuk 6 jam berikutnya ya. Jadi terus kekal setia sambil-sambil layan bola, sambil-sambil kita dengarkan Nasional FM. Boleh je, boleh je. Mata tengok TV, radio, mendengarkan Nasional FM sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Anda sambil menonton Piala Dunia 2026 di semua platform RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Jadi salam subuh, ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Jangan lupa solat subuh dulu sebelum tidur. Ada yang kata nak tidur kan, geng-geng Burhantu memang tak tidur malam, dia bermimpi di siang hari. Dan sebelum pemilik suara ini mengundurkan diri, seperti biasa saya nak kongsikan sedikit kata-kata hari inilah. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Kita ni, diri kita ni berharga. Bukan kerana kita, diri kita ni sempurna. Walaupun kita berharga, itu tidak bermakna diri kita sempurna ya. Melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk, dan tidak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok parut, parut kan kasar kan? Parut itu kasar, tapi ada gunanya. Kalau kita tengokkan lumut, lumut itu sangat lembut, lumut itu sangat lembut, tapi boleh menjatuhkan kita. Jadi berhati-hati dalam hidup. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni'mah, wa abwaaban rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala ibadihi allazina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih mempertemukan kita dalam siaran tahsin ilmu, dan mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang sifat sombong, dan untuk melawannya adalah sifat tawaduk. Tawaduk itu adalah jalan menuju ke syurga Allah. Di saat yang tenang ini, mari kita tundukkan hati. Kerana dunia sering mengejar kita, dunia sering mengajar kita untuk meninggi, tapi agama mengajar kita untuk merendahkan diri. Kadang-kadang kita kejar pandangan manusia. Kita nak dipuji, dihormati, dipandang hebat. Tapi pernah tak kita bertanya pada diri kita, bagaimana pandangan Allah kepada aku? Kalau sombong, jalannya menuju kehinaan, maka tawaduk adalah jalan menuju kemuliaan. Kalau sombong, membawa kepada neraka, maka tawaduk membawa kita ke syurga. Rendah di mata manusia tidak pernah rugi, kerana boleh jadi kitalah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, sifat tawaduk adalah sifat orang yang beriman. Orang yang beriman, dia tidak merasa diri dia hebat. Walaupun amalnya banyak, dia tetap merasa kurang. Allah sebut dalam Al-Quran, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Contohnya, walaupun kita ada ilmu, bila orang bertanya, kita jawab dengan lembut, bukan dengan nada merendahkan. Kerana orang yang tawaduk tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam sifat tawaduk. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita maklum adalah insan yang paling mulia. Namun hidupnya penuh dengan kerendahan hati. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innama ana abdun aklu ma aklu kama ya'kulul abdu wa ajlis akulu." Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama ana abdun akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu." Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Aku makan seperti hamba makan, dan aku duduk seperti seorang hamba duduk. Contoh, baginda duduk bersama orang miskin. Baginda makan bersama, tidak memilih tempat, tidak memilih darjat. Kita pula kadang-kadang pilih kawan ikut status. Itulah tanda hati perlu diperbaiki. Yang ketiga, sifat tawaduk akan menenangkan hati. Orang yang tawaduk, hidup dia tenang. Kerana dia tidak berlumba untuk dunia. Dia tidak sibuk membandingkan diri. Tidak gelisah melihat orang lebih daripada dia. Allah sebut dalam Al-Quran, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong. Contohnya, bila kawan kita beli kereta baru, kita ucap Alhamdulillah. Bukan rasa iri, sebab hati yang tawaduk adalah hati yang sentiasa redha. Yang keempat, Allah angkat darjat orang yang tawaduk. Semakin seseorang itu merendahkan diri, semakin Allah angkat darjat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadan lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjat dia. Contohnya, orang yang selalu merendah diri tidak suka menunjuk. Akhirnya dialah yang paling dihormati. Bukan sebab dia nak minta dia dihormati, tapi kerana Allah yang memberi kemuliaan tersebut. Yang kelima, sifat tawaduk membuka pintu hidayah. Hati yang tawaduk mudah menerima kebenaran, walaupun datang dari orang yang lebih muda atau lebih rendah darjat dia. Allah sebut dalam Al-Quran, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Contohnya, bila ditegur, kita terima. Bukan melawan, bukan mempertahankan ego. Kerana hati yang sombong, susah untuk menerima kebenaran. Tapi hati yang tawaduk, cepat mendapat hidayah. Dan yang keenam, cara melatih sifat tawaduk bagaimana? Tawaduk bukan datang sendiri. Ia perlu dilatih. Antaranya, perbanyakkan istighfar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Maka aku berkata, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Ingat asal-usul kita dari tanah, kembali juga ke tanah. Ziarahlah kubur supaya kita sedar semua akan berakhir sama. Contoh, orang kaya, orang miskin, akhirnya tempatnya satu liang lahat. Di situlah runtuh segala kesombongan. Saudara, para pendengar yang dirahmati Allah, sombong bukan sekadar pada kata-kata, tapi pada hati. Dan hati itu hanya kita dan Allah yang tahu. Jangan kita nampak hebat dekat dunia, tapi hina di sisi Allah. Marilah kita berdoa agar Allah lembutkan hati kita, agar Allah hias diri kita dengan sifat tawaduk. Allahumma tahhir qulubana minal kibri war riya. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada kesombongan dan riya. Semoga kita semua menjadi hamba yang rendah di dunia tetapi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dipimpin menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Askira di Johor FM, Merpati Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, kita di kalangan masyarakat Islam ada golongan dikatakan penghafaz Al-Quran atau lebih dikenali sebagai Al-Hafiz. Merupakan satu golongan umat Islam yang digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemegang panji-panji Islam. Perkara ini dicatatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailmi dari Abu Mamah yang bermaksud pembawa Al-Quran, orang yang hafaz Al-Quran itu adalah orang-orang yang memikul panji-panji Islam. Barang siapa memuliakannya, maka Allah telah memuliakannya. Dan barang siapa merendahkannya, yakni menghinanya, maka ia menerima lanat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan adanya golongan Al-Hafiz ini yang ada di negara kita, Al-Quran yang ada sekarang akan dijamin keselamatannya kerana mereka boleh bertindak sebagai penyemak kepada mushaf yang telah dicetak kembali. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9, yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Oleh itu, mereka yang menghafaz Al-Quran juga berupaya menyibukkan ruang masa mereka tanpa mengira keadaan dan tempat untuk terus menuturkan kitabullah dan mengingati Allah sepanjang masa. Sesungguhnya perkara ini mampu menjadi pencegah dan penahan kepada diri sendiri daripada melakukan perkara-perkara yang salah. Malah, mereka yang terus-menerus mengingati Allah tanpa mengira tempat dipuji oleh Allah. Dan perkara ini dirakamkan dalam Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang bermaksud orang yang menyebut, orang yang mengingati Allah semasa mereka berdiri dan semasa mereka duduk, semasa mereka baring mengiring. Oleh itu, mereka yang khusus kepada penghafaz-penghafaz Al-Quran berupaya memusatkan perhatian dan tumpuan mereka pada bacaan Al-Quran. Asas-asas untuk menjaga tertib bacaan Al-Quran tersebut. Berbanding mereka yang hanya tahu membaca secara memandang mushaf yang kadangkala fikiran mereka terlalai, tidak menumpukan sepenuh perhatian terhadap bacaan mereka. Selain dari itu, pemusatan perhatian dan tumpuan ini juga berupaya meningkatkan lagi penghayatan mereka terhadap isi kandungan ayat Al-Quran. Dan ini berupaya meningkatkan lagi takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, di negeri kita ada program membudayakan Al-Quran yang diadakan di masjid-masjid dan surau-surau dan di jabatan-jabatan kerajaan. Semoga ia akan ditingkatkan lagi penghayatannya dengan mengadakan program pembelajaran bahasa Al-Quran. Selain itu, pengajian Taranum juga ditingkatkan, iaitu dengan mengadakan pengajian Taranum yang berlagu dilaksanakan. Ialah untuk juga meningkatkan keupayaan umat Islam mendalami dan menghayati ilmu-ilmu Qiraat, iaitu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan peningkatan program mengenai Al-Quran itu akan dapat menterjemahkan apa yang disediakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum biha bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnat rasulih, yang bermaksud aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika sekiranya kamu berpegang teguh dengan keduanya, saya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitulah Al-Quran dan sunnah rasulnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus membaca Al-Quran dan menghafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Yoke Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yoke Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jihak.

Jalan FM Permata Selatan 6.38 minit pagi. Hari ini hari Ahad 14 Jun bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat pagi semua. Selamat orang Permata. 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari saya akan temani anda bersama-sama ketika ini. Kalau ada yang dah bangun, saya yakin bukan ada yang dah bangun, memang dah bangun. Biasanya hari Ahad ni orang bangun lambat, tapi hari ni orang bangun cepat. Kenapa? Kenapa hari ni orang bangun cepat? Sebab pasti sedang menyaksikan pertembungan bola sepak ketika ini. Brazil bersama dengan Morocco dengan kedudukan semasa satu sama. Baru 34 minit perlawanan sedang berlangsung World Cup FIFA 2026. Sedang anda dapat saksikan di TV OK ataupun resi RTM Klik di mana-mana saja. Betul-betul percuma. Saya DJ Jiha akan teman korang hingga pukul 12 tengah hari nanti. InsyaAllah segala perkongsian yang paling penting berkenaan dengan bola akan saya kongsikan. Sembang bola kopi, kopi bola pagi sejak lagi pukul 9 suku. Mungkin pastinya dah ada dah keputusan siapa yang menang, Brazil ke Morocco. Saya tak tahulah, saya sokong lah, saya pastilah Brazil kan, sebab saya suka apa, legenda pemain bola Brazil yang lama, Pele. Tapi sekarang ni saya tak tahu lagi saya sokong siapa, tapi kita tengok je lah, saya sokong pasukan yang menang. Macam tu. Baik, hari ni hari Ahad, terus dengarkan Jura FM. Kita ada Maya Matahari. Apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini, terima kasih kerana memilih untuk mendengarkan Jura FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-Sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
2: Johor FM pada mata selatan 6.44 minit pagi. Selain daripada pertemuan antara Brazil dan juga Morocco, Grup C sedang berlangsung ketika ini, masih lagi rukan satu sama. Pagi tadi juga kira-kira pukul 3 pagi, pertemuan Grup B, Qatar dan juga Switzerland mencatatkan keputusan juga satu sama. Dan juga sedang dinantikan tengah hari nanti, Australia berjumpa dengan Turki. Ha, Grup D. Oh, saya dah boleh jadi pengulas sukan lah. Tak ada. Baik, saya dah bacakan lah kiriman WhatsApp rakan-rakan kita ni. Ada yang dah hantar dah. Aura Permata, Ismail Musa, Kampung Ibrahim Majid, Pekan Masjid Sempah Renggam katanya. Selamat hujung minggu untuk isteri Nur Hayati temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM. Kak Ina Pekan Ina, selamat pagi untuk semua sahabat-sahabatku. Bak DJ Jihah sama tugas, semoga sihat ceria, bahagia selalu. Terima kasih DJ Jihah. Sama-sama Kak Zerenggam katanya. Ucapan untuk SKS Junaizah Yusof, Kak Tina dan Mami. Jangan lupa pagi ni ada jualan kasih di PGA Simpang Renggam. Kalau ada jualan kasih Johor, anda kena merebut peluang untuk membeli. Sebab apa? Satu, memang banyak bakul-bakul jualan kasih Johor tu dibawa. Yang kedua, dijual dengan harga yang sangat murah. Kenapa murah? Macam mana boleh murah? Itulah sebenarnya daripada bakul kasih Johor ataupun jualan kasih Johor. Bakul kasih Johor yang ini memang diberikan kepada mereka, golongan-golongan yang memerlukan. Manakala jualan kasih Johor ini pula jualan barangan keperluan harian, keperluan dapur kita, minyak, ayam, telur pada harga yang murah. Bukan murah saja, lebih murah. Kak Tik Luang, salam di pagi Ahad. Jihan sahabat konti. Selamat pagi untuk rakan-rakan sahabatku sayang, tak kira di mana kalian berada. Jangan lupa sarapan ya, teman berteman kita bersama dengan DJ Jihan di Aura Permata. Terima kasih. Ini dari Ida Musa. Assalamualaikum DJ Jihan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Aura Permata untuk semua pendengar setia Johor FM. Ceria selalu. Juga untuk Kak Ida Musa kita juga ya. Nen Banjari, Jihad di Kawasan Arah Permata, sihat-sihat, senyuman manis lagi. Semoga ceria selalu hendaknya. Untuk isterinya Fadila, kawan-kawannya di kubur, Nurin Keluan, Jumari, Jal Lenteng, katanya dinantikan lagu Pop Biaya disiarkan sejak lagi. Cik Nen ada tak? Ada hantar tak lagu apa? Ada buat permintaan tak? Kan? Baiklah saudara, kita nak teruskan hiburan di Johor FM Permata Selatan. Kita nak dengarkan lagu ini daripada kumpulan projek Teban. Sudah ku tahu. Anda kalau tak tahu nak buat apa, busan, boleh buka RTM klik. Betul-betul percuma. Dalam tu ada macam-macam rancangan, macam-macam yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda ketika ini. Boleh tengok di saluran OK, berdasarkan perlawanan percuma yang disiarkan di situ. Sekarang ini bertemunya Brazil dan juga Morocco dengan kedudukan satu sama. Terus dengarkan Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata, pukul 9.15 pagi, hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, satu jiwa sejuta suara akan dikongsikan pada pukul 9.15 pagi nanti. Hari ini rehat, tapi saya yakin dan percaya ramai yang dah bangun. Hari ini kenapa bangun awal? Jadi kalau rehat ni kan, dia solat subuh dia kadang-kadang pukul 6.30, kadang-kadang pukul 6.45. Enggak biasa dia masuk waktu je, macam hari ini masuk waktu solat subuh kita tadi 5 untuk bagi zon 2 daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Meresing pukul 5.45. Biasanya kebiasaannya kalau hari sekolah kan, hari kerja 5.45 bangun, terus solat subuh, mandi, siap-siap buat sarapan, kan, terus melakukan kerja-kerja rumah lah. Tapi hari ni dia bangun awal.

Tapi kita harapkan agar kita tak tahulah separuh masa sedang berehat ketika ini. Kita tak tahu. Bola tu kan bulat. Antara fakta menarik ni, jangan nak kongsikan dengan Ana eh. Antara satu-satunya perkataan yang disebut sama seluruh dunia. Kita tahu Malaysia, Malaysia je ada berapa bahasa. Jangan kata Malaysia, Johor je ada berapa logat. Ada berapa logat, ada bahasa Jawa, Banjar. Tapi Malaysia je dah banyak, dunia petah lagi. Tapi satu perkataan yang disebut sama antaranya adalah gol. Satu Malaysia, satu dunia menyebut perkataan yang sama. Istilah itu sama. Nampak kan? Baik, kali ini kita nak berhibur seketika dengan lagu yang dinyanyi oleh Ricky Martin, La Copa de la Vida ataupun The Cup of Life. Lagu ini merupakan tema untuk Piala Dunia pada tahun 1998 dan selepas itu sama-sama dengarkan utama 7 pagi. Apalagi terus dengarkan Jer FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Pola ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Bagi rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi langsung serta menjejaskan kelancaran kertas siasatan pihak polis. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengulas mengenai penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
4: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
5: Saya harapkan cadangan allowan itu, jangan risau. Minggu depan, selepas yang amat berhormat Perdana Menteri balik daripada Minister, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review. Lepas kita perjuangkan, anak-anak tingkatan tahun ini masih kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran The Maroons, Willem Kocki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur, kerjasama, kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Aku maafkan kamu Malik dan juga Jamal Abdullah, baru saja menghiburkan kita bahawa kita ke 7.20 minit pagi, 55 minit 33 saat. Ketika ini sedang berlangsung pertemuan antara Brazil dan juga Morocco. Kedudukan masih lagi satu sama. Pada anda yang sedang menyaksikan resi saluran okey ketika ini, okey tak tahu anda sokong pasukan mana. Ada banyak desas-desus yang mengatakan kumpulan ni, negara ni bakal mencorai, negara ni bakal mencorai, dia ni bakal mendapat pemain terbaik, dia ni mendapat penjaring gol sebanyak. Kita tak tahu ke sebab apa, sebab bola itu bola. Jangan lupa untuk menyaksikan 104 perlawanan di RTM bersempena dengan FIFA World Cup 2026. Terus dengarkan Jura FM, jihad temani anda. Pukul 8 nanti kita ada hari ini Pop Yeye. Kawan yang pilih, siapa kawan? Anda lah. Terus dengarkan Jura FM.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.

Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.

JFM Permata Selatan. Wow, sudah apa mencapai 90 minit masa pertemuan antara Brazil dan juga Morocco ketika ini, dan 10 minit masa tambahan diberikan. Masih lagi dudukan satu sama. Apakah pengakhirannya kita tak tahu kan, sebab bola tu bulat. Cerita nak dikongsikan. Tiada pilihan pasukan Piala Dunia. Ini menurut pengurus Brazil Carlo Ancelotti pada Jumaat berkata tiada pasukan pilihan yang jelas untuk menjerai Piala Dunia FIFA, sambil menamakan Brazil antara pasukan pencabar. Bercakap menjelang perlawanan pertama pagi ini menentang Morocco di New Jersey, Ancelotti menyifatkan Spanyol antara pasukan yang berpotensi menjulang trofi, namun tidak menabelkan juara Eropah itu sebagai pilihan utama. Oh, gitu eh. Tak ada orang ke nak tanya siapa saya? Siapa pilihan saya? Oh, saya tidak tahulah. Lagi cerita, Romario mahu Brazil tidak gentar tekanan. Penyerang legenda Brazil, Romario berkata pemain skuad kebangsaan negara itu sepatutnya menerima tekanan dan bukannya gentar terhadapnya. Kita juara ketika juara 5 kali itu berusaha menamatkan penantian 24 tahun untuk menjelang gelaran Piala Dunia. Brazil jauhkan menentang Morocco pagi ini. Dalam satu daripada aksi pembukaan Piala Dunia di Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada yang paling dinanti-nantikan. Tapi pagi ni masih lagi satu sama. Kita tak tahu, ada berbaki lebih kurang dalam 7 minit lagi masa tambahan yang diberikan, sebanyak 10 minit dengan kedudukan masih lagi satu sama. Kedua-dua negara masih lagi mencuba tidak berhenti sampai sekarang untuk menjaringkan gol yang kedua bagi menamatkan saingan. Siapakah yang akan mendapat 3 mata penuh ataupun akan orang kata apa, sama seri, satu sama, kita tak tahu. Lagi cerita berkenaan dengan sukan, aksi cemerlang azim gagal bantu Auburn pertahan gelaran NCAA, silap serah button. Oh, button dia salah serah. Hasrat pelari pecut dengan Muhammad Azim Fahmi dorakan sepasukannya untuk mempertahankan kejuaraan kejohanan NCAA Amerika Syarikat musnah apabila penyertaan kuartet itu dibatalkan susulan kesilapan pertukaran baton pada acara final 4x100. Menurut Perkongsian Olahraga Malaysia menerusi Facebook, Azim yang mewakili Universiti Auburn beraksi sebagai pelari pertama mempamerkan larian cemerlang apabila berjaya memintas beberapa pencabar dan meletakkan Auburn pada kedudukan ketiga pada awal perlumbaan. Oh, bangga kan dia pakai jersey dengan ada gambar bendera Malaysia. Ha, tahniah untuk Azim. Walaupun dibatalkan, namun itu menandakan bahawa sebenarnya Malaysia boleh, di mana sahaja boleh. InsyaAllah, mungkin kita tak tahu, tahun ni tahun 2026, mungkin tahun 2030 ataupun tahun-tahun akan datang, Malaysia, kita akan menyaksikan, kita akan menyokong pasukan Malaysia pula beraksi untuk Piala Dunia. Saudara, pukul 8 nanti ada macam-macam cerita akan Jiha kongsikan. Yang paling penting sekali, kita ada lagu pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih. Di mana nak pilih tu? Penerbitnya setiap kali, setiap minggu pasti akan buat naik status di Facebook Johor FM. Dan juga kita akan live di TikTok Johor FM Official. Kat mana lagi? Lagi terus dengarkan Johor FM 3 frekuensi ataupun di RTM Klik. Betul-betul percuma. Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, Aura Permata.